0: Di mana-mana saja.
1: Itu bagi Pak Loi sendiri nak Pak Loi?
0: Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Loi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bayangkan tengok sampah dalam kotak. Dan juga berbau kan. Ada setengah dia ambil satu day inisiatif di mana makanan-makanan yang sisa-sisa makanan tu dia basuh, dia cuci. Tapi tak basuh lah dalam washing machine, dalam mesin basuh tu nak buat sabun bagi bersih, dah lah. Dia asing-asingkan semua, dia letakkan satu bekas. Dan benda tu boleh jadi sebagai satu bahan organik, baja organik sendiri. Dan ada setengah kalau saya tengok tu, di mana botol-botol plastik ni, sebenarnya botol-botol plastik ni boleh menjana pendapatan. Umpama macam satu pepatah daripada salah seorang guru saya lah. Salah seorang guru saya pernah tunjuk dekat saya. Dia beritahu dekat saya satu. Dia bagi satu perumpamaan dekat saya. Saya tengah berjalan dengan dia. Dia kata saya, "Han nampak tak sebatang pokok ni?" "Okey, nampak pokok tu." "Han nampak kan? Apa yang boleh hang huraikan dekat aku tentang pokok ni?" Waktu tu fizikal pokok tu adalah sebatang pohon yang amat besar. Lebih kurang kira-kira dua pemeluk lah. Dua pemeluk saya lah, memang besar. Dan pokok tu memang pokok tu tumbang tau. Lepas tu saya kata, pokok ni nak buat apa? Nak buat kayu api je lah. Ha, panggil orang main potong-potong. Kalau tentu kalau dekat-dekat raya, buat bakat lemang. Tak pun buat kayu api bagi saya. Jadi dia tersenyum dengan saya. Dia kata, bagi orang yang tak ada ilmu, memang ini adalah kayu biasa dan kayu api. Tapi bagi orang yang ada ilmu dan orang yang ada seni, sebatang pohon besar yang tumbang tu yang bagi kita tidak ada harga, dia boleh ukirkan menjadi mungkin kerusi atau meja yang harganya mungkin boleh memakan ribuan ataupun belasan ribu ringgit. Saya cakap betul. Betul juga. Daripada situ saya diajar untuk cara berfikir. Bayangkan tengok. Jadi macam tu juga botol-botol plastik. Saya sempat mengunjungi satu tempat satu ketika dan saat dahulu . Di mana kalau kita tengok botol-botol deterjen kan, di mana orang kata apa, suri-suri rumah kan, yalah pakai buat basuh baju bagi wangi kan. Botol-botol tu habis lah. Okey, orang akan buang. Tapi ada setengah dia ambil botol tu, dia gunting-gunting, dia buat satu seni. Seni tangan yang dijual. Bayangkan tengok. Benda tu yang memang bagi setengah orang tidak ada harga, tapi dia boleh ambil, dia buat satu macam botol plastik kan. Botol mineral besar, kita bayangkan tengok botol mineral besar. Bagi kita tak guna pakai, kita akan buang. Tapi ada setengah orang, dia akan ambil botol tersebut untuk dijadikan pasu. Maksud dia, okey, dia ambil, dia potong setengah. Bayangkan tengok, ini saya bagi anda satu bayangan. Kemudian dia tebukkan di bawah tu lebih kurang 4 atau 5 lubang. Kemudian dia masukkan pasir dalam tu, top soil dan juga sebagainya. Lepas tu dia tanam pokok bunga. Ada setengah pula yang daripada botol tu, dia anyam-anyam menjadikan satu bunga plastik dan juga sebagainya. Satu sumber pendapatan. Jadi itu terpulang atas kita lah. Macam mana kita sebagai manusia, kita sebagai insan, nak tengok benda tu. Adakah kita ni adalah insan yang berfikiran dan juga berpandangan jauh, ataupun hanya je sekadar kita ambil, kita tahu kata bahawa tu sampah. Kita dah tahu sampah, kita pegang, tapi kita tidak meletakkan di tempat yang sepatutnya. Kita pegang, kita lempak mata. Tambah pula tengok dalam laut lah, dalam sungai lah. Macam manakah tidak tercemarnya bumi kita ini? Seperti juga dengan topik kita pagi ni. Bumi merana kerana sampah. Kita hanya fikir diri kita, terlepas bab ni habis-habislah ke depan. Hanya anak cucu cicit kita, adakah akan merasai yang namanya keindahan sungai, ataupun hanya dapat membacakan hanya nama saja, Sungai Dua, Sungai Lokan, sungai apa lagi, Sungai Wang, macam itulah. Pandangan anda sendiri, saya perlukan 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di line 0105080957. Kita berhibur dahulu. Modern Talking, Cherry Cherry Lady. 8:08 mengambil 8:09 pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Syurga Idaman. Datin Azizah Muhammad. Moga kita pukul 8.19 mengambil 8.20 minit pagi. Bumi merana kerana sampah. Pendapat anda macam mana? Bagaimana kalau yang mana buang sampah ni bukan setakat kena denda, kena cuci jalan, siap kena buat kerja-kerja kemasyarakatan? Adakah hukuman macam ni mampu mendidik mentaliti masyarakat ataupun tidak? Di hujung talian pada ketika dan saat ni, hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ha, okey. Siapa di talian ni?
1: Anwar Chombi, Anwar.
0: Anwar Chombi. Anwar Chombi duduk mana, Anwar Chombi?
1: Ha?
0: Anwar Chombi duduk mana?
1: Anwar Kuala Sungai Pinang.
0: Ha, ni nama Anwar Chombi.
1: Chombi Sungai Petani.
0: Ha, mana ada saya Sungai Petani? Saya 07 kot.
1: Memang 07.
0: Habis tu jangan macam-macam.
1: Tapi membeli kerumahan.
0: Mana ada membeli kerumahan? Saya ni orang Semekin, makan Semekut. Rumah saya pun dekat Semenjit, kata.
1: Mana Semekin?
0: Tu dia lah kalau
1: kita. Semua ada.
0: Hai, tak ada. Saya ni Semekin. Makan Semekut dan rumah dekat Semenjit. Okey, Cik Anwar.
1: Ha.
0: Okey, Cik Anwar. Topik kita pagi ni, Cik Anwar.
1: Pantun dulu, Cik.
0: Pantun dulu, tak ada masalah. Silakan. Sebelum nak jawab dengan topik kita, iaitu bumi merana kerana sampah, termasuk Cik Anwar sendiri.
1: Ha. Pasal panui pun pantun kan?
0: Ya, boleh. Tak ada masalah. Nak pantun, kita bagi pantun. Jangan menari sudah. Apa dia? Ya.
1: Kau rumah
0: Kak Ana besar. Oh. Ah, dia mula duk putih-putih dah ni. Kau rumah Kak, kau rumah Kak Ana. Cik Anwar, ni duk tang mana ni putih-putih ni?
1: Jumpa Pak Hasan yang sudah berusia.
0: Kau rumah Kak Ana, tak tahu apa jumpa Pak Hasan yang sudah berusia tu. Kak Ana, Pak Hasan, okey.
1: Dah ulang, ke rumah Kak Ana berjumpa Latifah.
0: Ke rumah Kak Ana berjumpa Latifah, okey.
1: Jumpa Pak Hasan sudah berusia.
0: Jumpa Pak Hasan sudah. Pak Hasan tu bapa kepala Latifah ni.
1: Ha.
0: Okey.
1: Bumi merana kerana sampah.
0: Ya.
1: Akibat kerakusan sikap manusia.
0: Kerakusan. Kerakusan sikap Susah manusia. Okey. Okey. Jadi ke rumah Ana berjumpa Latifah.
1: Ha.
0: Betul tak betul?
1: Betul.
0: Okey. Latifah keluar. Hello.
1: Hello.
0: Ha, Latifah keluar.
1: Ha.
0: Latifah keluar buang sampah.
1: Ha.
0: Ha, Cik Anwar salah satu daripadanya.
1: Ha.
0: Memang jenis orang yang suka buang sampah.
1: Cantik Tommy. Pimai-pimai tamtu pantun.
0: Ha, okey. Bagi Cik Anwar sendiri, Cik Anwar, topik kita pagi ni bumi merana kerana sampah.
1: Okey, cerita dia macam ni lah.
0: Cerita, Tommy. Ada cerita.
1: Yang pertama, sikap.
0: Sikap?
1: Ha, sikap manusia. Lah ni kita tengok bermacam-macam cara duk buang sampah, Tommy.
0: Cara, okey. Macam mana contoh cara dia?
1: Drive-thru pun ada.
0: Drive-thru?
1: Ha, dia okay. Jenis mai-mai tu dia punggat. Jantung pelempat cakra pun boleh.
0: Okay.
1: Tak masuk, dia buang tamtu.
0: Baik.
1: Lepas tu pula, dia buat mai benda yang senang. Orang kata mai tu dah elok dah. Tuan nak buang sampah.
0: Ya. Yeah.
1: Dia bubuh dalam plastik hitam.
0: Baik.
1: Tapi plastik pula nipis.
0: Haa, bocor.
1: Sampai tu dia tak bak masuk dalam tong yang tenganga yang tak ada apa tu. Dia bubuh di tepi. Main pekerja pula angkat. Bila angkat, benda berat. Tanpa banyak, dia terkeluar.
0: Tanpa keluih keluar?
1: Tanpa keluih keluar. Dia jadi satu kerja, dia boleh jadi dua, tiga kerja.
0: Dah berbau kawasan tu pula.
1: Betul, Jomi. Contoh,
0: kan? Okey, okey.
1: Lagi satu jenis duk buang-buang kot tepi jalan ni. Kalau duk berjalan, kalau beraya, tak kira ke jalan lah. Contoh macam saya buang.
0: Oh, amboi.
1: Contoh.
0: Pengalaman nampak.
1: Lepas tu, Jomi buang, Bambam, Abang Liman semua, Palui semua buang lah.
0: Saya tak buat kerja bentuk dalam kereta saya, ada tu sampah lah.
1: Contoh.
0: Okey. Baik.
1: Bila dah buang Jombi, dia jadi orang kata bertapuk-tapuk. Yang tu baru satu tempat. Kalau satu Malaysia macam mana?
0: Tu dia. Baik, faham.
1: Sikap tu Jombi yang sikap. Kalau kita tu sikap macam Jombi kata tu. Bukan nak marah, memang marah lah.
0: Bukan nak marah tapi nasihat.
1: Nasihat.
0: Okay.
1: Nak buang-buang lain elok. Kadang kita dia tengok lah tebun-tebunet. Berada kan? Kadang jatuh dia tak ambil dah. Orang lain pula jadi mencacai.
0: Okey.
1: yang tu lah.
0: Itu bagi Cik Anwar sendiri. Okey, Cik Anwar, pendapat Cik Anwar pula bila mana kita ditangkap orang yang buang sampah mata rata ni, didapati bersalah, dikenakan denda dan harus buat kerja cuci jalan dan juga kerja-kerja kemasyarakatan ni. Bagi Cik Anwar, adakah patut?
1: Saya sokong 100%
0: lah. 100%.
1: Bagi pengajaran.
0: Bagi pengajaran. Tapi kalau sebut pakai pasal pengajaran, adakah hukuman seperti ni mampu mendidik mentaliti masyarakat ataupun tidak?
1: Yang tu pulang pula sikap dia yang tadi, yang kita duduk ambil sikap ni kan.
0: Okey.
1: Kadang dia kena macam mana pun, dia kalau jenis tegak ni, jombi tegak
0: lah. Tak payah nak buat apa lah no.
1: Tak payah nak buat apa, jombi.
0: Okey, itu bagi orang lain. Bagi Cik Anwar sendiri, macam mana Cik Anwar di rumah tu meminimumkan pengeluaran sampah dan cara Cik Anwar mengendalikan sampah di rumah Cik Anwar sendiri?
1: Saya kalau dalam rumah saya bubuh nak elok dalam plastik tu.
0: Okey.
1: Yang membuang kadang orang rumah lebih buang.
0: Oh, ingat kot dia bulan plastik. Cik Anwar lebih buang. Okey, baik. Faham. Okey, lepas tu.
1: Saya pun buang juga yang berat-berat kan.
0: Faham.
1: Yang ringan-ringan dia perempuan ikat semua. Kadang tu bot tak masuk pun orang rumah cukup kadang. Kadang dia tolong buat masuk orang yang duduk tepi yang tak buat masuk tu.
0: Ya.
1: Bukan kata kita nak kat diri. Jomi kan. Bak sampah ni kena jagalah. Cuba dalam rumah kita menyentuh berlambuk macam mana.
0: Dia macam ni dah Cik Anwar. Selama saya bertugas di sini, saya terima manggil-manggil semua cerita kata dia bagus. Tak ada lagi seorang telefon saya beritahu macam mana. Tak, saya ni Comi, saya nak mengaku saya buang sampah merata. Tapi bila Comi cerita ni, saya dapat kesedaran. Saya nak minta maaf lah dekat Comi dan juga semua rakyat Malaysia dan semua insan. Tak pernah dengar lagi Cik Anwar.
1: Betul Comi, pasal kawasan rumah saya pun dia kawasan kecil. Dia nak buang sampah, saya nak lempat-lempat, tak ada tempat.
0: Tak ada tempat, kot lah lalu. Lalu ni kot lah nak lalu nak pergi kerja tu kan, duk lempak lah sungai Pinang balik pulau tu.
1: Yang tu dok Jombi, dalam sungai pun ada orang nak pergi buang.
0: Habis tu?
1: Kadang dia jenis tak, ayam tak main, tak berjalan. Dia tak pun, dia tak, bila main masalah hujan lepas apa, banjir pula. Okay. Masalah lain pula.
0: Cik Anwar, pernah jumpa ada orang yang waktu Cik Anwar dah keluar, tapi tiba-tiba nampak orang tu nak buang sampah dalam sungai tu pun
1: lalut? Jombi, bermacam bangsa tu ada. Baru-baru ni pun jumpa, dia piung ke dalam parit. Biasa, ni parit orang duk mengai.
0: Okey, apa yang Cik Anwar buat?
1: Saya lalu-lalu tengok depi pun lah.
0: Lepas tu buat tak reti lah.
1: Macam nak buat tak reti, saya lalu-lalu depi pun.
0: Memang depi pun tak reti nak benda, weh. Tak reti riau.
1: Dia masuk rumah.
0: Alah.
1: Rumah tepi dengan parit rumah dia.
0: Tepi rumah dia, parit rumah dia. Apa pun dia pergi pintu apa? Tak pun bagi abang buat satu video. Abang kata kita nak report.
1: Membuat tempikan satu demi awak.
0: Hai, Cik Anwar ni tak tegah ni cerita dia ni.
1: Itulah yang jenis kalau buang dia tak pergi. Susah
0: ha. Cik Anwar tak tegih macam Jombi. Jombi ni kalau buang kau depan saya, saya besar Cik Anwar naik-naik motor ni. Cerita betul ni. Abang tu terang ni.
1: Betul ya, saya percaya Jombi. Saya percaya.
0: Saya naik motor, kenyataan yang sebenar motor waktu tu kira jalan bukan jalan highway lah, jalan persekutuan. Tiba-tiba waktu kesakan lalu lintas, saya ambil kolong motor lah. Lepas tu ada satu kenderaan tu, dia buka-buka pintu, dia buka-buka tingkap. Dia lempak botol yang kosong keluar.
1: Betul.
0: Saya berhenti, saya stand, saya ambil botol itu, saya lempak pada masuk dalam kereta.
1: Betul Jomi, saya sokong. Memang saya percaya ke Jomi
0: Saya tanya abang, ada otak, tak ada otak, ada akai, tak ada akai. Ya, sekarang kita boleh buang, tapi kita fikir anak cucu kita ke depan. Ya betul, pun ambil betul. Buang tempat lain, tempat yang memang ada tuan siapa orang lain boleh ambil untuk jana pendapatan.
1: Betul. Jadi, Jomi,
0: Cik Anwar kalau lepas ni nampak orang buang sampah, kena tegur.
1: InsyaAllah Jombi, saya mesti tegur ha. Bukan saya ni, saya marah tentang tempoh ni.
0: Kalau dia pun marah Cik Anwar, abang kata Jombi suruh.
1: Betul ya Jombi.
0: Apa-apa suruh dia pun cari Jombi. Apa-apa cari suruh dia main cari Jombi, okey?
1: Okey Jombi.
0: Baik, terima kasih Cik Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Cik Anwar kita. Masih lagi dengan topik kita pagi ni, bumi merana kerana sampah. Baik, saya nak kongsikan sedikit kaedah pengurusan sampah ni. Di mana Malaysia menggunakan beberapa kaedah pengurusan sampah. Di antaranya tapak pelupusan iaitu landfill. Di mana terdapat 161 tapak pelupusan termasuk tapak terbuka dan terkawal. Tetapi sebahagian besar dijangka penuh dalam masa 2 tahun. Dan juga kita ada pembakaran incinerator digunakan untuk mengurangkan jumlah sampah. Tetapi kaedah lama tidak memulihkan tenaga. Jadi mungkin ada kaedah baru, insyaAllah. Penemuan-penemuan baru yang boleh menghasilkan tenaga. Kita juga ada kitar semula, iaitu inisiatif seperti Drive-Thru Recycling Center, di mana memudahkan masyarakat mengantar sisa kitar semula dan meningkatkan kadar kitar semula nasional. Kita juga ada waste to energy, iaitu WTE. Teknologi ini menukar sisa pepejal kepada tenaga elektrik dan haba, berbeza daripada incinerator lama, dan menjadi penyelesaian utama di negara maju. Nah, sebut pasal teknologi pengurusan maju ni pula, untuk menangani masalah ni, Malaysia mulai menggunakan teknologi seperti Logi WTE, iaitu waste to energy di Selangor, yang mampu mengurangkan sisa pepejal ke tapak pelupusan sehingga 80 hingga 90%, menghasilkan tenaga bersih dan mengurangkan gas rumah hijau. Dan pusat pembakaran berteknologi tinggi mampu membakar 99% sisa pepejal pada suhu 500 hingga 600 darjah Celsius, memastikan keselamatan dan pengurangan kuman. Dan juga Mesin Asia yang menukarkan sisa kepada abu dalam tempoh sejam dengan kandungan toksik yang rendah dan boleh digunakan dalam pembinaan atau pertanian. Bumi merana kerana sampah. Dulu buang sampah kena denda, sekarang siap kena kerja sosial. Patutkah? Dan adakah ia mampu menyedarkan mereka atau hanya mengabaikan mereka? Bagi anda sendiri, macam mana anda mengendalikan sampah di rumah anda? Saya tertarik dengan salah satu video yang sempat saya tengok kemarin. Tapi saya nak tunjuk ni, tak boleh lah kan? Sebab yang ramai di sini tak nampak. Tapi anda boleh cari sendiri. Benar dan juga perkara tu berlaku di Jepun, di mana ada sebuah mesin di Jepun. Anda harus macam botol kosong, botol kaca, plastik dan juga sebagainya, anda harus bersihkan dulu dan masukkan botol-botol tersebut di mesin tersebut, dan anda boleh menghasilkan. Ini ada satu macam macam mesin lah. Kalau kita ni di Malaysia, ada mesin jual ayak kan, jual makan. Ini mesin kita semula di Jepun. Termasuk kalau telefon-telefon tu pun, barangan elektronik lama yang kita tak mau pakai, kita letakkan di situ, dia akan nilai dan dia akan bayang kita on the spot. Itu di Jepun. Dan diharapkan selepas ni mungkin negara kita juga akan begitu. Di mana di Jepun ni juga, warga Jepun dipupuk tentang kebersihan daripada zaman kanak-kanak. Jadi kita harus memupuk anak-anak kita dengan yang namanya kebersihan. Jangan kita nak tunjuk dekat anak-anak kita. Saya ni bukan nak cakap lah, macam contoh lah kenyataan yang sebenar. Saya biasa cari satu tempat buang sampah dekat setengah jam. Ini berlaku di salah satu tempat, di salah satu negeri lah. Di mana ada setengah tahun lah benda ni saya biasa tanya kan. Di mana sisa-sisa buangan. Saya cuba cari tong sampah, tapi tempat tu memang payah nak jumpa tong sampah. Kok mana pun cari juga, bubuh di motor tu. Walaupun berbau, Tuhan saja yang tahu. Cari, letakkan di tempat sampah tu. Jadi bila anak-anak kita tengok, anak menakan kita tengok, abah aku, pak aku, papa aku, pak menakan aku buang sampah di tempat yang betul, aku kena ikutlah. Dan yang dikongsikan oleh Ustaz Ahmad Arsyad, Assalamualaikum Cumi dan GPM. Waalaikumsalam. Orang beriman bukan saja menjaga kebersihan rumahnya, bahkan menjaga kebersihan jalan, masjid, sekolah dan seluruh persekitaran. Membuang sampah pada tempatnya ialah akhlak Islam. Manakala membuang sampah merata-rata bercanggah dengan nilai ihsan dan amanah sebagai khalifah di bumi. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Firman Allah SWT, iaitu buang sampah merata ini juga menyebabkan alam tercemar. Dan sabda Nabi SAW, mengalihkan sesuatu yang menyakiti dari jalan adalah sedekah. Ini daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Jika membuang halangan di jalan mendapat pahala, maka membuang sampah sehingga mengganggu orang ramai adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi yang mana yang membantu tu alhamdulillah. Yang mana yang tengok orang lain dah membantu tu, jangan aku buang mata, saya ada orang tolong kutip. Jangan mentaliti, kita tak mau mentaliti tu. Kita nak negara kita bersih, aman, sentosa hendaknya. Bayangkan tengok pelancong-pelancong dari luar datang Malaysia buat vlog, video dan juga sebagainya. Malaysia lah salah satu negara yang bersih. Kita bangga tau. Kita bangga jadi rakyat Malaysia. Sebab apa? Nak buktikan jadi rakyat Malaysia dua perkara. Daripada Cumi. Apa dia Cumi? Nombor satu kad pengenalan, nombor dua BCG. Negara lain tak ada BCG. Negara kita je ada BCG. Betul tak betul? Apa kata kalau kita berhibur dulu sebelum saya nak terus memanggil-manggil? Bumi merana kerana sampah. Itu topik kita. Radio Malaysia, Abdul FM, segalanya untukmu.

0: 790. 93, 990.
1: Okey.
0: 990, 990.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 999.
1: Ha, tu kecemasan.
2: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Itu dia Zaitun Sameon menaruh harapan. Dulu aku sendiri, kini aku sendiri mengurus sampah di bumi. Awi. Jangan macam-macam, Jomi. Sagi hujan. 8.47 mengambil 8.48 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi dengan topik kita, bumi merana kerana sampah. Dulu buang sampah kena denda, sekarang siap kena kerja dan juga buat khidmat masyarakat. Kita berserta khidmat sosial, patutkah? Dan adakah ia mampu menyedarkan mereka atau hanya mengaibkan mereka? Dan bagi anda, bagaimana anda meminimumkan pengeluaran sampah di rumah anda dan cara anda mengendalikan sampah tersebut? Di ujung talian daripada kita kanan saat ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Hello, hello. Hello, ya. Hello.
1: Ya, Mami ni.
0: Awak tak dengar lah ni. Hello.
1: Ya.
0: Hello, tak dengar.
1: Assalamualaikum.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Jombi.
0: Hello.
1: Ya.
0: Awak tak dengar ah?
1: Ya.
0: Hello.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Mami.
1: Ya.
0: Awak tak dengar, Mami.
1: Mami punya dok kerja, punya kuat.
0: Ah, betul ke? Tak dengar. Macam ada ujung-ujung, Mami. Mami ada tang mana ni?
1: Mami ada dalam rumah dah.
0: Dia putih-putih, Mami. Keluar dulu luar rumah, Mami.
1: Okey lah.
0: Ha, keluar dulu kat pokok mungai
1: lah. Tapi tak pokok mungai. Mami duduk kat motor je.
0: Halo. Halo.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya, awak.
0: Halo.
1: Dah Allah, Tommy, siapa?
0: Ha, Mami.
1: Ya.
0: Ha, baru dengar tadi, tak dengar. Okey, Mami, apa-apa, Mami?
1: Mami okey je.
0: Mami okey je. Mami dah makan belum?
1: Dah lagi.
0: Awak yang minta makan lagi?
1: Tak tahu lah, dah 3 hari ni. Susah hati.
0: Susah hati pasal apa, Mami?
1: Mami, Mami pula dah. Kacau lah tiba-tiba ni macam memegang pilu resah je.
0: Pilu resah pasal apa? Cuba cerita, cuba cerita. Bagi cuba faham, cuba cerita pasal apa, Mami? Pasal apa?
1: 2-3 hari sudah kawan Mami meninggal lah kan?
0: Haa, lepas tu?
1: Ah, tu Mami dah ingat lah. Kok-kok Mami susuli pula pun.
0: Ah, memanglah. Setiap yang hidup itu pasti menemui mati.
1: Alah.
0: Mami kena faham. Ha.
1: Jom minta hari ni apa?
0: Hari ni jom minta lah, hari Selasa.
1: Hari ni Mami punya birthday.
0: Ya ke?
1: Alah.
0: Mami muhung.
1: Betul lah. 21 Julai.
0: Mami tunjuk magazine nak tengok.
1: Loh,
0: Allah,
1: sampai nak tengok IC orang.
0: Habis nak tahu tarikh betul, mulut boleh menipu, Mami.
1: Betul, betul. Tak saya tanya Palong, ya.
0: Ah, okey, okey. Pakai Palong lah, tengok. Betul, betul lah. Oh, habis tu nak suruh Jomi nyanyi lah.
1: Nak suruh nyanyi lah, Jomi doa bagi Mami panjang umur, sihat.
0: Okey,
1: Mami. Apa ni, bagi senang hati, lapang dah
0: ada. Ah, Mami dengar, Jomi nyanyi sakit, Mami tepuk tangan tau.
1: Ah, okay.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mami. Tak ada periuk lagi. Okay. Clear. Mami, ni nak tanya Mami lah topik kita pasal sampah, Mami, kan?
1: Ya. Yeah.
0: Topik kita hari ni pasal sampah. Bumi merana kerana sampah. Bagi Mami sendiri, macam mana Mami menguruskan sisa-sisa sampah di rumah tu?
1: Okey. Jombi biasa main dah taman indah ni.
0: Tak biasa.
1: Nampak-nampak dah nak bom.
0: Awak biasa apa?
1: Aduh, baik.
0: Apa bukti kata Jombi biasa main situ?
1: Bukti tu tak ada lah.
0: Ha, bukti dah. Bukti kata Jombi biasa pergi situ.
1: Bukti tak ada. Tapi gambar ada lah.
0: Cuba Mami pergi tanya orang ukur taman tu, ada dah periuk-periuk yang hilang?
1: Ha. Okey, yang bukti ni periuk 2 biji pergi tengah tani dah.
0: Periuk 2 biji? Siapa ambil periuk?
1: Mami yang periuk lah.
0: Gamak dia ambil periuk Mami tu.
1: Tak apa lah, Mami dekat.
0: Ha, tu tak ada lagi kan pinggan mangkuk lagi, tak ada nak pergi?
1: Dah
0: pukul kan? Dah pukul kan? Haa, okey, Mami. Betul.
1: Kan okey apa dia tak zombie ni sukalah. Pamcat dah. Okey okey.
0: Bukan, mami tanya Cumi tadi, biasa main taman ni tak? Cumi kata tak pernah dekat tu lah mami cakap tadi sembang.
1: Okey.
0: Ha.
1: Tak pernah kan?
0: Ha.
1: Tumpah.
0: Ah tumpah.
1: Tak baik zombie.
0: Ya. Okey, apa dia mami nak abang-abang taman tu ada apa?
1: Ni masuk-masuk taman mami ni bukan mami nak masuk bakui kan?
0: Okey.
1: Ada kan nampak macam orang kata semok samun dok kan?
0: Ada. Apa dia?
1: Tak apa, tak. Bagi mami lah taman mami sendiri lah mami tengok. Okay. Macam kata tak bau apa kan? Macam tempat, bukan lah kita tempat lain.
0: Ya, tu taman mami ni kita nak tanya pasal rumah mami ni.
1: Rumah mami apa? Siapa?
0: Ha, rumah mami sendiri. Kita macam mana mami menguruskan sampah di rumah ni?
1: Sampah tu selang sehari dia ambil. Selang Rabu, Jumaat
0: dia ambil dekat mana? Dekat depan rumah lah.
1: Depan rumah tu satu lah yang kita mami tak puas hati kan.
0: Pasal apa mami tak puas hati?
1: Pasal apa tong sampah kena tak depan kan?
0: Habis tu takkan tong sampah nak tak lah rumah bagi dia buka pintu rumah mami ambil?
1: Dah lah. Sepatutnya tak usah lah ada sampah di depan, dia duduk di belakang rumah kan.
0: Okey, sekejap lagi Cumi tolong jawab lepas tu. Okey, mami. Okey, Cumi jawab dulu. Cumi jawab dulu pasal apa tong sampah tidak ada di belakang rumah, di depan rumah. Okey, sebab laluan belakang rumah payah nak masuk lori, mami.
1: Oh, tu ke?
0: Ya, payah nak masuk lori.
1: Okey. Boleh terima lah Cumi punya apa ni pendapat.
0: Ya, baik. Okey, lepas tu?
1: Lepas tu, yang satu yang mami tak ralat hati kan.
0: Ha.
1: Macam pukul 3 pagi 4 pagi mami ndap tengok dan dengar bunyi kok dekat luar kan.
0: Kok ayam kokok ke apa?
1: Macam orang dah selongkap tu sampah.
0: Memanglah nak buka tong tu nak ambil sampah.
1: Anjarlah. Pak ekor ni main kau nak korek kan.
0: Itulah. Apa?
1: Anjing.
0: Mami tak buat dalam tong ke?
1: Bubur tapi dia boleh korang keluar.
0: Tak, mami tak boleh. Mami boleh hantung mana ni, mami?
1: Tung depan lah.
0: Tung color apa?
1: Color hitam.
0: Alah, ingat tung hijau yang tung sampah tu.
1: Tung hijau yang besar tu tak ada dah. Dulu ada lah.
0: Ya Allah, belilah, mami.
1: Tak, bukan tu yang kita bubur sendiri tu. Ha. Tu besar punya tu.
0: Okey.
1: Itu sebuah hal
0: yang salah. Okey. Lepas tu?
1: Tak ada dah pasal dia kau buat perumahan gitu. Dia pun tak bagi bol lah gitu kan. Nampak tak elok. Jadi susah lah kita nak buang apa-apa yang besar-besar punya barang. Nak buang dalam tu susah lah.
0: Okey, baik.
1: Kalau kata benda latang tu tak mai korek, memang elok lah.
0: Dah lain kali, mami.
1: Tapi boleh kata.
0: Ni, mami, lain kali kalau bekas sampah tu, mami bubur batu, mami tutup dan mami tindan dengan benda berat, mami.
1: Okey.
0: Bau-bau orang kata apa.
1: Combin punya pendapatnya boleh pakai kot
0: nak. Saya bukan nak kata mami berapa ramai offer nak ambil otak saya batu cincin. Saya tak mahu.
1: Ya Allah, terima kasih lah.
0: Okey, apa pun mami. Yang itulah mami. Jangan bagi mami sendiri kan. Kan bagi mami sendiri kan. Kalau orang yang buang sampah mata ni, mereka kena hukum denda dan juga hukum untuk buat kerja bersih jalan dan juga buat kerja masyarakat. Macam mana bagi mami? Setuju tak setuju?
1: Mami ingat kan? Bukan mereka yang buang kot kan?
0: Okey.
1: Itulah macam mami kata lah, menatang tu duduk main korek-korek apa semua tu. Jadi orang kata sampah tu bercamuk lah. Tak tahulah, bagi mami lah.
0: Bagi mami sendiri dah. Tak lah, bila mereka dah kena, mereka dah buang sampah tu, mereka kena tangkap. Mereka kena denda, kena saman dan juga mereka kena buat kerja sapu jalan dan juga buat kerja masyarakat. Mami setuju tak?
1: Mami kesian pula lagu tu, tak payahlah ada denda.
0: Kesian lepa pula ada denda, habis tu mereka boleh buang merata sampah. Ha, macam tu lempar, piu lempar masuk dalam apa nama ni, buat lempar masuk dalam rumah mami lagu tu.
1: Bukan, kalau kata masa dia baling tu kita nampak, masa tu kita boleh ambil tindakan.
0: Masalah dia lah, memanglah waktu dia baling lah kita nampak. Ada yang baling nampak tapi buat tak tahu, tak kerti nak kata apa macam Cik Anwar tadi. Cakap pun tak mau. Tapi itu bagi mami sendirilah mami. Apa pun terima kasih mami. Selamat menyambutlah tahun.
1: Ya. Mami nasihatlah pada semua-semua penduduklah.
0: Baik.
1: Apa ni kecuali kecuali lah.
0: Kecuali Comi.
1: Utama di taman lah. Kita kena jagalah pasal taman ni orang kata. Ya,
0: betul betul betul.
1: Tempat
0: betul.
1: Dia terperinci kan.
0: Betul betul betul. Itu bagi Mami
1: kita
0: sendiri
1: kena
0: lah.
1: Jaga.
0: Baik, terima kasih Mami.
1: Okay, semua sama-sama. Semoga Comi bahagia selalu sihat amin. Di samping keluarga.
0: Amin amin. Terima kasih Mami.
1: Comi.
0: Ya.
1: Where you come my house?
0: Where you come my house to what?
1: Cooking.
0: Cuba Mami Abang kata, cuba Abang Mami cerita ke orang. Abang tu terang kata Mami rindu Jomi masak. Abang tu terang.
1: Dah lah.
0: Dah Abang tu terang mengaku. Abang tu terang Mami jangan malu untuk mengaku.
1: Mami ketil lah tapi tak lah expert macam Jomi.
0: Abang lah tu terang Mami rindu Jomi masak. Abang.
1: Ni, Jomi.
0: Ha.
1: Tapi Saturday ni Mami tak ada rumah.
0: Dah, habaklah tu terang kata Mami rindu Jomi masak.
1: Awak pula nak rindu pula. Okay. Rindu. Mami boleh masak ke tapi taklah sama macam Jomi masak.
0: Okay, Mami tak reti lah. Apa pun terima kasih lah Mami.
1: Okay, nanti Mami PM Jomi lah.
0: Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Tu dia Mami kita. Sanggup tak mau mengaku. Sanggup tak mau mengaku. Rindu Jomi masak. Sanggup, sanggup. Tak apa kita faham, tak apa kita faham. Biasalah kan. Orang perempuan ni payah nak mengaku. Betul lah kata pepatah. Wanita itu selalu benar. Tak pernah yang tak benar. Benar-benar belaka. 8.58 mengambil 8.59 minit pagi 9 pagi. Kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas itu saya akan terus mengangkatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu. Masih lagi dengan topik kita, bumi merana kerana sampah. Sebut kita bumi merana kerana sampah ni kan. Tahukah anda? Dan sebelum tu daripada rakan sahabat kita dengan WhatsApp yang tidak ada punya nama tapi cukup mengatakan bahawa dia adalah seorang rider. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duduk dengar Menteri FM ni sembang masih sampah. Senang cerita orang isap rokok lah. Lempak puntung rokok merata. Bukannya nak telan puntung rokok tu. Harap semuka ni insaf lah. Habis isap tu boleh lampu kat seluar dulu. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Saya nak berkongsikan banyak lagi bersama dengan anda. Pendapat anda. Cara anda. Dan saya nak kongsikan kisah saya. Saya ni adalah orang yang alert tentang sampah. Bayangkan tengok rumah kita, sampah orang rumah orang lain mai letak kat rumah kita. Kalau anda sendiri, apa anda rasa? Dan macam mana anda menguruskan sisa pepejah ataupun sampah di rumah anda? Oleh itu teruskan keceriaan dan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu.

0: dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperpadankan KWAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian keboleh pelaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KWAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-fishery, dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, 3 teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Dato' Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hari itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Sepanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Sepanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 9.24 bukan pada 9.25 minit pagi pada ketika dalam sana. Masih lagi dengan topik kita, bumi merana kerana sampah. Kita nak kongsikan tentang cabaran dan juga tanggungjawab di mana masalah sampah di Malaysia disebabkan oleh jumlah penghasilan sampah yang tinggi, kepadatan penduduk dan kekurangan ruang pelupusan. Selain itu, kos pembinaan loji canggih adalah tinggi, memerlukan penyertaan kerajaan dan masyarakat, di mana penduduk juga mempunyai tanggungjawab untuk mengurus sampah di peringkat rumah bagi memudahkan pengurusan yang lebih besar. Bagi anda sendiri, bagaimana cara anda meminimumkan pengeluaran sampah di rumah dan cara anda mengendalikan sampah tersebut? Dan ketahuilah, Malaysia menghadapi masalah sampah yang serius dengan penghasilan sisa pepeja melebihi 13 juta tan setahun, terutamanya sisa plastik dan makanan yang menimbulkan cabaran pengurusan dan impak alam sekitar. Saya nak kongsikan jumlah dan komposisi sampah ni sendiri. Di mana setiap tahun rakyat Malaysia menghasilkan sekitar 13.8 juta tan sisa pepejal, dengan 23.9% daripadanya adalah sisa plastik, bersamaan 3.2 juta setahun. Dan di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, lebih 200 tan sisa pepejal dikutip setiap hari, melibatkan kos pengurusan mencecah RM 220 juta setahun. Dan sisa makanan juga menjadi isu besar, meningkat sehingga 4,561 tan sehari semasa musim perayaan seperti Ramadan, di mana sebahagian besar masih boleh dimakan. Dan secara purata, setiap rakyat Malaysia menghasilkan 0.8 hingga 1.5 kilo sampah sehari. Setiap rakyat Malaysia, setiap orang tu, bergantung pada kawasan dan juga gaya hidup. Kita nak terima panggil berikutnya di jom talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Makcik Aziza lah, Jomi.
0: Makcik Aziza, apa khabar Makcik Aziza?
1: Sihat dah.
0: Sihat dah, alhamdulillah. Dah kerja ke belum ni?
1: Kerja dah.
0: Kerja dah, alhamdulillah Makcik Aziza.
1: Ya.
0: Dah sarapan belum pagi ni?
1: Makan dah.
0: Makan apa pagi ni?
1: Nasi dengan sambal kerang
0: tak boleh tumpang. Sambal boleh, kerang tak boleh. Okey.
1: Tak ada nak temen
0: kami ni. Okey, Makcik Jah.
1: Ya.
0: Bagi Makcik Jah ni, macam mana Makcik Jah menguruskan sisa pepeja ataupun sisa sampah di rumah ni?
1: Comel-comel sangat.
0: Makcik.
1: Di rumah Cida, sampah Cida bulan plastik hitam.
0: Bulan plastik hitam, okey.
1: Lepas tu Mak Cida ikat-ikat tak juga ada seorang India tu. Cida ada upah dia buang lah. Upah dia buang sampah.
0: Okey, bagi Mak Cida ni, sampah macam mana yang Mak Cida selalu buang? Sisa sampuk makanan ke macam mana? Sampah-sampah yang macam mana? Yang tiap-tiap hari
1: campur
0: yang
1: buat? Sekali, ya.
0: Campur sekali, Makcik Jah tak asin?
1: Macam makanan kita bulan plastik, asin kecil, ikat-ikat bulan tu sampah.
0: Macam mana dengan botol-botol dan juga sebagainya?
1: Ya.
0: Kalau botol-botol kaca, botol-botol plastik semua?
1: Botol-botol kaca tak nak buang tu sampah.
0: Tak pernah buang tu sampah lah. Habis tu buang tang mana?
1: Botol kacau jarang ada.
0: Jarang ada.
1: Kalau botol plastik lah ni.
0: Botol plastik.
1: Botol kicap apa ni apa? Kicap pun semua ada plastik.
0: Plastik dah lah ni. Kira orang kata apa, botol-botol itu semua Makcik Jah buat asin lah.
1: Buat asin.
0: Kalau sisa-sisa makanan tu pasal apa? Dekat-dekat rumah tu tak ada ke itik ke ayam ke?
1: Di rumah tak boleh beli itik ayam.
0: Oh, tak boleh beli rumah itik ayam. Pasal apa?
1: Pasal sempit sangat rumah.
0: Oh, belah luar rumah tak boleh?
1: Luar rumah pun tak boleh, sempit.
0: Kalau tu kita kena belah luar rumah apa ni?
1: Kena buat bilik satu.
0: Bilik satu. Baik-baik. Okey, bagi Makcik Jah sendiri nasihat untuk mereka yang suka buang sampah merata ni, Cik Jah.
1: Cikla apa nasihatlah supaya jangan buang puntung-puntung rokok, jangan tutup mata. Macam ada tempat-tempat kerja tu, bagilah kesianlah kawan yang cuci-cuci tu kan.
0: Betul.
1: Tutup mata kita kena ada kesian belah lah kan.
0: Betul. Macam mana yang mereka duk buang sampah dalam sungai lah, dalam tali ayam, kat ban lah semua ni, macam mana ni?
1: Dalam sungai kadang-kadang rela duk pijan cek.
0: Okey.
1: Rela pergi cek-cek, nanti rela beritahu lah. Nanti mereka pergi buang lah.
0: Jadi satu lagi, Cik Jah suka makan durian tak?
1: Suka.
0: Suka makan durian. Habis kalau beli durian tu kulit durian buang tau mana?
1: Buang tong sampah.
0: Buang tong sampah. Awak tak kerat elok-elok buat baja tabung tepi pokok lah.
1: Nak tanam tanah pokok rumah sempit.
0: Dah baja organik kan, potong-potong kulit bagai semua ada ni buah elok-elok. Lepas tu tabung kok pokok, ada pokok-pokok apa, pokok buah kok luar rumah tak ada?
1: Tak ada.
0: Ah, tak ada,
1: hutan
0: tak ada.
1: Hutan ada hutan.
0: Oh, okey. Baik. Itu bagi Cik Jah sendiri nak Cik Jah nak.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Cik Jah.
1: Kemih.
0: Ya.
1: Ni Cik Zah nak ucapkan terima kasih kat Mami. Mari Mami telefon Cik Zah.
0: Mami telefon, okey.
1: Terima kasih kat dia lah.
0: Terima kasih je. Tak menyanyi. Cuba menyanyi sikit. Ini birthday dia.
1: Oh, birthday dia. Dia umur apa?
0: Dia umur Mami lah. 89.
1: 89
0: betul kan? Ya Allah, Mami. Ni apa Mami Cik Zah. Cik Zah tak jadi telefon tanya dia.
1: Saya, oh, birthday dah ni ya.
0: Birthday dia hari ni.
1: Tak apa, Cik Jah ucapkan happy birthday to you, Mami.
0: Itu bagi Cik Jah sendiri. Baik, terima kasih Cik Jah. Assalamualaikum.
1: Cemi bila pula birthday?
0: Saya birthday saya. Saya nak cerita takut saya orang dengar. Kalau Cik Jah nak tahu birthday saya sebulan 4 kali.
1: Itu dia
0: lah. Tiap-tiap minggu sekali.
1: Kalau nak beli hadiah, dia nak beli.
0: Dia sebab apa cerita dia? Kira bulan orang putih lain, bulan Melayu lain, bulan Chinese lain. Dia kira ikut bulan. Okey, baik. Terima kasih Cik Jah. Assalamualaikum.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Cik Jah. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Amin. Dalam jalankan tugas.
0: Baik, itu dia Cik Jah kita. Yang nak menghubungi 2107389. Masih lagi dengan topik kita. Bumi merana kerana sampah. Bagi anda, cara anda sendiri macam mana anda meminimumkan pembuangan sampah tersebut. Cara anda menguruskan sampah di rumah anda. Di ujung talian, hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Cikgu Asia di sini.
0: Cikgu apa abang, cikgu?
2: Abang baik, alhamdulillah. Comi, macam mana, sihatkah?
0: Saya sihat, cikgu, alhamdulillah.
2: Saya baru baik demam.
0: Ya Allah, cikgu dah makan ubat dah belum ni?
2: Ada. Dah hari ni siang-siang tak boleh makan, tak gilena, batuk je, demam dah baik dah.
0: Makan ubat yang tak lena lah.
2: Tak mau
0: ni. Kira Comi ambil berat tu, tanya makan ubat, tak makan ubat lagi ni.
2: Makan ubat malam sekejap, dia kena bagi lena.
0: Mana boleh dia ubat sehari 3 kali, cikgu.
2: Dah siang tak mau makan, kena ronda.
0: Okey. Baik. Okey, cikgu.
2: Ya, saya.
0: Bagi cikgu sendiri, cikgu, nombor satu
2: dah,
0: macam.
2: Dah, nak bagi pantun dulu.
0: Ada pantun, ingat tak nak pantun? Sajalah buat lupa. Sajalah buat lupa, okey.
2: Sungguh gebu bulu si comel.
0: Sungguh gebu bulu si comel, okey.
2: Kucing kesayangan Mak Siti.
0: Mak Siti punya kucing, okey, baik.
2: Selamat kembali bertugas, Comi yang comel.
0: Cik.
2: Terubatlah rasa rindu di hati.
0: Macik. Jadi apa nama ni? Saya kena jawablah.
2: Jawablah.
0: Okey.
2: Lama dah tak ni.
0: Beli muruku di Pekan Darat. Tu dia. Terima kasih cikgu, anda ambil berat.
2: Terima kasih.
0: Boleh tak tu, boleh kau noh?
2: Boleh lah.
0: Okey. Cikgu sendiri, cikgu macam mana di rumah cikgu? Cikgu meminimumkan sampah dan cikgu cara cikgu menguruskan sampah di rumah cikgu.
2: Saya kan, saya tak simpan banyak-banyak lah.
0: Okey.
2: Kalau ada sebungku itu, saya bawa siap-siap dalam kereta saya. Saya tiba-tiba kat tu sampah yang besar tu lah.
0: Kira tiap-tiap hari memang ada sampah di rumah cikgu?
2: Ada juga. 3 hari sekali baru buang. Tapi taklah banyak kan.
0: Okey. Sampah.
2: Tak simpan banyak-banyak lah.
0: Sampah pula dah. Sampah yang macam mana cikgu?
2: Sampah macam bekas makanan, okay. Plastik, pembungkui dia yang mana elok saya simpan plastik tu. Untuk guna kita buah benda lain pula kan.
0: Okey, baik, faham.
2: Kalau dah kena tumpah, kena ayak, kena kuah gulai ke apa, yang tu buang lah.
0: Yang tu buang lah. Tak basuh, tak apa lah no.
2: Tak.
0: Maksud dia kot bekas-bekas terpawai plastik, terpawai, kalau kena gulai bagaimana memang tak basuh abang tu eh.
2: Terpawai plastik kalau elok boleh ambil, boleh guna, boleh pakai semula. Kita basuh boleh lah.
0: Baik.
2: Kalau ni kira beg plastik tu.
0: Betul. Itu bagi cikgu sendiri. Dan cikgu, apa pendapat cikgu di mana apabila seseorang tu didapati bersalah, ditangkap kerana buang sampah merata, dia kena hukum denda, lepas tu package sekali, kena buat kerja sosial, kena cuci jalan dan juga sebagainya. Apa pendapat cikgu?
2: Saya setuju 200%.
0: Tuhan
2: muka dia. Pasal dia buat sampah, kena bagi dia rasa macam mana orang petugas-petugas kita yang duk kutip sampah, yang duk bersihkan hari-hari tu, rasa penat, letih, lelah. Tak larat, bagi dia rasa pula.
0: Tadi saya dengar
2: biasa sangat tadi, orang nampak kata-kata.
0: Tadi saya dengar cikgu macam relax lagi ni sebut pasal ni, terus marah ni. Marah
2: semangat
0: ni.
2: Semangat dengan marah sekali.
0: Ah, semangat dan marah sekali. Jadi kalau cikgu nampak orang buang sampah merata, apa cikgu buat?
2: Saya kata kutiklah balik orang buang kat sini. Ah. Bila buang dalam tu tu, tu sampah macam saya duduk tempat duduk berniaga kan.
0: Okay.
2: Oh, depa keluar kereta tu, depa kibas-kibas keluar, depa buang kat depan tu.
0: Oh, macam
2: saya
0: tu.
2: Kata ni adik tu tu sampah ada ni dekat ni. Ambil buang kat sini. Sial kat tuan kedai dia sapu hari-hari.
0: Betul lah, betul. Apa pun cikgu, nasihat untuk mereka yang suka buang sampah merata yang tak ada lagi orang kata kesedaran ni.
2: Tolonglah sedar diri. Kata kalau orang pergi buang sampah kat rumah hampa tu, macam mana hampa rasa? Hampa boleh duduk ke dengan lalat tu?

0: orang kawasan rekreasi, orang nak berehat.
1: Betul.
0: Tepi-tepi jalan. Oh, kita tengok pemandangan nampak hudu buruk.
1: Sakit hati cikgu, tambah-tambah kalau tempat tu tempat peranginan sungai apa kita nak pergi mandi kan.
0: Nak pergi mandi geli nak mandi tengok sampah tu ada dengan bekas makanan.
1: Yang tu tak apa lagi cikgu. Cikgu.
0: Yeah?
1: Tu tak apa lagi cikgu, kita pergi mandi sungai baru nak berenang cikgu. Tonton tengok kulit durian terapung depan kita cikgu.
0: Oh, sakit nak ya kena luka.
1: Tapi itu
0: nak bawa pergi kelah tu boleh. Tapi bubuhlah tu sampah ni. Ada petugas dia ambil kutip.
1: Betul.
0: Bukan nak minta banyak pun.
1: Ya, minta bertanggungjawab. Minta tanggungjawab kan.
0: Bertanggungjawab. Kena ada civik ketatanegaraan diri tu.
1: Betul. Yang marah ni cikgu ni.
0: Betul. Moral kena ada.
1: Okey.
0: Sebab Islam kita mengajak kebersihan.
1: Betul. Yang ni saya sokong cikgu. Kali ni hari ni saya sokong cikgu. Jom sokong cikgu ni.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Baik. Hidup cikgu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum cikgu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia cikgu kita. Cikgu Asyah kita. Okay, kini mana sampai daripada sahabat kita ruangan WhatsApp. Kaina Taman Nara Inah Matang Bos. Assalamualaikum. Jumpa sahabat tugas. Morning pagi-pagi juga. Alhamdulillah. Kat Taman Nara Inah ni dia pun ambil setiap Selasa, Khamis juga Sabtu. Kaina tiap hari perasing siap-siap dari sisa makanan, botol plastik atau barang lain. Plastik yang sisa makanan tu Kaina letak dalam tuan sampah besar. Tak baling Kaina letak tepi tong tu je. Kadang mereka ambil juga. Kalau tak ambil nanti ada lori lain pula main ambil nanti. Tapi tak apalah sebab biar awak kan tak kacau. Sebab bukan sisa makanan, betul eh? Daun-daun kering yang Kak Ina sapu pun ada bekerja kutip dalam plastik. Apa pun kita ni kenalah ada sikap tanggungjawab. Janganlah harap mereka aja. Ikat plastik sampah bagi kejap. Taklah terborai bila mereka mengangkat nanti. Kalau tidak agak siapa yang nak kutip pula nanti. Dahlah berbau kan, betul eh? Semuanya mula dari diri masing-masing. Jangan depan orang buat elok, belakang tok lamparik. Kena tak bagus untuk ekosistem kan. Nanti jadi masalah lain pula. Bila peparitan tidak diselenggarakan, nyamuk main punca demam denggi pula nanti. Jadi sama-samalah kita jaga. Okey, baik. Terima kasih Kak Ana Taman Reina. Daripada Kak Mun kita ni. Duduk di kampung senang. Semua bakar. Botol-botol plastik bakar. Sisa makanan bagi dekat ayam kucing. Okey. Betul Kak Mun. Main dengan kita kalau duduk di kampung ni senang. Botol-botol plastik semua bakar. Tapi Kak Mun tahu dah Kak Mun. Bila mana kita bakar botol-botol plastik, kita bakar-bakar barang plastik, dia akan merembeskan satu asap yang diberi nama CFC, iaitu chlorofluorocarbon. Apa tu chlorofluorocarbon? Weh, Comi semua tahu. Ini kenyataan. Macam mana yang Comi tahu? Dulu saya ni menyertai orang kata sukarelawan tau. Sukarelawan alam sekitar. Betul eh? Comi join dulu sukarelawan alam sekitar ni. Jadi bila mana kita bakar plastik ni, dia akan meremeskan satu asap lah, ataupun satu carbon, iaitu dia panggil CFC, chlorofluorocarbon, yang akan menipiskan ozon. Bayangkan tengok, Kamun, kita konon selamat bakar botol plastik, tapi kita tak tahu yang kita bakar tu asap tu boleh menipiskan ozon. Macam mana pula? Oh, nak sebut pasal ozon, nak sebut pasal atmosfera ni. Weh, 3 hari 3 malam tak habis. Jadi sebut pasal sampah ni pula lah. Itu bayangan. Ada yang katanya lepas siang ayam ikan sisa akan simpan dulu dalam freezer beku je. Pun boleh, tak ada masalah. Bayangkan tengok macam saya, sampah saya dah buang, dua-dua susun atuk apa semua, saya letakkan dalam tong hijau di hadapan rumah. Tapi adalah jiran-jiran ni. Tapi bukan kat Malaysia lah. Waktu tu saya duduk di Afrika lah. Kalau orang tu dengar, kalau nak terasa ambil lah. Ambil hadam lah noh. Dia nak rumah dia nampak bersih. Dia nak rumah dia nampak elok. Dia ambil sampah tu, dia main buang tong sampah depan rumah kita pula. Kita ni jenis buang sampah dalam tu. Lepas buang sampah, habis tu tong sampah kita cuci, kita basuh. Hey, jangan main-main tong sampah rumah saya, siap boleh masuk duduk tidur dalam tu. Bayangkan tengok bersih tidak. Sebab saya tak boleh tengok kotor-kotor. Saya tak boleh tengok bau-bau ni. Jadi rumah dia bersih, dia ambil sampah, dia main lungut depan rumah kita. Tu macam mana kira? Bertabahlah wahai hati Comi. Kan? Jangan sampai Comi pasang CCTV khas untuk tong sampah tu. Lepas tu ambil CCTV tu, dah ambil video, ambil gambar tu ni, upload media sosial. Senang. Cakap tak faham, tunjuk tak erti, payah juga kan?

0: Masih lagi dengan topik kita. Bumi merana kerana sampah. Jadi macam inilah, pendengar juga sahabat. Ini semua cabaran dan juga tanggungjawab kita lah eh. Masalah sampah di Malaysia ni disebabkan oleh jumlah penghasilan sampah yang tinggi, kepadatan penduduk dan kekurangan ruang pelupusan. Jadi apapun, kita sebagai masyarakat, manusia dan insan harus memulainya terlebih dahulu. Bukan hanya menyebarkan semangat, tapi kita hanya berpeluk tubuh. Apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk kelestarian peneraju pada masa hadapan. Pengurusan sampah yang cekap boleh dicapai untuk memastikan kesejahteraan alam sekitar dan masyarakat. Jadi kita harus beringat lah noh, apa kita nak buat. Tak ada masalah. Orang lain nak bahagia, kita nak bahagia. Orang lain nak gembira, kita nak gembira. Tapi itulah, sebut pasal sampah ni, sama-samalah kita jaga. Saya terima satu lagi manggil, mungkin manggil terakhir pagi ni di ujung talian. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Mak Cinta, apa abang?
1: Baik-baik, alhamdulillah. Sendi baik kan?
0: Alhamdulillah, tak sihat ni rasa macam nak demam. Dengar suara Mak Cinta hilang demam.
1: Ya, terima kasih lah. Kau pernah
0: penawar juga
1: lah.
0: Alhamdulillah, Mak Cinta.
1: Ya, Sendi.
0: Ya.
1: Sendi ni comel sangat.
0: Macik.
1: Ni Mak Cinta, kau cakap dengan Pak Cizul boleh tak?
0: Boleh. Baik Pak Cizul. Boleh, insyaAllah tak ada masalah. Okey, saya nak tanya Pak Cizul juga ni.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zul, apa abang?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Abang baik, alhamdulillah. Dengar Cik Zul lagi, suara Cik Zul lagi lah cumi semangat pagi ni.
2: Betul
0: kan? Cik Zul, dah makan belum?
2: Cik Zul nak ucap ni. Alhamdulillah, Cik Zul tak sabar abang ni makan biskut ada.
0: Makan biskut? Alhamdulillah, ya. Cik Zul nak ucap apa?
2: Ni, Cik Zul nak ucap ni. Selamat kembali bertugas.
0: Alhamdulillah, terima kasih Cik Zul.
2: Kena cuti panjang ni.
0: Pure besi Cik Zul, biasalah. Cik Zul rindu ke?
2: Besi tukar. Awak tak rindu. Boleh kata kalau bila telefon dapat kat Bambang tu tanya. Dia tahu Cik Zul, dia bukan mau balik.
0: Saya rasa hari tu waktu pure besi rasa tak mau balik Cik Zul. Tapi puas dia buat macam-macam sampai kira Bambang buat ayat penawang.
2: Kira nak pakai ayat penawang.
0: Ayat penawang. Balik main Malaysia. Tidak, tak mahu saya duduk overseas tu.
2: Kalau tidak duduk overseas, tak mahu balik.
0: Tak mahu balik. Ya Allah, dia punya keindahan itu saya dapat kan. Okey, Cik Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, topik kita pagi ni pasal sampah, Cik Zul. Okey, bumi kita merana kerana sampah. Bagi Cik Zul sendiri, di rumah Cik Zul tu, macam mana Cik Zul menangani sampah-sampah ataupun meminimumkan sampah dan cara Cik Zul, orang kata apa, melupuskan sampah tersebut?
2: Dia macam ni, Cik Zul duduk taman.
0: Okey.
2: Jadi bila taman dia ada jadual dia majlis mengikuti kan?
0: Betul.
2: Dia hari Isnin, hari Rabu dengan hari Jumaat.
0: Betul.
2: Okey, kadang-kadang sampah kita pakai ni melebihi. Jadi melebihi tong sampah. Tong sampah tu kita sendiri kena sedia lah.
0: Betul.
2: Okey. Jadi bila melebihi tu, Cik Zul dikubur dalam beg plastik, ikat dia. Setiap petang Cik Zul nanti nak keluar ada rumah nak beli barang ke ada saja, dia bawa keluar, dia buang di tong sampah yang besar yang tepi jalan majlis sedia.
0: Betul.
2: Jadi kalau macam botol itu kita ikat asin, botol kaca tu asin kan tentu. Jadi yang sedihnya bukan apa, tong sampah tu,
0: tong sampah ya, betul
2: tong sampah besar tu. Besar tu disedia pun tak cukup lagi. Sampah punya banyak.
0: Ya, betul.
2: Dan yang paling sedih lagi ni.
0: Ya.
2: Kita pengguna ni dia punya rajin lah. Dia lalu dia tak metuk masuk dalam mulut tong tu, dia tak di tepi.
0: Betul. Kadang-kadang cerita dia Cik Zul, kita duk tengok kadang-kadang perasaan kan. Dia nak buat konon-konon nak buat bola jaring ke basketball, duk tepi konon-konon nak balik main besok. Tak masuk, dia buat tak reti lah.
2: Yang tu tak apa lagi. Ni naik kereta punya nak jaga wanginya kereta dia.
0: Okey.
2: Bersih kereta dia.
0: Yeah.
2: Dia letak tie bonnet. Elok dia main-main dia sangka macam mana. Lagi aku sampai kat tong sampah tu, aku nak buang sampah ni konon.
0: Ya, konon-konon lah.
2: Malangnya sampah tu lebih awal terbuang, terjatuh. Dan dia pun buat donor ya.
0: Kalau itu dia tak panggil malang tidak berbau, yang tu memalang malang berpekong tu.
2: Yang tu mau bagi 3-2 ini.
0: Betul.
2: Bila jatuh macam tu, dia pun tak berhenti, tak ambil. Orang lain lalu lalang susah dah.
0: Betul. Itu.
2: Bila lalu kenderaan besar tu, dia tak ada tempat nak elak.
0: Dia tindih.
2: Bila tindih, kotok nak jalan raya tu tadi. Tak sepah dah benda tu.
0: Betul, betul, betul, cik Zul, betul. Bukan setakat bersepa, siap bengong-bengong lagi.
2: Memang lah, cantiknya bau.
0: Haa, kan? Betul?
2: Sebab itu kita nak salah siapa. Kita boleh duduk mata. Bila kita pergi tang lain, bila kita duduk tengok. Apa sampah kita buang. Kita tak sedar yang kita buat tadi.
0: Betul, betul, betul, betul. Kita duduk puji tempat lain, tempat lain bersih. Kan, tempat kita tak bersih. Sedangkan kita yang tak mulakan daripada kita sendiri lah, kan?
2: Kita tak mau buat.
0: Betul. Okey, Cik Zul, sebut pasal tak sihat ni kan. Bila kata tak sihat ni nak buang, dia gantung dekat kereta, tiba-tiba jatuh. Apa pendapat Cik Zul pula? Bila manalah ni orang yang buang sampah merata, hukuman yang dikenakan bukan setakat denda, tapi dia kena buat kerja amal. Maksud dia kena sapu, kena buat kerja komuniti semua. Apa pendapat Cik Zul?
2: Bagi Cik Zul lah ni, orang kata apa? Ikhlas cakap lah.
0: Okey.
2: Okey, hukuman yang kerajaan buat tu, cara tu, dia nak mendidik.
0: Okey.
2: Tapi oleh kerana kita sendiri tak mau nak dia buat elok, bila didapati kita bersalah terhadap itu, patutlah dia kena. Dia, bukan dia tak sedar, bukan dia tak tahu. Tapi apabila dia buat benda ni, bila dia buat, kawan-kawan dia nampak. Adik-beradik dia nampak.
0: Betul, betul, betul.
2: Satu ketika dia akan tanya, "Baik aku nampak hang tepi itu, minggu hang duk sapu tentu tu pasal apa?"
0: Betul.
2: Awak kerja hang kena berhenti kerja lah kan? Apa betul, perasaan
0: betul. Betul lah, betul lah.
2: Dia akan perasaan malu lah.
0: Dia akan ada perasaan malu, betul.
2: Dia malu tu dia baru teringat. Oh, lain kali aku tak mau buat lah macam ni.
0: Dan satu lagi.
2: Okay. Yeah. Satu apa, kita kata cara kita pendidikan.
0: Ya. Yeah.
2: Nak menyedapkan kita. Sama-sama yang buat ni pula, Cumbi.
0: Ya. Yeah.
2: Bukan gulungan kenal-kenal.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Gulungan yang boleh jadi kata bapak
0: Tok Wan. Hadu.
2: Boleh.
0: Hadu nak kata pun lagi serba salah.
2: Yang tu bukan daripada mereka boleh hajar anak, cucu.
0: Betul, betul,
2: betul. Boleh buat kebersihan. Tapi mereka...
0: Dah, sebab mereka dah menjadi satu kebiasaan dalam hidup kot. Bila dah terbiasa benda tu, kira Allah biasa, Tegal biasa lah. Kan?
2: Dia permasalahan dia macam ni. Minta maaf dia juga.
0: Ya.
2: Bila pengok kasar jalan tugas dia, kita marah mereka.
0: Betul.
2: Betul. Sampai sikit pun nak saman saya.
0: Betul, betul. Eh, ni saya setuju.
2: Betul.
0: Betul. Kita
2: boleh pada dah, kita jangan baca orang lain. Yang kita buat tu kita tegur apa?
0: Ya, betul, betul, betul, betul, betul. Betul.
2: Salah kawan tu yang buat kerja.
0: Dia buat kerja dia, kita sebagai tanggungjawab kita kena buat tanggungjawab kita lah kan,
2: kita
0: kan.
2: Kita buatlah kerja kita. Dia buat sedia. Tong tak cukup tong kita beritahu dia.
0: Ya.
2: Ni tong apa sedia kecil sikit. Saya sedia besar sikit.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Permasalahan pula lagi, Tommy. Tong plastik dia pun elok-elok, dia pun hantar pergi bakar malam tu. Lubang kawan tu pula dah.
0: Terima kasih lah Cik Zul, tolong luahkan. Saya nak luah, saya takut kena. Tapi Cik Zul dah luah dah, alhamdulillah lah. Betul?
2: Apa punya orang punya nak beli tu bukan 2-3 kupang.
0: Itulah, kadang-kadang nak tertanya-tanya kan. Macam mana kalau tong lupa rumah-rumah kami pula bakar lagu ni kan?
2: Betul?
0: Jadi nasihat.
2: Bakar lah orang balas lah.
0: Betul, betul. Nasihat Cik Zul untuk mereka lah. Mereka yang buat perangai ni je.
2: Ya, dia macam ni lah. Kita sebagai insan ni tadi, tambah-tambah pula orang Islam.
0: Betul.
2: Orang Islam tu di situ, dia ajak dah kebersihan. Dia ajak dah kita. Jadi, masing-masing kat sana tugas masing-masing.
0: Betul.
2: Okey, tong sampah ada. Kita ambil pergi buang tong sampah. Sampai masa dia buat cukup. Kalau kita rasa banyak sangat, kita luangkan masa keluar pergi buang di tong sampah besar tu.
0: Baik. Betul, betul,
2: baru
0: betul.
2: Kita nampak cantik, tempat kita elok.
0: Betul, betul, betul.
2: Yalah, jadi macam Cumbi kata tadi. Bila pelancong-pelancong kita mai tengok, dia mai tengok tak airport, dia puji melangit. Tapi apabila dia lalu-lalu kau mai, aku celah-celah tengok. Ya Rabbi.
0: Ya, betul lah. Itu betul, betul. Saya sokong
2: dengan apa cakap saya tu. Image kita juga
0: tercalang kan.
2: Betul lah.
0: Baik.
2: Jadi ambillah kesedaran.
0: Ambil kesedaran. Baik. Dan apa pun kita ni dalam Islam, macam Cik Zul katakan, kita menganjur Islam ni menganjurkan kebersihan juga wangi-wangian kan.
2: Betul.
0: Baik. Apa pun, terima kasih Cik Zul.
2: Sama-sama. Selamat jalankan tugas, Cumbi.
0: Baik, insya-Allah. Okay, salam kat semua Cik Zul.
2: Cik Zul pada semua yang menang tugas tu.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Zul kita panggil terakhir. Siti Hajar Sherif Flat Padang Tema. Assalamualaikum Jumbi dan semua peringkat Metro FM. Kau setuju wayang kaki buang sampah merata ni kena denda sapu jalan dan sebagainya, bawa dakai. Lagi satu, bakar sampah ikut suka, paling pantang bakar plastik. Bau tu tak boleh pi. Boleh pi check in kat hospital lo. Baik, terima kasih kat Siti Hajar kita. Apa pun, kita ingat satu. Kita ni sebagai manusia, sebagai insan ni, kena pandailah menguruskan sampah. Dan kalau kita ni tak ada tempat sampah di rumah tu, jangan buang merata. Ada tempat ni sediakan oleh pihak berkuasa, tempatan. Kerajaan menyediakan satu tempat, buang sampah di situ. Jangan dah sampai situ pula dah buat berat tangan nak pergi lempar tepi tong. Kalau boleh, ambil bubuh dalam tong. Okey? Ingat tu. Kebersihan, tanggungjawab kita bersama. 10 pagi kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Dan kembalinya selepas itu, Aziz akan bersama dengan anda, yang katanya akan berkongsikan hari ini cara nak buat gulai kepala ikan merah paling sedap menggunakan cabai gilin pakai siku. Sama-sama kita dengar sekejap eh, info-info yang menarik, insyaAllah. Betim yang marah nampak. Sabar. InsyaAllah saya akan kembali bersama dengan anda esok pagi. Masih lagi dalam GPM Geng Pagi Mutiara. Sekali lagi kepada pendengar-pendengar juga, sahabat-sahabat juga, penonton-penonton, ingat kebersihan itu tanggungjawab kita bersama. Dan Islam juga menganjurkan yang namanya kebersihan dan juga wangi-wangian.

0: FM.
1: Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Mutiara FM untuk edisi hari ini, hari Selasa, 21 Julai 2026, bersama dengan Nam Safar 1448 Hijrah. Dalam fokus Mutiara untuk hari ini, saya Aziz akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Terima kasih juga kepada Izham ataupun Combi tadi yang telah bersama-sama dengan anda. Malangnya hari ni adalah I love, tak ada air resepi. Jadi saya tak bolehlah nak share dengan anda tentang resepi yang Combi katakan tadi. Apa kata anda tunggu Combi kerja besok? Apa minta kat dia resepi tu, dia lagi terror daripada saya. Apapun untuk anda, terima kasih kerana terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Dan kejap lagi kita ada I love. Sebenarnya hari ni dalam I love ni, saya nak share juga dengan anda lah tentang apa yang di-share oleh Combi tadi kan, berkenaan dengan kebersihan sampah dan sebagainya tu kan. Tentang kebersihan tu, sekejap lagi saya akan share dengan anda. Saya nak ambil sedikit lah daripada topik Combi tadi. Sebab apa benda ni sangat penting untuk kita kan. Kalau kehidupan kita sendiri tak ada kebersihan, macam mana kita nak melalui kehidupan seharian, betul tak kan? Semua orang nak bersih kan. Okay, sekejap lagi saya akan share dengan anda. Kita layan dulu 3 buah lagu untuk anda yang ada perkongsian apa-apa. Anda boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp di 010-508-0957. Hari ini saya akan bacakan kiriman anda. Untuk anda yang menyambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Bahagia bersama-sama dengan keluarga sehinggalah ke jannah, insyaAllah. Okay? Jadi untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Sebab hari ni ada I Love kan. Sekali pada kita dengar apa tu perkongsian pada pakar-pakar kita dalam ruangan Bicara Prisma dan sebagainya. Kita juga nak kongsikan dengan anda tentang I Love ni. Kalau kita tengok kan, selepas habis Piala Dunia sebelum ni, di Dataran Merdeka tu kan, memang penuh dengan sampah sarap kan. Sebab tempat tu adalah tempat yang sangat-sangat ikonik, orang kata kan. Jadi macam manalah kita tergamak buang sampah macam tu kan. Kita tak, mungkinlah saya tak tahulah, tak ada tong sampah ke, tak sediakan plastik ke apa ke. Kita macam tak berapa indah kan tentang sampah sarap di sekeliling kita. Macam mana eh, kita boleh hidup dengan sampah sarap tu di sekeliling kita. Kita boleh duduk, kita boleh ada kat situ, sedangkan kita tahu banyak sampah. Tak adakah salah seorang pun ambil inisiatif untuk kutip semua sampah-sampah tu? Besar pahalanya kan kalau kita cuba untuk bersihkan kawasan-kawasan yang orang lain kotorkan tu kan. Memang sangat besar pahalanya tu. Cakap tentang kebersihan ni kan, pagi tadi kan, Chombi pun ada share juga tentang macam mana kita nak, orang kata apa tadi, apa topik dah, nak jaga kebersihan kan. Macam mana kita nak jaga kebersihan diri kita sendiri. Bagi saya sendirilah kan, penting untuk kita jaga kebersihan. Sebab untuk kebersihan diri kita yang pertamanya kan, sebab ia boleh kurangkan risiko penyakit, mengurangkan atau meningkatkan keyakinan diri kita dan memberi imej yang positif. Kalau kita sendiri pergi kerja tapi kita tak rasa confident dengan kita sendiri, sebab apa? Kita pakai baju entah macam mana kan, kita pun tak berapa kemas, mungkin kita rasa tak confident. Itu yang akan buatkan satu hari kita tu tak menjadi sebenarnya. Kebersihan di tempat kerja, kita wujudkan suasana kerja yang selesa, meningkatkan produktiviti kita serta mengelakkan penyebaran kuman. Tengok kawasan tempat kerja anda. Kalau terlalu banyak benda yang tak dipakai tu, buang sahaja, kemas balik, buatlah 5S. Kalau dulu panggil 5S kan, sekarang panggil EXA kan. Jadi tak kira lah apa yang kita panggil, janji kita bersihkan. Kalau dia jepun tu, setiap kali balik kerja, dia pun akan buat 5S tu kat ofis dia pun. Sebab itulah dia pun lebih bersih kan, kawasan dia pun bersih. Dia akan selesai. Saya rasa banyak apa tu company-company sekarang ni kan, ada juga menjalankan maksudnya ikut cara macam tu. Sebelum balik 5 minit ambil masa, buat 5S dulu. Jadi bersihkan tempat kita dulu kan. Jadi itu akan membuatkan kita rasa lebih confident, yang membuatkan kita lebih selesa bekerja dengan kawasan tempat kerja yang bersih kan. Semua orang nak duduk dalam kawasan yang bersih kan. Kebersihan persekitaran rumah kita juga, apa yang dikatakan oleh YB Hana Yo ni, waktu dia tengok Dataran Merdeka tu kotor macam tu, dia kata jangan kotorkan rumah sendiri. Kan Malaysia ni adalah rumah kita sendiri kan, tambah-tambah kawasan Dataran Merdeka tu lagi lah kan. Jadi kebersihan persekitaran rumah kita, jadikan rumah kita lebih selamat, sihat dan selesa untuk seisi keluarga, untuk mengelakkan pembiakan nyamuk dan serangga. Sebab itulah kita kena banyak ambil masa untuk bersihkan rumah kan. Ada hari Sabtu Ahad tu kita boleh lah bersihkan rumah. Kalau kita tak pergi brisk walk kat luar pun, boleh brisk walk kat rumah sendiri. Keluarkan peluh kan, bersihkan rumah, buang sawang dan sebagainya. Memanglah kan kadang-kadang penat kan, hari Sabtu Ahad tu nak rehat, tapi inilah masa untuk kita sihatkan badan kita sedikit. Janganlah buat keterlaluan kan sampai tak rehat langsung. Dia adalah masa, fasa-fasa dia kan, nak rehat sekejap, sambung-sambung dan sebagainya kan. Itulah, kebersihan ni sangat penting sebenarnya kan. Kebersihan ni bukan sekadar amalan, tapi satu tanggungjawab sebenarnya. Persekitaran kita bersih melahirkan masyarakat yang sihat juga, produktif dan juga harmoni. Jadi kita mulakan dengan diri kita sendiri sebenarnya. Teruskan di tempat kerja dulu dan jadikan rumah sebagai contoh terbaik kan. Buat di rumah, tempat kerja, tak kira kat mana kita berada, jagalah kebersihan kan. Botol-botol yang tak dipakai tu kita masih ada, longgok-longgok kita simpan untuk apa, pergi jual kan. Boleh jual, dapat duit lagi kan. Jadi itulah dia untuk anda semua. Saya sebenarnya nasihatkan diri saya juga, kadang-kadang kita pun ada benda yang kita suka simpan kan. Ini ada sentimental value ni, kena simpan. Tapi sebenarnya sampai bila nak simpan kan. Lama-lama dah rosak tu, bolehlah buang kan. Tengoklah kawasan-kawasan rumah anda, bersihkan dulu rumah anda, pejabat anda, kemudian Jangan lupa untuk kebersihan diri juga perlu dijaga. Okey. Terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan. Kita ada seorang rakan kita yang mendengarkan. Oh, Abang Man kita. Katanya Azizul Man tengah mendengarkan Mutiara FM ni. Katanya Toki besar kita ni. Toki Syah-Syah designer. Terima kasih banyak kena mendengarkan Mutiara FM. Secara tak langsung anda ni sebagai duta kecil untuk Mutiara FM. Bagi anda juga yang buka Mutiara FM di kedai-kedai makan anda, di stesen minyak ke di mana sahaja, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: duk menyanyi ni usia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau hang nak tahu antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude The Beatles. Selain tu lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu hang dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM setiap hari Selasa jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

Ya, gering-gering, ding-gering daripada Andy Bernardi. Dah pun 10.39 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz hari ini, edisi hari Selasa dalam Fokus Mutiara. Okay? Terima kasih juga kepada Kak Ina dari Taman Ara Indah. Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Morning juga. Alhamdulillah panas elok je hari ini. Layan je lagu-lagu juga info hari ini kat Mujara FM. Terbaik. Terima kasih banyak Kak Ina atas perkongsiannya. Terima kasih juga kepada Rashid Osman tadi tu. Nak komen apa saya pun tak tahulah. Encik Rashid kan. Tapi tak apalah, biarlah kan. Kita pun tak nampak pahala yang orang yang kita dapat. Tapi itulah, kita sebagai umat Islam ni kita fahamlah pahala tu macam mana kan. Okay. Baiklah, saya nak beralih kepada berita sukan. Berita sukan eh. Di mana kita pun tahu siapa yang jadi pemenang kepada Piala Dunia kan. Itu Spanyol, di mana pemain Spanyol ni dapat 3.84 juta seorang. Inilah dia kan. Juara dunia baru Spanyol ni membawa pulang hadiah rekod bernilai, kalau ikutkan dolar 51 juta, sama dengan 208 juta duit RM kita lah. Selepas menewaskan Argentina 1-0 yang beraksi dengan 10 pemain pada final Piala Dunia awal pagi semalam. Jaringan kemenangan Ferran Torres pada minit ke-106 masa tambahan memastikan La Roja menjulang trofi

Piala Dunia buat kali kedua selepas mencatat kemenangan sukar ke atas Argentina kendalian Lionel Scaloni. Aksi final di New Jersey bukanlah perlawanan yang menghiburkan apabila kedua-dua pasukan bergelut mencipta peluang. Namun Argentina semakin tertekan selepas Enzo Fernandez menerima kad kuning kedua pada masa kecederaan akibat tertahan ke atas pemain, iaitu Paus Cubarsi. Jadi itulah dia. Apapun, kita dah tahu dah pemenangnya siapa. Bagi mereka yang kita pemain-pemain ni kan, mereka memang sekali main je kan, dah dapat begitu hadiah kemenangannya. Duit itu begitu banyak sekali, dah boleh guna berapa-berapa lama. Tapi apa yang mereka lalui itu sangat-sangat kata membebankan, betul tak kan? Nak capai kemenangan, stresnya macam mana, duduk dalam keadaan tu macam mana kan? Jadi itulah dia hasil daripada apa yang dilakukan. Jadi dapatlah orang kata panggil apa tu, yang pulangan berlipat kali ganda tu. Jadi itulah kan, kita rasa demam Piala Dunia pun dah habis. Tapi ada juga yang masih bercakap tentang Piala Dunia. Ada yang kata mereka ni adalah peminat Argentina, ada yang kata mereka peminat Spanyol. Apapun untuk anda, kalau menang tu ada pertandingan kan. Ada masa lagi, mungkin 2 tahun akan datang nanti, berapa tahun ya? Boleh lagi jadi penyokong, InsyaAllah. Jadi kita pun dah beri yang terbaik kepada anda kan. RTM dah bawakan perlawanan-perlawanan terbaik kepada anda melalui RTM Click. Dan seperti yang kita dengar tadi dalam Warta Mutiara, kita ada banyak lagi sebenarnya sukan-sukan yang kita bawakan kepada anda. Jadi anda kena stay tune lah, anda kenalah muat turun RTM Click tu. Jangan dengar saja, muat turun sekarang. Ya, betul-betul percuma untuk anda. Tak susah pun, anda boleh dengar radio, boleh tonton TV, boleh dengar apa saja kat dalam RTM Click tu. Walau kat mana saja anda berada, anda boleh capai frekuensi kami, okay? Jadi janganlah mengharapkan semata-mata frekuensi saja. Anda akan cakap, ya tak sampai frekuensi ni, tak kena, tak dapat pun kat kawasan balik pula tu, kawasan yang mana yang tak capai frekuensi dah. Tak apa, tak payah risau, kita dah ada RTM Click sekarang ni. Zaman berganti, zaman silih berganti, moden dah kita pun kan, dengan pelbagai teknologi yang cukup canggih. Jangan kata tak dengar Mutiara FM, sebab boleh dengar kat RTM Click kan. Percuma je untuk hampa semua. Nah, okey, baiklah. Jangan lupa hari ni pukul 12 kita ada Everlasting Memory, dan juga pukul petang nanti insyaAllah kita akan bersama-sama dalam bicara Prisma. Kita nak bercakap tentang apa, saya share dengan anda apakah topiknya. Topiknya sangat menarik sebenarnya. Anda kena stay tune bersama-sama dengan kami, okey? Terus layan Mutiara FM. Ini dia Bonnie Taylor, Total Eclipse of the Heart. Dengarkan Mutiara FM. Segala yang tunggu lagu ini ditujukan oleh rakan kita Kak Cicu Riang kepada rakannya. Dia kata nama rakannya tu Fizi, staff Fizi. Semoga cepat sembuh, dia kata. InsyaAllah semoga cepat sembuh. Sama-sama kita doakan, okey? Kesinam Mutiara FM. Segala yang tunggu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, betul FM, segalanya untukmu. Okey, dah pun 10.58 menghabari sekejap lagi jam 11 pagi. Saya masih lagi bersama-sama dengan anda, temankan anda waktu ini. Bagi anda yang sedang memandu jalan di sekitar negeri Pulau Pinang, dari arah pulau ya, menghala ke Jambatan Pulau Pinang, masih lagi lancar di kedua-dua arah. Dari arah Lebuh Raya tu, Dr. Lim Chong Yu, masih lagi lancar. Dari arah Masjid Negeri jalan Masjid Negeri okey, tak ada kesesakan yang luar biasa setakat ini. Sekejap saya tengok lagi sekali, jalan Scotland ada sedikit perlahan. Jalan Scotland perlahan menghala ke jalan Masjid Negeri. Oh, nampak perlahan ya, perlahan kat situ. Untuk anda yang memandu, sentiasalah berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi di atas Jambatan Pulau Pinang, lancar di kedua-dua arah, menghala ke Prai lancar, kemudian ke Seberang Jaya menghala ke Permatang Power, waktu ini masih lagi lancar di atas jambatan kedua, Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, masih lancar di kedua-dua arah, alhamdulillah. Untuk anda, sedikit cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini, hari Selasa ini, apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia, dijangkakan pagi ada ribut petir di beberapa tempat. Tapi nampaknya macam ada sedikit mendung lah, tapi ada mungkin kawasan anda panas kan. Petang dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Ini jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa. Untuk hari Rabu tak, memang tak ada hujan, hari Khamis pun tak ada hujan, panas satu hari itu, memang panas saja. Okey, anda boleh rancang segala aktiviti anda. Baiklah, ada kiriman yang dihantarkan oleh Kak Noor dari Bayan Baru. Assalamualaikum Aziz, sampai bertugas katanya. Kak Noor ucapkan tahniah untuk Aziz. Okey, terima kasih banyak Kak Noor. Jadikan anugerah diterima sebagai pembakar semangat untuk lebih cemerlang dalam kerjaya katanya. Terima kasih banyak Kak Noor, bukan saja pada Kak Noor, pada semua anda yang mendoakan. Semoga doa yang baik-baik juga berbalik kepada anda semua ya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak semua. Okey, jom kita layan terus sementara FM. Jangan lupa jam 11 kita ada jam 12 kita ada Everlasting Memory untuk anda dengarkan hari ini. Lagu-lagu terbaik nantikan. Okey, terus kekal mendengarkan sementara FM, segalanya untukmu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu dia stigma dengan terpatri. 11:16 minit pagi waktu ini. Saya pasti anda sedang menantikan lagu-lagu terbaik dalam ruangan Everlasting Memory kan. Hari ini susunan lagu-lagu kita adalah penerbitnya DJ Mimi kita yang telah pun susun semua lagu untuk anda. Kejap lagi anda boleh dengarkan. Dan untuk anda juga yang waktu ini masih lagi dalam pemanduan, kemana saja destinasi anda, Bolehlah terus layan kami di Mutiara FM melalui frekuensi kami ataupun melalui RTM Click. Yang mana yang belum follow di Mutiara FM, sila follow sekarang di RTM Click. Di media sosial kami ada Instagram, ada TikTok Mutiara FM, juga boleh follow kami di Facebook juga. Okay, apa je aktiviti yang menarik untuk anda tahu tentang Mutiara FM, anda boleh tengok di Facebook, tengok di IG, tengok di TikTok juga ya. Jangan lupa untuk anda semua terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Jom kita layan dulu lagu ini. Lasti Ungu dan juga siapa seorang lagi ni, NASA dengan Udang di Balik Batu. Adakah Udang di Balik Batu? Oh, sesuatu yang sangat-sangat apa kata? Sangat-sangat fishy gitu kan. Ada udang di balik batu. Jangan macam tu ya. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: bye-bye.
1: Ya, itu dia Digiri. Jangan bye-bye lagi. Belum habis lagi rancangan kita ni. Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya, Aziz. Dah pun 11.32 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Untuk anda yang sedang kita makan pagi. Makan pagi ya. Lambatnya makan pagi. Mungkin lah makan pagi, dia makan tengah hari sekali kan. Makan berat dah. Kemudian tak makan dah lah. Tak tahu lah setengah orang macam tu kan. Dia makan berat pagi-pagi tu. Kemudian tengah hari dia tak makan dah. Itulah dia, terpulanglah pada anda. Apa saja yang anda nak ambil waktu sarapan pagi anda ataupun nak terus ambil waktu tengah hari, yang pentingnya jangan biarkan perut anda kosong. Dan orang kata kena isi jugalah kan, sambil-sambil kita nak buat kerja, betul tak? Okay? Baik, jangan lupa hari ini pukul 2.15 minit petang ya. Hari ini kita ada satu ruangan bicara Prisma, dan hari ini topiknya menarik, tentang pelaksanaan tarif baru air di Pulau Pinang. Kita hari ini akan bersama-sama dengan Yang Berbahagia Dato' Insinyur Fatma Nathan, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, Sendirian Berhad. Okey, jangan lupa pukul 2.15 minit petang nanti, atau apa yang Dato' akan share dengan kita, anda kena stay tune lah bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi, jangan lupa kita ada lagu-lagu terbaik dalam ruangan Everlasting Memory untuk anda. Sekarang ni, apa kata kita layan lagu ni, sebab hari ni tak ada lagu Hindi. Esok pun ada, hari Rabu. Saya bagilah lagu Hindi untuk hampa semua. Okey, dengarkan dan bolehlah menari kat dapur. Tapi hati-hati, jangan sampai hangit laut anda, okey?
2: Rani, dek Raja ye matki ek fatki mein todta hai.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kejap lagi jam 12 tengah hari. Jangan lupa untuk ikuti Everlasting Memory, lagu-lagu terbaik untuk anda dengarkan. Dari jam pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Sebelum itu, layan dulu Rahim Maruf dengan Usang.

0: Abang duk menyanyi ni, ush, dia macam tak bisa dia dengar.
1: Itulah hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke, Tuhan dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.
2: Ya, betul FM, segalanya untukmu. Dan pun tiba masanya kita nak dengarkan lagu-lagu dalam ruangan Everlasting Memory. Hari ini kita bawakan tema The Best of Duo. Ha, dua suara, dua personality. Tetapi bila digabungkan, hasilnya cukup luar biasa. Ada yang saling melengkapi, ada yang mencipta magic, dan ada juga yang menghasilkan lagu yang terus malah segar hingga ke hari ini. Apa kata kita nikmati deretan lagu-lagu terbaik hanya di Mutiara FM? Dan jangan lupa untuk anda semua terus kekal setia dengarkan lagu-lagu terbaik hari ini. Susunan penerbit kita DJ Mimi. Orang kata dua lebih baik daripada satu. Dalam dunia muzik pun begitu juga. Apabila dua penyanyi bergabung, lahirlah harmoninya yang mampu menyentuh hati pendengar. Itulah istimewanya tema kita hari ini, The Best of Duo. Terus dengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

Ya, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy dalam Everlasting Memory. Tadi dah dengarkan 4 buah lagu untuk anda ya. Lagu-lagu dalam ruangan Everlasting Memory. Ada lagu yang kita dengar sekali kemudian kita lupa. Ada juga lagu yang setiap kali berkumandang terus membawa kita kembali kepada zaman atau kenangan lama kan. Mungkin zaman sekolah, zaman belajar, kisah cinta pertama atau saat-saat indah bersama keluarga dan sahabat kan. Itulah keistimewaan lagu-lagu yang kekal malah segar. Walaupun masa berlalu, melodinya tetap hidup dalam hati kita. Jadi hari ini kita bawakan banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk anda dengarkan, mengimbau memori dengan rangkaian lagu-lagu Everlasting Memory. Saya harapkan semoga setiap lagu yang diputarkan ini dapat mengukir senyuman di bibir anda dan membawa kembali kenangan terindah buat anda. Satu ketika dahulu kan, apa kata terdengarkan lagi 4 buah lagu. Ini dia lagu You Are All I Need To Get By. Kita juga ada When You Believe, Mariah Carey dan juga Whitney Houston. Juga ada Under Pressure, Queen dan David Bowie. Selepas itu kita ada Sam and Dave, Sweet Soul Music. Dengarkan 4 buah lagu dalam Everlasting Memory.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Itu dia empat buah lagu terbaik untuk anda dengarkan dalam ruangan Everlasting Memory. Kadang-kadang hanya dengan mendengar sebuah lagu ya, kita terus dibawa down memory lane. Betul kata orang, music brings back memory. Jadi teruskan bersama-sama dengan Mutiara FM dan nikmatilah pilihan timeless classic dalam segmen Everlasting Memory. Anda kena stay tune bersama-sama dengan kami. Kenapa? Kerana kenangan mungkin semakin jauh ditelan waktu, tapi melodi yang indah tak pernah luput daripada ingatan. Jadi kita kena teruskan menikmati lagu-lagu terbaik dalam Everlasting Memory untuk anda semua pendengar setia Mutiara FM. Semoga setiap lagu yang berkumandang memberi anda ketenangan dan menghidupkan kembali memori yang paling bermakna dalam hidup anda. Jom kita dengarkan lagi 3 buah lagu Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Itu dia Putar FM, segalanya untuk mu. Masa memang tidak boleh diputar kembali, tapi muzik mempunyai keajaiban untuk membawa kita mengembara ke zaman silam. Hanya dengan beberapa alunan pertama, berbagai memori kembali bermain di fikiran. Terima kasih untuk anda semua kena terus kekal setia bersama-sama dengan kami menikmati koleksi lagu-lagu Everlasting Memory. Masih lagi saya Azzi temankan anda di hujung-hujung lagu-lagu terakhir yang saya nak putarkan kepada anda. Saya harapkan semoga anda terhibur dengan susunan lagu pada hari ini dalam ruangan Everlasting Memory setiap hari Selasa dan juga hari Khamis. Kalau hari ini tak sempat dengarkan lagu-lagu yang anda suka, hari Khamis ada lagi, anda boleh dengar lagi lagu-lagu terbaik dalam Everlasting Memory. Okey, dengarkan lagi lagu-lagu untuk anda. Dan jangan lupa jam 1 terus kita dengarkan utama 1 tengah hari. Jangan lupa untuk kembali semula bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus layan Putra FM.

0: Hang duk nyanyi ni, macam tak bisa dah dengar.
1: Itulah hang duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke, tu hang dengar kat mana tu?
1: Yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Pi dengar, jangan tak dengar.

negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru eksport durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, eksport durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARDI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data si Mempantuhan melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, yaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan atau terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel. Ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Perlindungan yang diberikan, perlindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya? Jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata mediketat ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, perlindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu perlindungan yang menyeluruh, satu perlindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil plan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya. Antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baru membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Issam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonansi Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya, Bonnie Punya Gustin, menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut, alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya Azi dalam Fokus Mutiara hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Kejap lagi tepat jam 1.27 minit tengah hari akan masuk solat padu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

punya lah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni? Cakap elok-elok dah cakap dah. Marah dah marah dah. Tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Itu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni sembahyang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy. Jangan lupa jam 2.15 minit petang nanti ya. Kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti. Kita ada yang berbahagia Datuk Insinyur Fatma Naden, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sendirian Berhad. Jadi jangan lupa untuk sama-sama ikuti topik yang cukup menarik, iaitu pelaksanaan tarif baharu air di Pulau Pinang. Dalam Bicara Prisma pada hari ini, banyak persoalan-persoalan yang akan dijawab untuk anda yang banyak berteka-teki dan banyaklah yang ingin diketahui info-infonya. Anda boleh bersama-sama dengan kami jam 2.15 minit petang nanti. Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Okey, Metro FM segalanya untukmu. Dah pun 2.15 minit petang waktu ini. Seperti yang saya janjikan dengan anda di awal tadi kan, bersama-sama dengan saya di Kunti, kita ada tetamu dalam ruangan Bicara Prisma. Dan pada petang ini kita bersama-sama dengan berbahagia Datuk Insinyur Fatma Nadenki, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sendirian Berhad. Apa khabar Datuk?
1: Khabar baik ya Cik Aziz.
0: Ya, terima kasih kerana sudi datang ke Butara FM.
1: Terima kasih.
0: Ya, okey, hari ini topiknya cukup menarik ya Datuk, pelaksanaan tarif baharu di Pulau Pinang ya Datuk. Jadi kita sedia maklumlah mengenai pelaksanaan tarif baharu air di Pulau Pinang bermula 1 Julai 2026 Datuk ya. Yeah. Jadi boleh tak Datuk perincikan mengenai pelaksanaan tarif baru ni?
1: Okey, pertama sekali adalah terima kasih Cik Aziz. Yeah, memberi ruang kepada PBA. Dan masa sama saya juga mengucapkan selamat petang dan salam sejahtera kepada pendengar setia Mutiara FM 95.7. Okey, saya mulakan dengan soalan tadi, soalan yang bagus dan saya rasa adalah benda yang hot dekat Pulau Pinang pada masa sekarang.
0: Betul.
1: Pertama sekali saya nak sebut ni adalah tarif atau kadar harga baru yang telah pun dilaksanakan dekat di Pulau Pinang semenjak 1 Julai 2026 ya. Pengguna air bermula dari 5 Ogos atau yang 7 September akan mula menerima bil air mengikut kadar tarif baru, dan penerimaan bil ni adalah mengikut sama ada mereka sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Untuk makluman pendengar pula, setia Mutiara ni pula, kadar tarif telah diwartakan pada 30 Julai 2025. Mm-hmm. Lama dah, ha? Setahun dah lama dia. Penguatkuasaan pada 1 Ogos 2025. So, anda boleh merujuk ke laman web rasmi SPAN, www.span.gov.my. Bukan sahaja Pulau Pinang, negeri-negeri lain pun turut dipaparkan kadar tarif baru yang diwartakan tu. Dan sebenarnya semakan atau pelarasan tarif bermula daripada Mei 2024. Jadi bukan kita buat tiba-tiba ya, dan proses dia adalah panjang. Di mana PBA telah pun kemukakan pelan perniagaan kelima yang diluluskan oleh lembaga pengarah. Kandungan dalam pelan perniagaan adalah secara ringkas unjuran, kos-kos perbelanjaan seperti operasi, perbelanjaan modal untuk projek-projek infrastruktur air baru termasuk pengambil alih tanah bermula dari tahun 2025 ya. Selepas beberapa seri pertemuan dan perbincangan antara PBA dan SPAN, SPAN adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, dan mereka adalah kawal selia. Setiap pergerakan tu diawasi oleh SPAN. SPAN telah approve pada Oktober 2025 dan perkara ini telah dibawa semula ke Esko Negeri ataupun Majlis Mesyuarat Negeri ya, Pulau Pinang. Selepas kita dapat kelulusan daripada lembaga pengarah PBA bersama SPAN, kita pada 26 Mac ni 2026 kita bawa perkara ni ke MMK dan MMK luluskan, dan mereka dalam masa pembentangan PBA bersama dengan SPAN, mereka minta tangguhkan setahun. Ataupun ini adalah atas permintaan MMK untuk laksanakan pada 1 Julai 2026. Alasan diberikan adalah kos sara hidup. Samalah. Ha? Selepas itu pihak PBA bersama-sama dengan SPAN telah membuat public consultation. Jadi selepas dapat kelulusan, kita dah panggil pelbagai lapisan, masyarakat, NGO, wakil industri pada Julai 2025. Dan cadangan yang kadar baru ni barulah di approve dikait oleh kabinet dan digesetkan ataupun diwartakan di parlimen pada Julai 2025. Kadar tarif baru ni boleh disemak di laman web www.pba.com.my. Termasuk kalkulator untuk membantu pengguna kira, bil air pun disertakan.
0: Jadi Datuk, bagaimana sebenarnya respon atau reaksi lah daripada pengguna-pengguna air di Pulau Pinang ni berkenaan dengan kenaikan tarif air ni Datuk ya? Setakat ini adakah selepas pengumuman tu, mengenai semakan dan atau kenaikan itu dibuat oleh PBAPP pada awal bulan Jun lalu, mesti terima banyak komen-komennya kan Datuk?
1: Setiap kali kita buat kenaikan, reaksi adalah samalah. Ha? Okay. Kita di PBA mengakui sebarang kenaikan, walaupun sesen ya, akan ada implikasi besar, sama macam bil elektrik, bahan api, petrol maupun diesel lah. Saya pun tak suka kenaikan. Saya sama dengan Encik Aziz. Tak nak naik lah kalau boleh. Tetapi kenaikan tarif ni tidak boleh dielakkan. Sebab kos operasi telah meningkat. Disebabkan oleh pertama adalah, seperti mana kalau Encik Aziz ingat, masih ingat ya. Pertama adalah tarif ni. Tarif, dia panggil tarif timbal balik. Disebabkan oleh Trump dekat USA. Itu pertama. Yang kedua pula, SST. Ha, itu pun ada satu apa diperluaskan, satu implikasi dekat kita. Ketiga adalah peperangan di Timur Tengah sekarang ni. Okey, implikasi itu pun implikasi yang tinggi. So semua implikasi ini adalah dia telah ditranslate lah kepada kos chemical, bahan api, pembinaan, pipe, semua ni valve yang kita ni buat ni, semua itu adalah implikasi dia tinggi. Dia telah apa menyebabkan kos dia naik dengan dadak mendadak ya. Dan kami pula di PBA ni tengah melaksanakan banyak projek penting dan mendesak yang perlu disiapkan dalam masa tempoh 5 tahun ni. Ini adalah semata-mata untuk memenuhi keperluan air pendengar setia mutiara ni. Ini kita nak pastikan semua orang dapat air. Dan juga industri yang berkembang maju dekat Pulau Pinang, penghotelan, dan juga kepada investor baru untuk berkembang untuk memberi jaminan kita cukup air untuk projek-projek baru. Projek-projek baru yang memastikan tu adalah kita nak bagi satu confident kepada investor, kita memang cukup air. Itu pada industri. Tapi kita juga banyak yang apa yang projek seperti andaman, perumahan masih banyak. Jadi itu pun perlukan air. Jadi inilah ini yang apa ni. Lagi satu pula, kita dalam yang projek baru ni seperti mana dalam VC VC WCP ataupun Water Contingency Plan 2030. So memang apa jika ini yang dari segi apa yang menyebabkan kos tinggi. Bayangkan kita katakan kita tanggungkan. Ada yang apa yang apa pengguna tu minta boleh tak tarif ni ditangguhkan. Jadi kesan dia bila ditangguhkan, saya nak cuba nak ceritakan kesan dia pula pada syarikat ni. Syarikat PBA ni adalah satu syarikat kita mengikut undang-undang ya. Kita ikut semua peraturan. Pastikan itulah tujuan kita one of the list apa entity yang di list pada bursa ya. Jadi kita kena ikut undang-undang ataupun peraturan. Dan tarif ini telah pun diwartakan. Dah lama dah. Jadi atas alasan sara hidup kita telah tangguhkan. Jadi tarif ini perlu diimplement lah ataupun perlu dilaksanakan. Tidak, dia akan jadi satu kesalahan. Kemudian pula, syarikat kita ni dikawal selia oleh SPAN. Itu pun adalah satu perkara. Kita kena ikut dia peraturan telah ditetapkan oleh SPAN. Ketiga ni pula, projek-projek penting ni, kalau kita tak tangguhkan, maka dia boleh melambatkan lah tidak kecukupan dana. Dan projek terpaksa dilambatkan. Dan ia akan memberi implikasi kepada pengguna air di Pulau Pinang. Ketiga, pekerja gaji pekerja pun kena ikut ikut market rate ataupun mengikut pengedaran masa. Ya. Itu pun akan memberi implikasi kalau kita bayar gaji pekerja itu rendah. Mutu pekerjaan mereka akan ada akan compromise lah. Keempat pula, jika ni tak implement ni, kualiti air ni, terawat ni, akan implikasi dia. Sebab kualiti ni yang terbaik tu tak dapat disalurkan kepada pengguna air. Ke apa yang projek-projek yang penting ni adalah melibatkan projek-projek yang pembinaan seperti loji air. Jadi jika projek-projek ini tidak dibuat pada masa yang tepat yang diperlukan, tiada kecukupan air. Penggunaan untuk penggunaan harian. Catuan air kena buat. Kalau tak cukup air, pipe bocor, tak ada diselenggara. Pump tidak diselenggara. Tekanan rendah. Semua ni akan memudaratkan kualiti hidup kita di Pulau Pinang. Dan ya, Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang maju. Bayangkan semua ni berlaku dekat Pulau Pinang. Disebabkan oleh tidak kita tidak buat implementation ataupun pelaksanaan kadar yang terbaru ini. Tambahan pula, jika tarif ni tidak di apa diwartakan seperti ini, dia juga akan memberi negative perception kepada, sebab PBA ini telah membuat pinjaman ataupun loan daripada bank ni, dan mereka akan perhatikan pelaksanaan tarif ni, sebab revenue kita adalah daripada menjual air. Jadi bila pelaksanaan semua ni tergendala, jadi persepsi terhadap PBA ni adalah negatif di kacamata bank lah. Jadi loan, nak dapatkan loan, kemungkinan besar mereka akan tolak. Kadar interest pula akan tinggi. Jadi semua ni akan memberi implikasi pada kita. Nah, inilah ni, pelaksanaan itu adalah sangat penting. Seperti mana diwartakan.
0: Tadi Datuk sebutkan keperluan pembiayaan atau lebihan dana daripada semakan tarif baru ni. Boleh tak Datuk perincikan secara umum apakah sebenarnya keperluan-keperluan itu, Datuk?
1: Okey. Untuk yang yang pertama adalah, kita untuk next 5 years ni, kita telah letak satu anggaran, kita perlukan lebih kurang RM2 bilion. Itu satu dana yang besar ya. So RM2 bilion ni perlu dibelanjakan dalam masa antara 5 hingga 8 tahun ni. Barulah Pulau Pinang ni takkan menghadapi sebarang masalah mengenai ketidakcukupan air. Dan lagi satu pula yang seperti mana Encik Aziz sedia maklum, Pulau Pinang ni tengah berkembang pesat.
0: Betul.
1: Walaupun kita negeri yang kecil, dari segi saiz baru 1050 square kilometer, tetapi kita perkembangan dia ni adalah boleh kita ni lawan dengan Selangor, Johor dan sebagainya, negeri-negeri besar ya. Jadi daripada statistik yang kita ada ni, pada masa sekarang ni, penggunaan air adalah sekitar 860 juta liter air sehari. Dan dijangka meningkat ke 1,162 liter juta sehari. Dan dari segi peratus pula adalah 34.3%. Ini adalah selepas kita dah mengambil kira semakan terakhir yang kita buat, yang pelarasan tarif ni adalah pada 1 Februari 2024. Ini yang kedua, stage yang kedua pula ni. Ini perkembangan yang terbaru ni. So bagi memenuhi permintaan ini, PBA melaksanakan beberapa projek utama di bawah Plan Kontingensi Air 2030. Pertama adalah loji rawatan air Taman Mengkuang, 114 juta liter air. Loji rawatan air Sungai Perai, 136 juta liter air sehari. MLD dia boleh produce ya. Dan membaik pulih LRA Sungai Dua yang terbesar di Pulau Pinang, yang dibina pada tahun 1973. So LRA dah berusia 50 tahun, lebih daripada 50 tahun. Perlu diselenggara ya. Seperti kita lah, perlu kena jaga dia kan. Dan LRA Sungai Muda dan saluran pipe khusus berdiameter 1.8 meter dari Sungai Dua ke Butterworth, kemudian dari Macalum ke Bukit Dambar. So ini adalah projek-projek yang terpenting, perlu disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Kenaikan ini juga untuk akan digunakan untuk membayar kos yang dibayar bahan kimia dan penyelenggaran yang projek-projek lain. Thank you, Jazzy.
0: Jadi boleh tak Datuk sebutkan kategori-kategori pengguna-pengguna yang akan terlibat dengan semakan tarif ni? Adakah ia akan membabitkan semua kategori ke macam mana?
1: Okey. Bila kita kategori ni di seperti mana yang telah diwartakan ya, kita ada sebanyak 6 kategori. Okey, daripada 6 kategori ni, 5 kategori ni melibatkan kenaikan dan 1 kategori kita tak buat sebarang kenaikan. Yang tidak tidak ada implikasi daripada kenaikan adalah yang kategori yang apa melibatkan religious ataupun dari apa religious rumah ibadat ataupun institusi apa pendidikan kebajikan ya. So kategori ini tidak ada sebarang kenaikan. Tapi untuk domestik pula, ada bekalan air melalui meter individu ataupun meter petak, memang ada kenaikan. Bukan domestik, samalah, bukan domestik ini adalah industri, ada kenaikan. Domestik meter pukal pun ada kenaikan. dan kita ada kategori perkapalan, mereka pun sama. Dan satu kategori baru ni adalah pusat data. Data center, tapi data center dekat Pulau Pinang sehingga sekarang tak ada ya. Tak ada sebarang data center, tapi kemungkinan besar pada masa akan datang ada. So ini adalah kategori baru. So ini pun diselaraskan dengan kenaikan yang yang terbaru ni. Dan untuk pengguna-pengguna ataupun pendengar Mutiara FM ni, mereka bolehlah dapatkan maklumat lanjut berkenaan tarif ini di laman web PBA PP di www.pba.com.my.
0: Jadi anda boleh semak di www.pba.com.my. Okey Datuk, kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini. Dan untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Pastikan terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM.

0: Cuci sikit. Lama betul lah kereta aku, man. Macam ni barulah awak nak ikut.
1: Sejuk ya. Hai, senang dalam hati. Hai, kalau beristeri dua.
0: Seperti dunia ana yang punya.
1: Sejuk lah.
2: Ish, Johnny ni kan. Buka ayat reti, tutup tak pandai.
3: My your favorite chair. Time to pop the popcorn.
2: Jenek, bangun.
1: Siapa yang nak apa, Maruk?
2: Hang ni kan, kalau nak tidur tu tutuplah TV. Membazir elektrik je, tahu dah.
1: Tutup.
2: Ha, ni, satu lagi ni, aku tengok hang ni kan, kuat membazir ayak lah.
1: Ha?
2: Ayak cuci kereta, gosok gigi, mandi, hampir ayak terbuka, tak tutup.
1: Bukannya aku...
2: Bambaziak, tahu dia?
1: Aduh, dia ni lah.
2: Kita ni kena jimat ayak elektrik. Seperti yang kerajaan duk cakap tu. Tutup paik ayak masa tengah cuci kereta, tutup paik waktu gosok gigi. Baru bil tak melambung.
1: Aduh, hang ni, Mak Ruh. Kecoh lah, nanti aku bayang ada. Aku reti lah yang mana aku duk pakai ni.
2: Oh, hang bayang. Masalahnya lah ni, dah 4 bulan aku yang duk bayar je. Oi. Lah ni mai duit. Mai.
1: Alah, berkiralah.
4: Gunakan air dan tenaga elektrik dengan berhemah. Pesanan berjimat cermat ini daripada kami, Mutiara FM.
5: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi kita bercakap berkenaan dengan pelaksanaan tarikh baru air di Pulau Pinang bersama-sama dengan berbahagia Datuk Insinyur Patman Nadin. Datuk, nak tahu juga Datuk kan, adakah tarif air di negeri Pulau Pinang ni masih yang terendah antara negeri-negeri lain di Malaysia? Dan ada juga yang tanya Datuk, kenapa bil air dia mai 2 bulan sekali bukan sebulan sekali? Itu juga kan Datuk. Jadi mungkin Datuk ada jawapannya Datuk, silakan.
6: Okey, terima kasih Cik Azib. Okey, bila dikatakan tarif ni adalah rendah tu adalah sebenarnya Pulau Pinang adalah satu daripada negeri yang terendah ya. Tapi suka saya nak sebut dekat sini, terendah tu tidak menjamin yang terbaik. So daripada statistik yang kita ada ni, boleh dikatakan 82% isi rumah di Pulau Pinang menggunakan 35 meter padu air atau kurang sebulan. Maksud mereka ni adalah dia di bawah band 2 ya. Bagi kumpulan pengguna ni, bil air masih berada pada tahap yang berpatutan. Jika dibandingkan dengan perbelanjaan isi rumah lain seperti elektrik, telekomunikasi, internet dan bahan api ya. Purata tarif domestik Pulau Pinang bagi penggunaan 35 meter padu ni kira-kira 93 sen. Setiap meter padu ini adalah mengikut purata yang tarif baru yang kita dah implement ya. Angka ini lebih rendah daripada purata kebangsaan iaitu kira-kira RM1.12 bagi setiap meter padu. Sebagai perbandingan, purata kos sebenar untuk menyediakan perkhidmatan bekalan air di Pulau Pinang di Malaysia adalah kira-kira RM2.43

0: kepada sungai, merawat, kemudian kita salurkan kepada pengguna, buka pilih dapat air.
1: Mm-hmm.
0: So kos adalah RM2.43. Nah, ini kos yang sebenar ni, yang mm-hmm. apa untuk kos yang yang keseluruhan tu yang kena tanggung. So tambahan pula PBA ni, jadi bila kita nampak kos yang sebenar untuk merawat yang Malaysia ni compare dengan Pulau Pinang ni, kita boleh nampak kos kita ni masihlah daripada 0 hingga 20 meter kub ni. Pertama ni, band pertama ni adalah 0.65 sen,
1: mm-hmm.
0: dan 20 hingga 35 ni meter ni kub ni dia adalah RM1.30. Jadi banding dengan RM2.40 ni, kita memang separuh lah, 50% lower ni.
1: Mm-hmm.
0: Jadi setiap tahun sebenarnya PBA ni dia menanggung sebahagian besar ni adalah dari segi kepada consumer domestic ini melalui subsidi. Dan untuk pengetahuan Cik Aziz dan juga pendengar ya, pada tahun 2024 PBA menanggung sebanyak RM80.3 juta ni mm-hmm. sebagai subsidi.
1: Okay.
0: Kita terpaksa menanggung mm-hmm. untuk pengguna.
1: Mm-hmm.
0: Kedua ni yang pada tahun 2025 RM81 juta.
1: Hmm.
0: Dan untuk tahun 2026, subsidi ini dianggarkan lebih kurang RM108.6 juta. Walaupun kita dah nak implement tarif baru, tapi subsidi ini menunjukkan semakin naik.
1: Hmm.
0: So, ini jelas menunjukkan PBA bukan satu adalah satu syarikat peratin mengutamakan penggunaan domestik. Sebab subsidi ni adalah satu contoh yang menunjuk jelas ya, di mana kita ni terpaksa subsidize semua pengguna domestik ni.
1: Mm-hmm.
0: Yang merujuk kepada yang soalan yang kedua tadi, yang pasal mm-hmm. yang bulanan dan
1: bill.
0: Juga yang bil tu, mm-hmm. yang bulanan dan juga duwi bulanan, dua bulan sekali ni.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dekat PBA ni kita dah mula implement smart meter. Daripada meter biasa digital ni, kita nak mengalir ke smart meter ni. Dan pengalian ni pengalian ni sebenarnya tujuan dia adalah kita nak pergi ke arah bil bulanan.
1: Mm-hmm.
0: Dan sebahagian daripada pengguna domestik, kita dah mula dah implement bacaan bil ni bulanan. Dan masih juga yang mendapat dua bulan sekali ni.
1: Mm-hmm.
0: So, kita akan bergerak lah sebab kita ada seramai 620,000 pengguna domestik ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, kita kena buat dalam berfasa. Sebab itulah dia akan mengambil masa sedikit. Tapi untuk pengguna, apa yang kita nak sebenarnya adalah bila anda mengira dua bulan,
1: mm-hmm.
0: itu adalah menguntungkan kepada pengguna compare dengan PBA. Kalau kita dah mula implement bulanan, sebenarnya ia adalah bil yang sepatutlah.
1: Uh-huh.
0: Tapi bila kita mengira mengikut dua bulan sekali, sebab mengikut yang band ni, band water ni sebenarnya dia ikut band.
1: Uh-huh.
0: Jadi bila diperatakan, dia akan jadi lebih rendah.
1: Oh.
0: Jadi sebenarnya menguntungkan pengguna compare uh-huh. dengan PBA.
1: Uh-huh.
0: Tapi walau bagaimanapun, sebab bil dah kita nampak dah, sebab ada yang pengguna ni sampai bayar sampai sehingga RM100,
1: mm-hmm.
0: RM200 dan sebagainya. So mereka rasa bayaran secara bulanan meringankan mereka.
1: Mm-hmm.
0: Kita mengaku, tapi bagi masa sedikit kita akan bergerak daripada yang mereka dapat 2 bulan sekali tu ke bulanan.
1: Mm-hmm. Jadi itulah, saya harapkan ada pendengar-pendengar kita jelas dengan apa yang dikongsikan oleh Datuk tadi. Baik Datuk, ada juga reaksi yang kita dapat baca di media-media sosial yang mendakwa kononnya kenaikan tarif ni sudah berlaku sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi secara senyap-senyap katanya. Jadi menurut komen tu, kenaikan dalam bil air mereka ni dialami sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi apa komen Datuk berkenaan dengan isu ni?
0: Pertama ni ada Cik Aziz ni orang suka usik PBA. So di PBA ni, mm-mm. kita tidak bolehlah buat sewenang-wenangnya.
1: Yeah.
0: Seperti mana saya kata tadi, mm-mm. mukadimah dulu, yang soalan pertama tadi itu, saya kata kita ni adalah satu syarikat yang mengikut peraturan, undang-undang yang telah ditetapkan.
1: Mm-mm.
0: Dan lagi pula semua sistem dekat PBA ni adalah computerized.
1: Mm-hmm.
0: Dan tidak boleh buat

0: manipulation, ya. Yeah. Susah nak buat manipulation sebab benda tu dah computerized. Yang ketiga pula, kami ni sentiasa dikawal selia. Jadi kita buat sebarang manipulasi ni boleh menyebabkan kita dikena jawab lah, dia akan dikompaun ataupun didenda lah. Dan CEO dengan pengurusan atasan ni kena bertanggungjawab. Jadi saya rasa kita tak buat benda-benda macam ni. I'm sorry, Cik Aziz, we don't do this.
1: Okay, itu dah. Jadi untuk anda semua, jangan simply-simply sewenang-wenangnya buat otomahan macam tu, kan. Okay, Datuk, nasihat Datuk kepada pengguna-pengguna air yang berhadapan dengan bil air yang tinggi ni.
0: Pertama, bil tinggi sebab penggunaan tinggi lah, ya kan. Tidak bil takkan tinggi, ya kan. Kecuali meter tu tak betul.
1: Ya.
0: Jadi pengguna kena bayar lah. Kalau meter tinggi, dia kena bayar. Tapi yang kedua ni, pengguna ni disema berdasarkan bilangan. Apa yang saya nak jelaskan dekat sini, bila pengguna guna, jadi meter akan jalan dan mereka kena bayar. Tapi ni, saya nak minta ni, pengguna isi rumah ni, dalam dekat Pulau Pinang ni, kita dah buat satu kaji selidik. Pengguna isi rumah ni dalam lingkungan 4 orang dalam sebuah rumah tu. So kita assume satu family tu adalah about 4%. Okay. So untuk 4 orang ni, saya nak bagi satu perbandingan untuk pengguna ni menyemak. Ada tak mereka ni dikategori sebagai pengguna tinggi ataupun dia ada masalah dalaman? So kita nak pastikan tu, sebelum kita semak ni pengguna tinggi tidak, kita semak dulu. Ada tak mereka ni dalam kategori ni pengguna yang cermat, berhemat bila dia mereka cerewet bila bercerita dengan air ni. Okey, kita tengok kategori ni dulu, eh. Macam mana kita nak semak.
1: Okey.
0: So 4 orang ni, kalau dalam satu family tu ada 4 orang, penggunaan mereka ni sebulan adalah 30 meter kub.
1: Okey.
0: Kalau anda bil anda adalah 2 bulan sekali, maksudnya sepatutnya penggunaan meter kub tu adalah kena jatuh pada 60 meter kub. Tidak lebih daripada 60 tu. Jadi anda ada 4 orang dalam satu family, maksud dia penggunaan anda mestilah dalam lingkungan 60 meter kub, ya.
1: Okey.
0: Untuk yang mereka dapat bil yang 6 bulan ni.
1: Okay.
0: Jadi kalau mereka gunakan lebih daripada tu, anda dikategorikan sebagai pengguna air tinggi lah. So pertama kali apa yang anda perlu buat adalah anda perlu memanggil plumber. Okay, plumber yang telah register di Sesawang SPAN, ya. Panggil mereka untuk semak.
1: Okay.
0: Ada tak berlaku, ada tak kebocoran dan sebagainya. So, jika berlaku kebocoran, anda bolehlah buat aduan kepada PBA. Dan selepas kebocoran tu telah di repair, anda boleh dapat sedikit rebate untuk yang kebocoran tu.
1: Okay.
0: Yang kedua pula, jika anda masih menggunakan, tiada sebarang kesan kebocoran, maka tapi didapati anda pengguna tinggi, jadi saya rasa lifestyle kena ubah sedikit, Cik Aziz.
1: Betul. Jangan membazir air.
0: Yes. Itu dia. Lifestyle mereka kena ubah sedikit. Yeah. Ya kan? Ada juga pengguna kata, mengapa? Sebab setiap kali kita, every year kita buat kempen. Ada masalah kita buat kempen. Katakan pengguna ni kena kena apa, berwas-was lah ataupun berwaspada bila menggunakan air. Jadi ada pengguna tak happy dengan benda ni sebab biarlah kita bayar. So ada juga reaksi begitu. Jadi saya rasa saya biarkan benda ni, saya serahkan kepada pengguna. So Aida bagi satu, bila bil tinggi menunjukkan anda adalah pengguna tinggi, bayarlah, ya kan. Kedua pula, untuk semakan 4 orang, sebulan sepatutnya adalah 30 meter kub. Jadi 2 bulan 60 meter kub. Ini sebagai satu benchmark untuk semakan saja. Jadi saya rasa dekat Pulau Pinang ni, daripada yang kita dah nampak ni, kebocoran dalam rumah ni adalah besar. Sebab tarif kita rendah, tak ada orang suka nak repair pipe dalaman.
1: Betul.
0: Ni.
1: Betul.
0: So itu memberi satu apa challenge pada PBA lah, Cik Aziz. Lagipun ada juga tempat-tempat awam kita nampak kebocoran tu dibiarkan je. Semua ni terpaksalah ni PBA ni. Tadi saya dah kata kita kena tanggung subsidi ni. Termasuklah kita bayar benda-benda ni.
1: Itu dia. Jadi tu mengenai dengan kenaikan atau semakan tarif air ni, ada tak PBAPP ni sediakan apa-apa skim bantuan terutamanya untuk golongan berpendapatan rendah? Ramai yang nak tahu ni, Datuk.
0: Okey. Seperti mana saya kata tadi, Cik Aziz, kita ni adalah sebuah syarikat ni, bukan mengejar keuntungan, ya. Kita ni more lagi apa, perhatian, you know, make sure that apa rate yang kita tarif ini pastikan kita affordable lah pada semua lapisan masyarakat ni. Jadi rebate ni bersatu benda ni kita tidak boleh lari, ya. Jadi pertama sekali adalah kita ada rebate mutiara ni. Dan sebenarnya rebate mutiara ni dahulunya dikenali sebagai rebate projek perumahan rakyat termiskin. PPRT, ya.
1: PPRT.
0: Okay. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk melayakkan pengguna menikmati skim ni. Dan sebenarnya mereka yang nak masuk dalam rebate mutiara ni perlu dapat sokongan dari pejabat daerah, majlis pengurusan komuniti kampung ataupun penggulu di tempat masing-masing. So, bila kita menerima recommendation daripada mereka, kita terus terima. Tiada sebarang semakan, ya. Sebab benda ni memang datang daripada pejabat daerah. Kita terima direct. Okay. Dan di PBA pula, kita ada lagi satu rebate ni. Kita panggil rebate mesra keluarga. Tadi saya kata dalam satu keluarga 4 orang. Tapi ada juga family ni lebih ramai daripada 4 orang. Jadi rebate ni khusus kepada mereka. Rebate pada kadar tetap RM10 sebulan. Jadi mereka yang dapat bil ni 2 bulan sekali tu, kita akan tolak RM20. Jadi mereka boleh mohon. Dan untuk memohon pula ada syarat ni. Satu, isi rumah yang mempunyai 8 orang. Pastikan anda aktif lah. Sebab 8 orang bukan senang nak jaga, kan, anak-anak, kan. So pastikan anda seorang yang aktif. Pendapatan isi rumah mestilah dalam lingkungan RM5,580. Ini mengikut yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ya. Ke bawah ni RM5,580 sebulan. Pendapatan isi rumah hendaklah disahkan oleh MPKK ataupun pejabat daerah. So ini yang mereka yang keluarga dia besar, mereka boleh mohon rebate ni.
1: Okey, Datuk. Akhir sekali, Datuk. Apa nasihat Datuk kepada pengguna-pengguna air di seluruh negeri Pulau Pinang ni, Datuk?
0: Okey, ini pesanan terakhir, ya, Cik Aziz. Ya. Okey. Saya ni penjual air. So, jika anda gunakan banyak air, baguslah. Sebab anda akan bayar banyak lagi. Ya, kan? So, revenue dekat syarikat pun akan tinggi. So, sebenarnya bukan begitu, Cik Aziz. So, nasihat ni pada pengguna ni, kita sebenarnya dekat Pulau Pinang ni, kita ada seramai sebanyak 6,620,000 pengguna domestik.
1: Okay.
0: Dan 102,000 adalah pengguna non-domestik, yang akaun yang telah daftar, ya. Okay. So sebenarnya seperti mana saya kata tadi, pengguna domestik ini kita sayang, ya, kepada pengguna domestik ni, sebab tu kita bagi subsidi dan sebagainya.
1: Okay.
0: Dan dalam ni subsidi ni boleh dibuat disebabkan oleh kita cross subsidize oleh industri ni. So kita jual air ni dekat industri mahal, tapi dekat pengguna biasa rendah. Jadi sebenarnya subsidi ni adalah datang daripada industri yang kita jual air ni kepada industri ni.
1: Okay.
0: So, mereka yang cross-subsidize. So, apa yang saya nak katakan ni, bila kita bandingkan, kita ada satu statistik yang dibuat antara semua negeri-negeri dekat Malaysia ni. Kita dipanggil LCD, ya. Penggunaan per kapita seseorang tu. Jadi, bila dibanding dengan Pulau Pinang, Pulau Pinang adalah yang tertinggi. Bila dibanding dengan negeri-negeri lain. Dan sebab itulah kita ni satu yang cadangkan untuk naikkan tarif ni supaya mereka ni mengurangkan penggunaan air cerma dan sebagainya. Berhemah bila mereka berdepan dengan air. So bila cross subsidy ni, maksud saya ni, bila pengguna domestik ni kurangkan penggunaan air, saya ada banyak air untuk jual kepada industri. Jadi secara sebenarnya mereka yang dapat lagi banyak untung adalah pengguna sendiri, domestik ini. Sebab bila mereka cross-subsidize, penggunaan mereka rendah, saya jual lagi banyak dekat industri. So, semua untung tu saya salurkan kepada pengguna. Dan pada masa akan datang, kenaikan tarif itu kemungkinan besar tidak akan naik dengan mendadak. Sebab dia akan cross subsidize. Jadi permintaan saya kepada pengguna domestik adalah janganlah gunakan air sewenang-wenangnya. Kalau boleh bila subjek ataupun cerita pasal air ni, kita kena berhemah lah. Itu je. Jadi untung je besar. Kita apa yang dijimatkan oleh pengguna domestik, kita akan jual kepada industri. Dan pada masa akan datang, pengguna domestik yang akan dapat keuntungan tu. Sebab kita cross subsidize.
1: Itu dia. Jadi air ni sangat penting dalam kehidupan ya Datuk kan. Tak ada air tak boleh mandi, tak boleh macam-macam, tak boleh masak dan sebagainya. Jadi air tu penting, anda kena guna air secara berhemah. Jangan sewenang-wenangnya membazir air. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Insinyur Fatimah Nadin K, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd, yang sudi bersama-sama kita di Konti menceritakan berkenaan dengan pelaksanaan tarif baru air di Pulau Pinang. Saya harapkan semoga anda semua jelas dengan apa yang diceritakan dan kongsikan oleh Datuk tadi, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk anda semua. Jangan lupa kejap lagi akan Setugas akan temankan anda sehingga jam 8 malam. Setakat ini saya temankan anda. Jumpa lagi.
0: Okay? Terima kasih, Zia.
1: Terima kasih, Datuk. Okay. Okay, jumpa lagi, Datuk.
0: Ya, salam.
1: Okay, baik. Untuk anda semua, terus dengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jangan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Citra FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Muntara FM. Segalanya untukmu. Petang kru, Q hari ni solo teman anda. Okay, kalau macam biasa dah 2 minggu, rasa lebih daripada 2 minggu dah Amin gerak solo. Itulah, tapi yang pastinya untuk hari ni, Q akan kembali teman anda untuk ruangan petang kru untuk edisi hari Selasa 21 Julai 2026 bersama dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Sebelum tu, terima kasih juga untuk Aziz yang dah pun teman anda dalam Fokus Mutiara daripada pukul 10 sampai pukul 3 petang. Tadi banyak pengisian dan juga perincian yang dibawakan khususnya berkenaan dengan PBA awal tadi kan. Kalau anda yang mungkin nak tahu lebih lanjut, kami di Muntara FM juga akan kongsikan dari masa ke semasa untuk anda. Okey, dan untuk jam ini juga macam biasa, lagu-lagu terbaik akan menemani anda. Dan jangan lupa untuk yang tanya pasal Tiara ada tak ada, kena tunggu lah Zaki dan Mai ke. Semalam Mimi kena teman, maklum sajalah tuan-tuan. Kita pergi tengok bola, lajak bos dah pesan lah, kata Mai apakan daya bos, saya ambil cuti. Okey, tapi yang pastinya untuk anda, ada info-info terkini juga kami akan kongsikan. Line dulu tiket ke 1980. Megat Fazli featuring Malis. Terus layan Muntara FM.
2: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Kenapa pun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Karena tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti singgah selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memikat. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: FM. Assalamualaikum petang crew, masih lagi Q teman anda waktu ini dan seketika kita ikuti ruangan mutiara ilmu hari ini bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit bahagian yang kedua. Dan mutiara ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudhatun Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
1: Balik ceramah, Nabi letih, Nabi kena marah, jubah semua pedut dah, jubah putih jadi hitam dah, jadi macam susah dah. Bila balik mai, Khadijah lah, isteri yang salihah, yang akan make up baginda Nabi SAW. Maknanya, ada orang nak dengar luahan abang macam mana ceramah tadi. Macam ni, abang kena macam ni, buat luahan dekat Khadijah. Khadijah pun dengar, sabarlah abang, urut kaki sikit, bawa minyak gamat langkawi, bubur, minyak merah, minyak hijau, bagi apa. Kalau bahasa kita maknanya, isteri tu dia pamperskan, dia belaikan, dia manjakan suami sehingga seolah-olah Nabi ni macam kereta EV. Balik tak ada bateri, cas penuh, esok pagi jalan untuk kerja dakwah lagi. Tuan-tuan tahu tak? Khadijah ni dia kaya, dia businesswoman, dia ada duit banyak, dia masyhur, dia hebat, tapi semuanya dia belanja untuk agama Allah SWT. Bila Aisyah tanya macam persoalan lah tentang Khadijah, sebab Nabi macam asyik-asyik ulang Khadijah. Aisyah kata dah, dia tu dah meninggal lah, dia pun dah berumur lah, tak payahlah cakap pasal dia. Maka Nabi SAW macam marah sangat. Nabi kata, jangan cakap pasal Khadijah. Kerana ketika orang semua tak beriman dengan aku, tolak aku, dia terima. Ketika orang semua tak beriman dengan aku, dia beriman dengan aku. Semua wang ringgitnya dia bagi untuk aku. Dan semua anak-anak aku adalah hasil perkongsian aku, hidup aku dengan dia. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bagi tahu, kata apa? Tahulah aku, dalam hati Nabi ni ada satu ruang, maknanya satu pintu, yang pintu ni khas untuk Khadijah. Aku takkan ketuk dan takkan boleh masuk, takkan mengisi ruang tu. Memang itu Khadijah tertutup lah. Maknanya Nabi sayang sungguh kat Khadijah. Sehingga apabila Nabi SAW sembelih kambing ke apa-apa, Nabi akan kata kat sahabat, pi bagi ni dekat kawan baik Khadijah. Bukan Khadijah je, kawan-kawan Khadijah, orang yang ada hubungan dengan Khadijah. Nabi terlalu sayang pada Khadijah. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, poin-poin yang pertama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa nama? Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini adalah berkaitan dengan satu insan yang hebat, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia gunakan apa yang dia ada untuk agama Allah SWT. Tentu poin yang pertama. Saya yakin tuan-tuan yang ada dekat sini ni, banyak kemahiran yang kita ada. Kita ada kerja kita yang macam-macam. Macam mana dalam kerja kita, dalam kerja buat kita, amalan seharian kita, kita boleh bawa Islam. Maknanya kita boleh introduce Islam dalam diri orang dan bawa dalam diri kita. Ini sebab bukan semua orang boleh jadi ustaz. Tuan-tuan tunggu nak jadi ustaz, baru nak jadi khutbah. Bukan semua orang boleh jadi khatib. Ketak tuan-tuan jadi khatib ni. Saya khutbah beberapa tahun lepas, tajuk tu saya dah bawa dah 3 kali dah khutbah. Sekali saya pergi satu tempat je kat sebarang ni, tuan-tuan tahu siapa dah bawa? Ni, ada jawab soal jawab RTM dulu ni. Kita punya Datuk Syed Mahyuddin ada bawa. Saya rancak tak tengok dia lagi. Wah, tengok-tengok dia, lupa hadis. Dia tegur saya, Allah. Maknanya, tengok Allah, figure tu ada orang ni. Sudah aku jadi mahapu lagi, dia marah aku kan. Tapi dia bagus, tegur kita elok. Jadi bukan semua orang nak jadi ustaz. Bukan semua ada kemahiran, bukan. Jadi, apa saja kerja kita ada, kita bawa umat Islam dalam kehidupan kita. Kemahiran apa kita ada? Ada orang pandai bab-bab komputer, ada orang pandai bab engineering, ada orang pandai bab apa semua. Hang bawa semua ilmu hang, bawa mai ke dalam masjid atau bawa mai dalam apa sahaja benda yang kita boleh buat untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan satu kisah. Saya dulu ngajar di sekolah. Sekolah Cik Untung. Sekarang banyak tukar dah lah. Sekolah itu. Masa rehat. Masa rehat. Saya akan pasang CD Mashari Rashid Al-Afasi. Juzuk 30. Maknanya bagilah. Bulan puasa ni. Bagi dengan, bagi macam suasana Ramadan sikit. Ada seorang budak dah jenam. Saya tengok dia. Setiap kali dia lalu depan saya. Saya tengok mulut dia. Terkumak kami. Baca. Kalau dia amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim, dia boleh ikut. Dia boleh ikut. Esok saya lalu pula, idza syamsu kuwirat, dia boleh ikut. Esok saya lalu pula, wan najmi idza hawa. Esok saya lalu pula, wasama'i wat-tariq, wasama'i dzatil buruj. Saya kata yang ni kalau kakak alam tarakai kita boleh gagah. Ni surah surah datang ni. Macam mana dia pandai? Saya panggil dia. Saya tanya kat dia. Kamu ni hafal Quran 30 juzuk ke? Dia kata tak. Lepas tu saya tanya dia, hafal ke Quran? Kalau tak hafal 30 juzuk, hafal tak juzuk 30? Dia kata tak. Lepas tu saya tanya dia, macam mana kamu setiap kali ustaz tengok mulut kamu ni duk baca surah? Jawapan dia tuan-tuan, kira kita kata really inspired lah. Menjadi satu inspirasi hebat. Dia kata apa? Dia kata kat saya, ustaz, CD yang ustaz pasang kat surah tu, CD yang sama, pakcik bawa van saya tu, dia pasang daripada sepanjang saya dalam van, dia pasang CD tu. Saya macam termenung sejenak. Saya kata, Masya Allah, pakcik bawa van, biasa ya? Haa. Pakcik bawa van, dekat ya. Mutiara idaman satu, mutiara idaman dua, nak main sekolah jurutong tu tak banyak lah. 10-20 minit, 15 ke, balik max pun 20 minit macam tu lah. Tak nak tunggu budak apa semua tu. Dekat ya. Ni gusak bekas, bekas gusak saya pun dah belakang tu. Puan dah halimah tu, dia tahu satu ni. Budak tu dah jelam tu. Budak tu, pakcik tu dia punya hebatnya dia. Dia kata, aku bukan ustaz, aku bukan tok guru, aku tak ada pondok, aku tak ada apa. Macam mana aku nak try bawa Islam ni? Dalam tempoh 10-15 minit yang aku ada. Betul tuan-tuan, dia buat yang hebat. Pakcik tu, budak-budak ni, yalah dia duduk semang pergi semang pergi. Rupanya otak dia bersih, suci. Dia macam capture, cak. Dia boleh ingat. Dia tak ingat 30. Tapi mulut dia ada gap lah. Tang ni dia baca, sakit dia lupa, sakit dia baca, sakit. Masya Allah. Tuan-tuan tengok, dia tak mesti jadi Tok Syekh, tapi ada ruang apa yang dia ada untuk Islam, dia bawa untuk Islam. Saya tengok ramai di kalangan kita ni kadang-kadang dia pandai design komputer. Kita bagi tahu kat masjid nak buat ceramah apa, mai saya tolong design. Saya bukan EJK, tapi tak apa, saya boleh khidmat sebab saya ada syarikat, saya ada staff, mai saya pun boleh buat, mai free je, tak payah habis duit nak hantar, mai saya buat. So, sebab ada kemahiran, saya boleh buat. Oh, malam ni nak buat live ke? Tak apa, man. Saya boleh set up untuk live. Kita buat live untuk masjid. Kami tak ada barang. Tak apa. Saya bawa duit saya. Masjid bagi sikit barang kita beli. Kita cari anak muda seorang. Buat rakaman. Baguslah, tuan-tuan. Saya tengok. Kalau masjid kita ada sendiri, 5 bintang. Panggil anak-anak muda. Dia, abang kita ada. Pergi belajar dengan abang. Ia ada. Macam mana nak buat live apa semua. Start je. 1-2 kali kita tahu dah. Allah, tuan-tuan, budak-budak tu, dia tak akan pergi mana lah. Maghrib Isyak, confirm dia duduk sini. Sebab dia kena rakam. Mau tak mau, dia kena dengar ceramah. Giliak dia dengan kawan dia, ada sagu hati sikit bagi dekat dia. Jadi dia tak pilih merepek kot lain. Sebab kemahiran kita guna untuk agama Allah. Jangan hang pandai tapi hang pergi buat benda lain. Tuan-tuan balik rumah, jom buka surah Yusuf. Surah Yusuf ni, cerita dia ketika Nabi Allah Yusuf AS kena masuk dalam penjara. Ada dua member penjara dia dalam tu. Maknanya dalam sel tu ada dua orang siap-siap. Bila dua orang ni duduk dalam penjara tu, Nabi Yusuf kena masuk. Mereka pun tengok Nabi Yusuf ni macam bagus ni. Mereka pergi kat dia, boleh tak tafsir mimpi kami? Seorang di kalangan kami mimpi duduk tuang ayam. Aku mimpi tuang ayak, ada macam ayak, ayak lah tuang ayak. Tuang arak. ini aksir khamrah. Seorang lagi, dia mimpi atas kepala dia ada cebisan makanan, burung tu duk main makan pada dekat atas kepala dia. Kami mimpi, kami tak tahulah hang tahu ke tak, tapi hang boleh tak tolong tafsirkan mimpi kami? Siapa kata? Yang kata dua member penjara tu. Dia kata kat dia, inna naraka minal muhsinin. Kami tengok kamu ni macam orang baik lah. Macam kami ni muka penjara lah, muka anak hantu, muka pecah tambung masjid. Memang muka kami ni muka sintak orang pulau penang kata. Muka hantu ayah, memang muka layak pulau penjara. Tapi kami tengok hal ni macam baik je. Macam mana boleh masuk penjara pulau ni? Cerita lain ni. Tak apalah. Nabi Yusuf dia ada kemahiran. Tapi dia tak tafsir mimpi tu lagi. Dia menambah keterujaan mereka. Apa dia kata kat mereka? Dia kata, boleh. Aku akan tafsir mimpi hangpa dorang sebelum makanan main. Saat lagi makanan kita tak lah. Kata, makan pagi kamu, kata hari ke malam. Maknanya sebentar lagi makanan akan main. Sebelum hang tengok troli makanan tu sampai, aku terjemah gambar. Dia menambah keterujaan. Ush, dia ni kamu ingat biasa-biasa lah. Pokoknya dia lain macam ni. Di luar kotak dia ni. Tapi Nabi Yusuf tak terjemah lagi. Apa dia buat? Ayat 36 surah Yusuf itu menceritakan tentang kita azan dulu ke macam mana lagi. Nanti tuan-tuan bagi hint lah kat saya. Kalau nak berhenti azan, saya berhenti ya. Kalau belum terus, saya berita terus. Macam mana? Nabi Yusuf. Ayat 36. Ayat 37, ayat 38, ayat 39, ayat 40, ayat 41. Ayat 36, soalan. Ayat 41, baru jawapan. Ada apa di celah-celah ni? Kenapa ada 4-5 ayat sebagai ada apa gap? Sini soalan, sini tafsir mimpi. Apa dia 4 ayat ni? Tuan-tuan tahu, 4 ayat ni apa Nabi Yusuf boleh buat? Nabi Yusuf cerita pasal akidah. Nabi Yusuf dakwah mereka pada Islam. Nabi Yusuf berkata kepada mereka, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku tinggalkan mana-mana orang yang tak beriman pada Allah SWT. Maknanya aku tak mau geng dengan orang-orang, aku nak jauhkan diri daripada orang yang tak beriman pada akhirat. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai member penjara aku, adakah berhala atau berhala yang banyak yang kamu jadikan Tuhan itu lebih baik daripada Allah yang Esa dan Perkasa? Dicerita bab Islam, dicerita bab dakwah, kerana dia ada kemahiran. Kemudian baru dia tafsir mimpi itu. Maknanya kita ada kemahiran, apa sahaja kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, saya bagi tahu dekat tuan-tuan, itu Khadijah. Bila Khadijah radhiyallahu taala anha dan Abu Khadijah meninggal, seolah-olah geng kafir Quraisy ni dah tak ada filter untuk marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang disegani untuk marah, tak ada. Abu Talib pula meninggal, Allah. Depa macam budak-budak universiti habis ijazah, baling kopiah. Macam, yahoo, kita tak ada orang dah nak marah Nabi, boleh nak buat apa macam boleh juga, macam-macam lah. Sehingga Nabi SAW rasa macam pasaran dakwah ni, marketing ni, nak mungkin nak kena cari kat tempat lain. Di Mekah ni nampak macam semakin lama semakin sengit, makin lama makin sengit lah ni. Pergi ke Taif. Tetapi tuan-tuan tahu tak, di Taif pun pasaran lebih meleset daripada situ. Bila pi sana, tak ada siapa pembesar-pembesar yang berani. Dia berkata, hang Nabi, apa lebih hang pada aku? Kalau bahasa kita, hang dapat berapa? Keputusan SPM hang berapa? Awak hang jadi Nabi pula, awak aku tak jadi Nabi pula. Hang lebih tak mana? Hang champion tak mana? Dia bercakap begitu. Kalau hang betul Nabi, dengan harap kami nak cakap dengan hang. Mereka buh dalam grup WhatsApp, panggil anak-anak muda semua main beratok baling ke batu kat Nabi SAW. Tuju ke kaki. Tuan-tuan bayang, duduk di Mekah, apa-apa nampak macam cedera, parah, luka, boleh dah balik rumah. Ini duduk dekat situ, tang mana nak pergi cari? ketika perang Uhud, perang Badar, Aisyah radhiyallahu anha, sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah SAW, ada tak apa-apa saat dan ketika dalam kerja Islam ni yang Nabi rasa macam payah sangat, Nabi rasa macam susah sangat, Nabi rasa macam sempit sangat, keadaan tu macam terlalu payah? Nabi kata, ketika aku berada di Taif. Bayangkan, seminggu Nabi SAW di sana, di mana Nabi makan, di mana Nabi minum, pergi cakap saja pun paling batu. Kita musafir paling-paling tak ada, kita ada RNA. Kita musafir paling-paling tak ada, masjid-masjid ada, takkan nak tumpang tandan, minum air tapi semua boleh. Tak mana Nabi buat kerja Islam itu kan? Terlalu susah dan terlalu payah. Sebab tu, macam Nabi sedih sangatlah. Nabi kata, aku bawa Islam dekat hampa, aku nak suruh hampa jadi elok. Aku bawa main Islam dekat hampa, aku nak suruh hampa jadi masuk syurga. Yang hampa marah aku sebab apa? Macam Nabi, bukanlah down. Istilah down tak sesuai. Macam Nabi sedih lah. Nabi kata, aku buat paling elok lah, paling marvelous dekat hampa lah. Tapi hampa macam, wahai Allah, tak ada ke orang mau dah kat muka bumi ni nak jadi orang baik ni. Ilaika asyku di'afaku wali. Wahai Allah, aku menyerah, aku mengadu padamu ya Allah kelemahan aku. Wahai Allah, aku rasa sedih sangat. Sebab apa orang buat macam ni dekat aku? Wahai Allah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, Isra' dan Mi'raj ini berlaku di saat dan ketika ini. Apabila meninggal dua sayap kanan dan kiri Nabi SAW, nama dia adalah Khadijah dan Abu Talib, pakcik Nabi SAW, maka dia menambah kerungsingan dan kepayahan dan kesedihan. Kepayahan dan kesedihan. Sebab apa? Allah ambil dua orang sekaligus. Sebab Allah nak ajak dekat kita dan nak beritahu kat Nabi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ni Nabi. Kamu tak boleh berhantung harap pada makhluk. Isteri kamu, walaupun kamu sayang dia, dia sayang kamu, tapi dia tetap makhluk. Sandaran kamu tak boleh dengan makhluk. Walaupun pakcik kamu jaga kamu macam bapak kamu daripada kamu 8 tahun darjah 2 jaga sampai dia meninggal saat ketika ini, tetapi dia tetap makhluk. Kamu adalah Nabi, ketua ulul azmi dan sayyidul anbiya wal mursalin. Kamu tak boleh sandak dengan makhluk. Keyakinan kamu mesti dengan aku. Ini nombor 2 saya nak beritahu dekat tuan. Isra dan Mi'raj bina tauhid dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Hang jangan habaq hospital mana paling baik. Hanya dengan habak doktor mana paling baik. Hanya dengan habak doktor pakar mana paling baik. Yang menyembuhkan hanya Allah SWT. Hang ada duit yang berlambak-lambak pun, belum tentu boleh sembuh. Hang doktor sekalipun, belum tentu hang boleh sembuh. Tak ada. Yang boleh sembuh siapa dia? Allah SWT. Kesembuhan datang pada Allah. Sakit datang daripada Allah. Maka boleh pergi doktor, boleh pergi rawatan, boleh pergi makan ubat. Semua ikhtiar boleh. Tapi jangan yakin aku makan ubat ni confirm-confirm jadi sembuh. Tak, belum tentu. Ada orang demam, dia pergi klinik KK, klinik kesihatan, bayar RM1 dengan izin Allah, alhamdulillah anak dia okey 24 dah. Ada orang makan ubat yang sama, diberi klinik kesihatan yang sama, belum sembuh. 3 hari lepas tu pergi balik, tukar antibiotik. Doktor kata tak boleh ni. Ini nampak macam ada kuman ambil darah. Kena pergi hospital Sultanah Baqiyah Lostar tu. Kena pergi sana sebab pakar ada sana. Demam yang sama. Sebab bukan ubat yang bagi sembuh. Yang bagi sembuh adalah Allah SWT. Apa saja masalah kita, sandaran kita bukan pada makhluk. Sandaran kita kepada Allah SWT. Itu benda dua yang Isra' Mi'raj ajak pada kita. Yang ketiga, saya beritahu dekat tuan-tuan, sebelum Nabi SAW naik ke langit, apa yang dibuat oleh Jibril AS, dibelah dada, dicuci hati Nabi SAW dengan zam-zam. Apa nak abang di sini? Nak abang apa kat kita? Dalam rangka untuk kita dekat atau taqarrub diri kita dengan Allah SWT, semua penyakit-penyakit mazmumah tak boleh ada. Sombong, belagak, asumah, rasa diri hebat, rasa diri cantik, rasa diri kaya, rasa diri berjawatan, rasa diri kemas pada orang, kalau ada benda ni, saya abang tuan-tuan, sorry to say, jangan harap kita boleh sampai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kosongkan hati kita daripada benda-benda sombong ni semua kita kena buat. Tak ada benda apa tuan-tuan, kita ni nak hebat kat mana? Tak ada satu ruang yang kata kita ni hebat. Hebat hari ni, esok sakit duduk di hospital habis. Tangan kanan tak boleh angkat. Ni botol. Kemarin sembang ni. Kemarin sembang sampai bergegak kedai kopi ni. Order cawan kopi satu ya, duduk sampai 5 jam. Okey kata rugi aku. Dia duduk keras tak tahu lah. Dah lah hak jenis buku 3-5 hutang lah, tak bayar pun. Sembang deras. Hari ni duduk di hospital. Mulut jadi herak sebelah lah. Tangan duduk tangli tuan-tuan. Nak pegang batu air tak boleh lah. Kita kata minumlah. Minumlah. Semalam hentak meja kuat sangat. Nak pegang. Nak pegang. Nak pegang. Tangan jadi cuping telinga. Tak boleh bergerak. Kita tak boleh arahkan cuping telinga. Tak ada arahan. Sendiri kena buat. Ha, macam tu lah. Sembang kemas ingat. Allah ajak kat kita. Tak ada siapa yang hebat. Yang hebat adalah Allah SWT. Nak buang sombong macam mana? Main masjid. Buang semua kat luar. Saya jawatan, saya ada kekayaan, saya ada kemasyuran. Tuan-tuan, main masjid semua lempak kat luar macam selipar. Masuk kosong, sejadah semua sama. Semua orang sama. Seorang yang champion of the world dekat masjid, siapa dia? Tok Imam. Saya tak tengok pun belakang, saya tahu sejadah dia lebih banyak pada orang lain. Dia lah champion. Tak ada orang champion pada dia. Katalah contoh, Tok Imam ni, dia kerja cleaner dekat syarikat sebelah kita ni. Bos syarikat dia tu baru masuk. Bos semua masuk. Dia cleaner. Dia kata, Cik, Haji, saya akan. Ya, bagus. Lah. Masa maghrib, pengarah baru tu main semayang. Bos baru, CEO. Pak Haji tadi, hak kerja cleaner tu, dia adalah Tok Imam bertugas pada hari tu. Dia pun main. Jadi si CEO syarikat ni dia tengok, Pak Haji, dia kata, Haji, ya tuan, macam mana tuan main sini pula? Oh, saya sewa sini. Oh, ni Haji main mana? Itu saya imam bertugas. Oh, imam bertugas. Cantik dah tu. Cuma Haji, ada satu benda penting nak beritahu kat Haji pada. Haji duduk sini. Haji kenal kan saya siapa? Kenal? Bos kat tempat kerja lah, CEO syarikat. Ha, tapi itulah saya nak bang. Nanti masa rukuk, saya rukuk dulu tau. Saya kan bos. Tok Pak Haji tu kanya, bos ada ambil barang tak? Bos kena cek urine ni. Ha, kan bos dah ambil apa nama, isap gam ke apa? Tak boleh, walaupun dia di tempat kerja dia biasa. Tapi di sini dia yang champion. Allah ajak kita. Bila kita rukuk tuan-tuan, mak cakap ni, kepala kita, ni kepala kita, muka kita, hak kita rasa cantik, handsome, kemas, pandang rendah ke orang, pandang sinis ke orang, pandang sebelah mata ke orang, kepala tu sama level dengan punggung kawan depan tu.

0: Hang sujud, posisi punggung mesti tinggi kepada kepala. Kalau kita sujud kat tangga, tak sah sujud kita. Kita berdiri kat tangga, orang ramai ingat semuanya, dia sujud. Tangga keempat, dia buat sujud tu. Tu sujud kangaroo. Tak jadi tu. Sujud mesti macam ni. Dia ni ke atas, ni turun ke bawah ke tu. Kepala hang lebih canggih daripada punggung hang di atas tu. Kepala hang tinggi, punggung kawan depan tu lebih tinggi. Mau dia turun awal, dia punya elemen yang balancing lari, dia duduk atas kepala hang. Nak ambil, jadi capati tu kepala hang. Tak mana nak sombong. Tak ada benda apa nak sombong lah tuan-tuan. Sama aja, semua kita sama.
1: Alhamdulillah, seketika tadi lah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu hari ini bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit bahagian yang kedua. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda dengarkan pada hari esok bahagian yang terakhir. Dan untuk makluman anda, Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudhatun Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
2: Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Bagi anda yang berada di luar Pulau Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Buat apa ni?
2: Mutiara
3: betul dah. Tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Baru saja kita stream Amir Masjid dengan Aura Kejora. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Petang Crew. Dan juga jangan lupa untuk stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click. Ada juga sahabat-sahabat kita kata habis dah World Cup Q, tak ada apa tengokkan RTM Click. Aish, jangan kata kita abang awal dah. Macam-macam kita sediakan di aplikasi RTM Click. Anda boleh tonton juga video on demand, rancangan-rancangan yang menarik kita sediakan. Dan ke depan nanti ni kita juga ada Sukan Commonwealth Sukma. Ay, macam-macam lah. Jadi anda kalau tak nak terlepas segala yang terbaik kami sediakan di RTM ini selaku penyiar rasmi, anda boleh terus kekal. Dan kalau boleh tu memang, bukan kalau boleh, memang anda kena pastikan RTM Click tu ada di semua telefon pintar anda. Okey, sebut pasal Piala Dunia, ada yang tak move on lagi, ada juga yang kata aish, macam-macam cerita pasal Piala Dunia ni Q, sampai isu talak pun ada juga. Setiap lagi Q nak kongsikan sebut pasal talak ni, bahaya juga kan. Setiap lagi Q akan perincikan untuk anda. Dan kalau tadi kita dah pun ikuti Ruangan Mutiara Ilmu, kalau anda terlepas boleh dengarkan selepas maghrib nanti. Alright, ZQ akan terus kongsikan info-info terkini untuk anda. Layan dulu Kimi Kimo, Lukas Sikta dan juga Hazama dengan Makuta. Terus layan Petang Crew.

0: Puan Sabrina.
1: Ya, saya.
0: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
1: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
0: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
1: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
0: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
1: Ish, pelik ni. Baiklah, Puan. Macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu, ya. Hello? Puan? Puan?
2: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan

Baru saja kita stream Naim Daniel dan juga Adin Roslan dengan Seni Berdamai Dengan Takdir. Ada lagi yang tak move on ke game hari tu, final Piala Dunia, okay? Lepas Spain dah menang lawan Argentina, tapi cerita tu kita dah tolak tepi lah. Tapi sekarang ni ada juga Q tengok dekat media sosial, terutamanya cerita berkenaan dengan taruhan, yang mana seorang wanita ni kena cerai talak tiga selepas Argentina kalah, yang mana tindakan seorang suaminya yang didakwa melafazkan talak sebagai taruhan dalam perlawanan bola sepak final hari tu mengundang kecaman ramai. Itu satu tindakan dia lah, memang tak patut. Kalau ikutkan kita pun secara warasnya tu tak boleh dapat pertaruhan-pertaruhan ni, kan? Tapi yang tambahnya pula bila dia mainkan soal perhubungan tu, soal agama, itu yang penting. Penting kita ni kalau nak menuturkan, nak mengeluarkan apa-apa perkataan ke, nak mengeluarkan kata-kata ke, kena beringat selalu. Itu yang utama, kan? Tapi kalau anda nak tahu lebih lanjut, mungkin persoalan yang anda simpan soal agama ni, boleh join kami dalam Kalam Ustaz, tapi itu hari Jumaat nantilah. Tapi untuk jam ini, masih lagi kita akan teman anda dengan lagu-lagu terbaik antara lagu-lagu yang menanti di jam ini. Daripada The Weeknd dengan Save Your Tears, menanti anda.

0: lagu-lagu terbaik ini menanti anda. Pastinya dalam Petang Kru.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, Petang Kru Payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

Petang Kru masih lagi cute teman anda waktu ini. It's a wadah-wadah boy, eh. Dan kalau anda boleh stream kami juga di aplikasi RTM Klik. Jangan lupa frekuensi kami ada 3 frekuensi yang kita sediakan untuk anda. Boleh dengarkan kami di Pulau Pinang, antaranya 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Perai. Okey, kalau anda yang mungkin nak dapatkan info-info terkini perkembangan semasa, boleh terus ke platform media sosial Menteri FM ataupun portal berita.rtm. Kalau sebut berita.rtm ni, pastinya yang sahih. Banyak cerita-cerita terkini perkembangan semasa, antaranya berkenaan dengan waris bayi ditinggalkan di Baby Hatch di Bukit Gasing diminta tampil. Nak tahu perinciannya, boleh terus ke portal berita.rtm.gov.my ataupun media sosial Berita RTM. Sekejap lagi pukul 4.30 minit petang, macam biasa kami akan bawakan kepada anda perkembangan di negeri Pulau Pinang secara terperinci khas buat anda pendengar setia Menteri FM untuk Warta Mutiara. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Anda sedang

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisbah Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salma Sabsudin, 72 tahun, ibu kepada Syahir Zainul yang disahkan meninggal dunia selepas hilang sejak 11 Jun lalu ketika keluar ke kebun durian di Lebuh Bukit Jambul, layak menerima bantuan zakat. Timbalan Ketua Menteri Satu yang juga pengerusi zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata bantuan tersebut merangkumi saraan bulanan serta bantuan sekali beri one-off selepas semua proses dokumentasi selesai. Beliau berkata demikian selepas mengenakan lawatan ke rumah keluarga berkenaan di Bukit Gedung. Allahyarham meninggalkan dua anak yang berusia 13 dan 15 tahun yang masih bersekolah. Kadar saraan bulanan adalah sekitar RM500 bagi membantu meringankan perbelanjaan harian. Pada masa sama, beliau berharap Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK kawasan berkenaan tampil menjaga kebajikan keluarga tersebut dan memastikan kedua-dua anak Allahyarham meneruskan persekolahan. Dalam perkembangan berkaitan, Kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Barat Daya telah mengunjungi keluarga itu dan sedang menilai keadaan semasa untuk mengenal pasti keperluan utama sebelum menyalurkan bantuan sewajarnya. Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang mengambil pendekatan responsif dengan mengarahkan sebuah pasaraya di Persiaran Geni ditutup sementara ekoran tahap kebersihan di premis terbabit. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Daniel Gui berkata penguatkuasaan berkala itu penting bagi memastikan kebersihan semua premis makanan dan mematuhi standard keselamatan.
2: Tapi sekali lagi saya ingin menegaskanlah, sebenarnya ini bukan apa yang kita nak menghukum sesiapa pihak, tetapi ini adalah untuk memastikan persekitaran, khasnya dari segi kebersihan dan keselamatan, khasnya premis dan kawasan yang melibatkan penyediaan makanan dan sebagainya, dapat dipastikan satu keadaan kebersihan yang bertahap tinggi lah. Sebab kita pun dapat lihat sebenarnya dari segi penguatkuasaan ini, bukan macam saya sebutlah, bukan kami nak menghukum, sebab kita pun nak perniagaan kita dapat dijalankan dengan lancar. Cumanya kita berharap perkara ini dapat diberikan perhatian yang secukupnya oleh pengendali premis yang melibatkan makanan ini bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan orang awam ini dapat dijamin. Sebab
1: Daniel Gui, pasaraya itu diarahkan tutup sehingga 2 Ogos depan bagi memastikan tahap keselamatan mencapai standard yang ditentukan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang sebelum dibenarkan beroperasi seperti biasa. Setiap permohonan pembiayaan tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional akan dinilai secara profesional, telus dan berdasarkan kelayakan pemohon tanpa mengira kaum, agama mahupun kecenderungan politik. Usaha ini sememangnya disambut baik oleh masyarakat. Mereka berpandangan bantuan kerajaan wajar diberikan berdasarkan kelayakan dan potensi perniagaan bagi memastikan bantuan yang diberikan lebih adil kepada semua usahawan.
3: Pada pendapat saya, saya rasa usaha macam ni memang terbaiklah untuk semua peniaga usahawan yang kata patut diberi peluang yang sama. Kalau bantuan diberi berdasarkan kelayakan dan orang kata potensi perniagaan itu sendiri, saya rasa itu lebih adil lah dan boleh beri semangat juga untuk usahawan dan peniaga ni untuk terus berusaha tanpa tuju ataupun bergantung kepada mana-mana pengaruh ahli politik.
4: Bagi saya yang penting semua orang diberi layanan yang sama rata lah. Tak kira lah perniagaan kecil ke besar ke. Kalau dah penuh syarat dan potensi tu, usahawan-usahawan ni yang sepatutnya kita bagi peluang lah kat mereka.
5: Bila bantuan disalurkan kepada usahawan yang betul-betul layak, saya percaya akan lebih banyak perniagaan boleh berkembang maju. Dalam jangka panjang, saya nampak bila perniagaan dah berkembang, lebih banyak peluang pekerjaan ditawar kepada masyarakat kita.
1: Aini Sofia, Izzat Fadli dan Muhaimin Abdul Manaf. Campur tangan politik seharusnya dihentikan bagi memastikan sistem yang lebih telus dan adil, di samping membantu mengelakkan persepsi masyarakat bahawa bantuan perniagaan hanya diberikan kepada individu tertentu sahaja. Bantuan perlulah mengikut kepada prestasi perniagaan yang diusahakan usahawan, bukannya melalui surat sokongan ahli politik. 9 warga China mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menjalankan aktiviti penipuan love scam awal bulan ini di Mahkamah Majistret Balik Pulau. Kesemua tertuduh warga China yang berusia dalam lingkungan umur 22 tahun hingga 33 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Chia Huiting. Menurut kertas pertuduhan, kesemua lelaki warga China itu bersama-sama menjadi pihak kepada suatu pakatan jenayah dengan bersetuju melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang bagi memperdayakan mangsa menerusi sindiket love scam. Kesalahan itu dilakukan di sebuah unit kondominium di Mews PICC Kondominium Persiaran Masuri Sungai Nibong Kecil pada 1 Jun lalu, kira-kira pukul 6.10 minit petang. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun serta sebat dan denda jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ikmah Afandi Zulkifli dan Muhammad Sofi Jaafar, manakala tertuduh diwakili Peguam Ahmad Lutfillah Hadi Ahmad. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
4: Urat tegang, weh. Krem kaki.
5: Bayangkan rasa kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
4: Teruk, weh.
3: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
6: Petang kru, masih lagi Q teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Tadi kita pun ikuti ruangan Warta Mutiara, perkembangan semasa negeri Pulau Pinang. Sekejap lagi di jam yang berikutnya, kita ada utama 5 petang untuk bawakan kepada anda dari pusat berita RTM untuk perkembangan peringkat nasional dan antarabangsa. Okey, apa pun untuk anda semua, terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Untuk informasi dan juga hiburan terbaik, jangan lupa anda boleh stream kami juga di aplikasi RTM Klik. Dan kalau tak nak terlepas apa-apa info terkini, boleh juga ikuti kami di platform media sosial Mutiara FM, ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X. Okay? Dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, sekiranya nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.51 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar pada kami di Mutiara FM.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini agak baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percut tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka, dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40, supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat ini sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40, dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan pipe gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Petang Kru masih lagi queue teman anda waktu ini. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih. Terus stream kami juga melalui aplikasi RTM Klik. Kalau belum lagi muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Yang sedang duk dengar kami dalam kereta lah ni di 95.7. Okay, macam biasa lah orang bayan baru. Dia pun kata lah ni duk lapar lagi. Nak balik tak nak sampai rumah saat ni. Aduh, nak tunggu apa masak apa semua lambat. Ah, cantik. Lah ni masa yang Q nak kongsikan untuk anda. Macam biasa.
1: Based on air.
0: Yes, hari ni Based on Air kita nak bawakan ini antara usahawan kita yang pastinya tak asing kalau di Pulau Pinang ini. Kerana kalau kita di Pulau Pinang ni, nasi kandang tu tak boleh lari tuan-tuan. Nah, kan? Dan hari ni kita bawakan pemilik sendiri untuk ataupun orang kata dia pemilik, dia jurucakap, semualah kita bagi kat dia. Kita bersama dengan Tuan Rabitul di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, hari ni kita nak cerita berkenaan dengan ayam bawang Zul nasi kandak. Di Bayan Baru, betul tuan ah?
2: Betul tuan.
0: Saya panggil Tuan Rabitul ke ataupun ada nama famous lagi? Depa nak pergi kat kedai lagi nak sebut nama famous sikit ke?
2: Nama saya Rabitul saja.
0: Okey, hari ni sebut pasal ayam bawang Zul nasi kandak. Saya sendiri pun pernah sampai memang dia punya kick dia tu memang kat nasi apa ayam bawang tu lah, tak boleh lari. Tapi nak tahu mungkin ada yang pendengar-pendengar kita yang baru sampai ke Pulau Pinang, nak ceritakan sikit apa yang specialnya, di mana Zul ataupun ayam bawang Zul ni?
2: Okey, nah kat restoran kita ada dua cawangan. Mm-hmm. Satu dekat jalan tengah Bayan Baru.
0: Okay.
2: Dalam kawasan flat. Mhm. Lagi dekat satu
0: bawah
2: dekat
0: kan? Sungai.
2: Ah ya, betul, okay. Ground floor. Mm-hmm. Lagi satu dekat Sungai Tiram Pulau Pinang.
0: Oh okey,
2: Sungai Tiram. Kalau nak landmark dekat Pasar Raya Longwan, bahagian belakang dia.
0: Oh okey. Oh yes, sebelah tepi tu kat traffic light masuk kiri.
2: Ya, betul.
0: Ya, kan. Baik. Kat situ tak pernah sampai lagi. InsyaAllah Sungai Tiram next punya destination.
2: InsyaAllah.
0: Okey. Kan, kalau nak tahu juga berkenaan dengan dia bila nasi kandak ni, orang kata dia punya joki kena pandai lah kan. Tapi kita yang nak order pun kena tahu juga cara teknik nak minta air apa kuah tu lagu mana. Mungkin ada tuan nak kongsikan hari ni. Tuan Rabi tu boleh kongsikan apa dia punya signature lah kalau di ayam bawang Zul ni.
2: Okey, biasanya yang kita punya top selling kita biasalah ayam goreng bawang tu.
0: Baik.
2: Kalau sampai dekat kedai boleh bagi tahu dekat joki nasi kuah campur ayam bawang, yang tu memang kita punya signature. Kita ada juga lauk-lauk tambahan yang lain, boleh pilih.
0: Antara selain daripada apa ayam bawang, ayam goreng bawang ni, apa lagi yang menjadi top sale jugalah di ayam bawang Zul?
2: Biasanya yang ayam bawang diorang akan ambil sekali dengan peria goreng.
0: Itu rangup-rangup sedap.
2: Ya, crispy peria goreng, macam sotong. Selain tu yang top selling kita juga telur goreng bawang. Yang tu kira setiap kedai ni dia ada cara lain-lain masak. Tapi kita punya ni saya pun tak tahulah, tapi customer suka.
0: Saya pun kalau itu antara favourite saya, wajib ada apa telur goreng tu. Dia baru komplit kan. Okay, kalau ikutkan dah 50 tahun, betul tuan 1976 mula meniaga ayam bawang Zul ni.
2: Betul, daripada zaman tok saya, lepas tu zaman bapak saya, sekarang saya dengan adik, kira generasi ketiga lah.
0: Dahsyat tu, bukan kaleng-kaleng punya kan. Tapi untuk kita nak tanya juga, sebab dah bergenerasi ni, mesti orang kata saya kalau pergi buat kenduri mana pun mesti duk jemput inilah orang dia, ayam bawang Zul. Bolehkah mereka nak buat tempahan ke, mereka nak buat makan kecil-kecil ke kan, potluck kan, dia kata nak booking kat siap, boleh ke tuan?
2: Ya, alhamdulillah setakat ni kita memang ada ambil tempahan biasanya daripada kilang-kilang. Kita pun ada dekat kawasan kilang ni yang biasa memang kilang akan buat order dengan kita untuk potluck, untuk farewell. Kira tempahan kecil-kecil memang kita ambil lah.
0: Minimum order berapa?
2: Minimum order kalau kata untuk buffet kita ambil 30 orang pun kita ambil. Daripada 30 orang ke 300 orang. Lagi satu delivery pun kita ada delivery sendiri. Kadang 2-3 bungkus pun kita dah hantar juga dekat kawasan Bayan Baru ni.
0: Ada juga delivery tu yang mahal tu. Dia bukan mahal harga, mahal daripada segi apa mendekati kepada pelanggan-pelanggan tu. Okay. Teknik dia tu. Okay, kalau kita boleh kongsikan, sebab ada yang nak booking tu, boleh Tuan Rabi tu kongsikan juga taliannya ataupun nombor telefon ke, boleh kongsi yang kita?
2: Ya, untuk tempahan boleh hubungi 019
0: okay.
2: 57 89 0119.
0: Mami tak sempat catik 0119. Mobile sekali lagi tuan Abidul.
2: 0119
0: 57 89 69 619. Minimum order 30 mami. Kot-kot anak sekejap lagi nak buat apa? Buat party birthday sikit ke? Panggil tu simple, mudah, terus. Kita punya tuan Rabitul atok memang cantik, hantar pergi rumah kan. Okay. Baik, ada juga yang dia kata nanti member saya nak main daripada KL. Dia kata ayam bawang mana yang simpoi, nak tengok dekat media sosial. Tuan mungkin boleh kongsikan juga dengan kita media sosial ayam bawang Zul ni.
2: Ya, untuk Instagram dan TikTok memang nama yang sama lah.
0: Okay.
2: Jangan dia AYAM ayam huruf kecil underscore BAWANG bawang underscore ZUL Zul titik 1976.
0: Okay, itu signature dia. Makanan pun kita dah tahu, nak cari kat media sosial pun dah tahu, cara nak apa, nak order buat tempahan pun dah tahu. Depa dok kata ada ke hari tutup ke, tapi kita biasa nasi kandak ni jarang tutup, tapi kena habaq juga bila tutup tuan-tuan.
2: Ya, dalam sebulan kami tutup dua kali, minggu kedua dengan minggu keempat hari Isnin.
0: Oh, okey. Hari Isnin, minggu kedua, minggu keempat. So, dua kali seminggu lah. Dua kali sebulan.
2: Dua kali sebulan.
0: Nah, jangan main time tu. Tapi waktu operasi macam biasa, tuan-tuan. Bermula pukul berapa?
2: Kedai dekat Sungai Tiram ni 24 jam.
0: Cantik. Kalau di Bayan Baru?
2: Bayan Baru pagi pukul 8 sampai pukul 8 malam. 8 pagi sampai 8 malam.
0: 8 pagi 8 malam ni saya nak singgah nak balik tu, boleh pergi beli sat. Bawa balik rumah makan family. Cantik. InsyaAllah kalau ada rezeki, sebab saya selalu pergi yang Bayan Baru punya, Sungai Tiram ni, dekat dengan rumah tu, nanti boleh pergi balik lagi. Tuan Rabitul, lain ni ada di mana? Di kedai kan ni?
2: Saya ada di kedai. Boleh tunggu.
0: Sungai Tiram ke di mana?
2: Saya akan ada di kedai Sungai Tiram. Yang ni kira kita punya cawangan utama lah.
0: Okey, baik. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti. Apa pun untuk anda semua pendengar Muter FM, terima kasih juga kepada Tuan Rabitul. Kita doakan semoga terus sukses, terus menjadi apa orang kata bergenerasi jugalah, diteruskan untuk kita sama-sama hayati nasi kandak dan juga ayam bawang Zul yang begitu signature dengan Pulau Pinang ni. Okey, Tuan. Terima kasih. Sampaikan salam juga untuk semua tim ayam bawang Zul. Nah.
2: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada pengacara untuk bagi peluang kepada kami.
0: Baik. Okay, itu dia. Kita macam biasa bawakan untuk anda Beast on Air. Dan hari ini kita bersama dengan Tuan Rabitul. Tadi dia hajak teknik ampa nak minta nasi kandak lagu mana tu. Member tak tahu kan, daripada luar kan. Dia kata ni tolong sat, macam mana nasi kandak paling sur punya. Pergi kat ayam bawang Zul. Tadi Tuan Rabitul ajak cara teknik, ada ayam bawang ataupun apa nak telur dada, telur goreng tu pun shampoo juga. Alright, apa pun untuk anda semua, terus jangan lupa kalau anda nak kongsikan perniagaan anda ataupun apa yang anda usahakan, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 0105080957 untuk bawakan dalam ruangan Beast on Air. Sekejap lagi kita kongsikan juga lagu-lagu yang menanti anda untuk jam yang ketiga ini. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, Petang Crew Fire. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, Petang Crew Fire. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, warap-warap. Oh yeah, Petang Crew hari ni Q Gerak solo teman anda. Yalah, bagilah Amin kesian dia kan. Lagipun tak lama lagi makin berseri-seri. Aisyah, sekejap lagi kita cerita pasal tu. Tapi yang pastinya untuk anda, waktu ini Q akan teman anda sehingga pukul 8 malam dengan info-info dan juga perkembangan semasa. Okay, dan untuk jam ini, kalau tadi kita dah pun ikuti Beast on Air, sekarang ni kita juga akan bawakan kepada anda macam-macam petang-petang ni sambil duk layan waktu ni. Kereta duk banyak kan. Ada yang sampai rumah tu, alhamdulillah dah, sambil-sambil duk sapu-sapu laman tu. Kita sembang-sembang lah juga untuk Ralik Chat kita hari ni. Q nak tanya juga kepada anda, sebab Q antara yang boleh dikatakan dia pengguna media sosial yang tak begitu tegar. Tapi sebab nak ambil tahu juga info-info sekarang ni kan, kita kerja macam ni kena ambil tahu. So kena alert lah dengan keadaan semasa. Tapi FYP Q kadang-kadang, aku dapat cerita ni, awak hang tak dapat cerita ni kan. Dia bila FYP ni, antara apa yang lalu dekat anda punya media sosial ataupun for your page, FYP, itu sebenarnya yang perlu kita tahu juga. Tapi nak tahu juga apa yang anda punya FYP dekat media sosial anda, tak kisah dekat TikTok ke, dekat Threads ke, dekat Facebook ke, dekat WhatsApp channel kan, ada juga WhatsApp channel sekarang ni. Boleh kongsikan dengan Q, Q nak dengar apa yang ada di FYP anda. Boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Sambil-sambil tu, untuk petang ini juga antara lagu-lagu yang menanti anda untuk jam yang terkini. Kita ada KRU dengan Apa Saja. Apa Saja kami bagikan.
2: Pas air, you muskerai.
1: Odit Narayan dan juga macam biasa Alkaya Agni dengan Kecil-kecil Hatahil. Nah, bergoyang-bergoyang. Kita ada Kopi Dangdut daripada Fahmi Syabhab untuk anda. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.
0: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah Sam Boy.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jor FM, sekalinya untukmu.

0: Petang Crew masih lagi queue teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang, terima kasih yang terus stream kami. Kita bersama stream Fahmi Syahab dengan Kopi Dangdut. Amboi, dalam kereta tu bergoyang. Tapi pastinya tu petang-petang ni juga macam biasa, kita nak sembang-sembang dengan anda untuk topik petang kita dalam
1: Ralik Chat.
0: Yes, Ralik Chat kita hari ni memandangkan kita hari 21 Julai, masih lagi ada yang menanti hari. Abang faham je lah kan, dia banyak scroll sikit. Sebab apa, kalau ikutkan di media sosial ni, ada juga yang media sosialnya tu ataupun dia gunakan semua lah. TikTok guna, Facebook pun dia on, selepas tu dekat Threads pun dia ikuti kan, macam-macam. Tapi bila tengok balik tu, dia punya FYP tu lebih kurang je. Ini ramai yang kadang-kadang kita tengok pula member sebelah, apa aku tak masuk pun video ni, tak masuk pun cerita pasal ni kan. Itu melibatkan FYP ataupun algoritma yang berbeza lah. Tapi Q nak tanya anda juga, apa FYP anda untuk hari ni ataupun untuk

daripada sahabat kita juga, antaranya daripada Mami Ila. Mami Ila kita kat sini, assalamualaikum. Q, FYP Mami kebelakangan ni tak lari daripada video resepi campak-campak, sebab dia banyak tutorial air fryer. Macam tak tahu je Mami hari tu baru menang air fryer waktu pi cabutan bertuah. Eh, cabutan bertuah mana? Dengan tips kemas rumah estetik. Okey, dua lah. Kiranya tutorial untuk masak guna air fryer, lepas tu tips kemas rumah estetik. Ha, sebabnya Mami hari-hari dia buntu nak masak apa untuk anak-anak dengan suami. Lepas tu jadi bila lalu video masak tu, Mami mesti akan like-nya, dan algoritma tu macam dah faham sangat dengan jiwa mak-mak Mami ni. Oh gitu kan. Ini pula kiriman daripada Syukri. Katanya kat sini, assalamualaikum petang kru, mana Amin? Ah, Amin dia cuti lah, bagilah dia rehat pula. Q hari tu duk sambung balon satu macam ya kan. Tapi hari ni Amin dah relax sikit, dah kira-kira semalam. Sebab apa, nanti kita cerita. Tapi yang pastinya daripada Syukri ni, katanya kat sini, kalau saya punya FYP penuh dengan pot healing tepi pantai, hidden gem untuk camping dan juga tempat percutian bajet. Sebab apa? Sebab otak ni dah tepu sangat, dia ada laptop tiap hari. Jadi bila scroll tu nampak tempat cantik, terus berangan macam nak pergi sana, nak tenangkan fikiran. Saya terus like, lepas tu nak pergi tak tahu lagi bila. Itu Syukri punya pula kan. Kalau anda pula macam mana, boleh kongsikan dengan Q juga di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957, ataupun nak telefon kami pun boleh juga di 0421073 89. Terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ombut mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat petang. Masih lagi kita teman anda waktu ini yang sedang mandu atau dimandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kalau boleh kita kongsikan seketika macam biasalah. Waktu-waktu orang nak balik kerja ni, Mami tak boleh nak buat apa. Mamu pun sabar lah Mamu. Atas jambatan macam biasa sangkut. Lepas tu yang menuju masuk ke pulau pun di sekitar Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang, menuju masuk ke arah pulau pun sama juga sesak sekarang ni. Begitu juga ke arah bukit, minyak dan juga kawasan-kawasan lain seperti kalau kita tengok waktu ni tak boleh lari, area Jalan Baru sesak, dan selain daripada itu yang menghala ke Sungai Dua pun masih lagi dalam keadaan dia warna kuning, kalau saya boleh sharekan gambarannya waktu ini, okay? Dan untuk anda kalau nak kongsikan info-info trafik di sekitar kawasan anda, boleh hantarkan juga ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Sambil-sambil nanti kita nak sembang-sembang juga macam biasa lagi. Yang petang-petang ni kita on lagi
1: Ralik check
0: kita berkenaan dengan apa yang ada di FYP anda sekarang ataupun yang selalulah lalu, kan, tak kisahlah dekat Threads ke, dekat Facebook, Instagram, TikTok, kat YouTube. Sebab algoritma ni dia berbeza-beza mengikut setiap orang. So bila kita tengok algoritma dia tu banyak keluar ni sebab apa? Sebabnya dia kerap cari ataupun ada perkaitan dengan apa yang sesuai dengan yang perlu dia fahami. Okey, tapi sebelum tu Q nak kongsikan juga untuk anda berkenaan dengan apa yang ada di FYPQ. Antaranya berkenaan dengan pindah rumah tapi masih guna alamat yang lama pada MyCard anda, boleh kena denda sehingga RM20,000. Ini ramai tak sedar tau. Sebab apa? Tak kisahlah, mungkin anda sewa ke ataupun anda dah berpindah ke tempat baru dan tinggalkan tempat kerja lama, kan, ataupun sekarang ni dah tinggal dengan pasangan, duduk-duduk ke tempat lain, sekarang ni dah tinggal dengan pasangan, anda perlu mengemaskini alamat MyCard anda dalam tempoh 14 hari selepas berpindah tau. Dan untuk yang gagal buat demikian, anda boleh didenda sehingga RM20,000 penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang mana ini mengikut peraturan pendaftaran negara 1990. Dan kalau yang mana cara dia tanya, kalau macam tu saya nak pergi ke MyKini lain ni jugalah. Okey, caranya mudah saja, anda perlu hadir ke mana-mana cawangan JPN dengan membawa MyCard dan dokumen yang membuktikan alamat baru anda, dan bayaran bagi warga negara ialah RM10 kerana MyCard baru akan dicetak semula. Manakala untuk anda juga kalau yang sudah lama pindah tapi alamat MyCard masih belum berubah, ini masa yang sesuai untuk anda mengemaskini. Yang ianya hanya mengambil masa tak lama pun, tapi ia boleh mengelakkan pelbagai urusan menjadi lebih rumit kemudian hari. Okey, jadi itu langkah yang perlu anda laksanakan. Ini yang ada dekat FYPQ. Kalau anda nak kongsikan apa FYP anda, masih lagi kita dalam Ralik Chat. Terus kekal setia bersama dengan Q dalam Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum. Selamat petang. Baru saja kita stream Love Hunter dengan sambutlah kasih tadi kan. Tapi yang pasti untuk anda, sambutlah juga salam tu. Ah kan, kadang-kadang tu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, jujur je kan. Tak apa, petang-petang ni terus bersemangat dengan Q dalam Petang Crew sehinggalah pukul 8 malam nanti geng. Ada juga yang sekarang ni sedang memandu. Terima kasih kongsikan info-info, antaranya daripada Abang Now kita ni. Abang Now, apa cerita tu Abang Now? Tak main voice note tau.
1: Assalamualaikum Q.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nak beritahu.
0: Ya, apa tu?
1: Laluan nak masuk pulau daripada Randabok Seberang Jaya. Mm-hmm. Menghalapi Perai ya. Mm-hmm. Dan sekitar kejamatan pertama.
0: Ya.
1: Laluan agak sesak.
0: Tu dia.
1: Jalan 2-3 biji aita, break pulak. Jalan 2-3 biji aita, break pulak. Ada yang memandu, hati-hati memandu.
0: InsyaAllah, amin. Yang
1: ingin pulang, hati-hati pulang.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Abang Now, kita kongsikan info trafik waktu ini. Ada juga yang kita sempat-sempat scroll dekat media sosial dan juga di Twitter ataupun X Plus Traffic maklumkan, di kilometer 142.3 arah selatan dari Sungai Dua ke Juru. Itu mungkin antara asbab lah kenapa berlakunya kesesakan, yang mana ada lori rosak, jadi lorong kiri terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain daripada itu, mengarah ke utara pula, kemalangan berlaku kilometer 120.6 Sungai Dua ke Bertam, jadi lorong kecemasan terhalang. Untuk anda sentiasa berhati-hati dan sentiasa berwaspada. Okay, dan masih lagi kalau kita nak sembang-sembang mengenai topik kita petang ni geng.
2: Ralik cek.
0: Jangan duk ralik sangat. Sambil-sambil kita sembang tu, fokus juga pada pemanduan. Tapi kita sembang berkenaan dengan apa yang ada di FYP anda kan. Tak kisah dekat Threads ke, dekat TikTok ke, dekat FB ke, lagi dekat mana lagi, WhatsApp channel, Instagram, dekat mana-mana. Mungkin FYP anda dengan kawan-kawan yang lain tu berbeza sikit. Dia ni tengok dia ni contoh bola asyik-asyik bola, tak ada benda lain ke kan. Yang seorang pula lagi contoh pasal camping, pergi healing, pergi hiking, itu saja. Boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Dan untuk teman petang anda yang sedang mandu, macam Abang Now kita beritahu tak saat ni, semoga selamat sampai. Sambil-sambil tu, layan lagu-lagu terbaik antara lagu-lagu yang menanti.

Sekejap lagi kita ada Ahmad Fadlin dengan Mimpi Atau Realiti. Kita juga ada I'm Like a Bird daripada Nelly Furtado. Dan kita ada Spoon seketika nanti menanti dengan sepenuh hati. Tapi petang-petang ni jom sambil-sambil tu layan kan. Petang-petang ni jam tu. Kalau Aku Kaya Ultimate featuring Wira Rafael. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Wei, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak. Wei, Mat, hang post berita palsu.
0: Tahu tak? Palsu apanya? Awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kah?
1: Ni hang tahu dah. Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post. Hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Oh, ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pipos sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

0: Terus jadikan kami radio nombor 1 orang Pulau Pinang. Macam biasa, radio kita lah geng. Boleh dengarkan kami di 93.9 kalau di sekitar Pinang Tunggal ataupun yang menuju ke Tikam Batu, ke area-area utara Pulau Pinang ni, boleh dengarkan kami itu dengan lebih lancar. Tapi yang pasti untuk anda, boleh stream kami di aplikasi RTM Click untuk siaran yang lebih jelas. Baik, untuk petang ini macam biasa geng, kita masih lagi nak buka ruang untuk anda semua yang nak kongsikan topik kita petang ini. Balik cek kita berkenaan dengan apa yang ada di FYP anda. FYP ni ada juga yang duk tanya, Q, apa dia FYP ni, Mami? Dia kalau apa yang ada dekat Mami punya media sosial, buka-buka tu dia keluar hat tu. FYP ni maksudnya for your page, dan dia ada ataupun perkiraan apa yang lalu dekat FYP anda tu adalah mengikut sistem algorithm ataupun algoritma yang membaca, membuatkan anda ataupun menonton tu kan, tabiat tontonan anda tu, sejarah interaksi dan juga profil peribadi unik anda pun dia boleh baca kat situ. Sekejap dia bagi video ni hat naik, cerita hat ni hat naik, dan dia juga melibatkan interaksi ataupun engagement, apa yang anda tekan like, apa yang anda komen ataupun apa yang anda tonton, dan juga apa yang anda ulang banyak kali, rewatch, dia akan menjadi panduan utama untuk algoritma apa yang anda minat. Baik, kita masih lagi nak sembang-sembang itu cerita topik dah sikit, kan. Sekarang ni kita nak bacakan kiriman-kiriman daripada sahabat-sahabat kita, antaranya daripada Syukur kata kat sini, Assalamualaikum Q. Selamat petang, petang kru FYP. Saya simple je, dia penuh dengan highlight bola sepak, tambah-tambah baru habis World Cup, lepas tu berita pasal transfer player, video badminton. Sebab saya memang suka badminton. Sebab apa? Sebab memang saya memang pantang kalau bab sukan ni. Orang nak cerita pumpang-pumpang tapi tak tahu sukan, memang nak kena. Kalau lalu je video gol-gol lawa tu, saya boleh duk ulang banyak 3-4 kali, boleh, tak ada masalah. Itu kiriman daripada Syukur. Ini pula kiriman voice note daripada mana tadi, Abang Azman. Abang Azman kata apa ni, Abang Man?
1: Assalamualaikum Q, petang. Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Nak tanya hari, Amin duduk mana?
0: Alamak, Abang Man.
1: Orang
0: kata dia mengira hari.
1: FYP saya lah ni penuh dengan review makanan. Apa kata orang utara panggil tular. Viral.
0: Viral. Okay.
1: Termasuk ni lah, terutama nasi kandang dengan Pok Cafe Hunting baru ni. Kat mana tu, dekat Penang?
0: Banyak tempat, Abang Man.
1: Ini memang kaki makan. Bantang lah. Tengok orang duk share video makanan. Faham? Apa semua, mereka dah buat konten, memang nampak sedap. Bukan saja orang kata nampak sedap tu ya, dengan colournya kan, dengan warna makanan. Lepas tu tengok orang atas makanan tu pula, Allah. Nampak apa, Menyelera sungguh.
0: Abang sabar-sabar
1: saya
0: sabar
1: tengok video tu, ya? Video makan-makan tu, makanan semua saya tengok sampai habis. Lepas tu saya save lah. Lepas saya save, bukan save saya dekat media sosial, tapi download siap-siap dari telefon, takut video tu hilang. Hujung minggu je teri ajak kawan-kawan.
0: Faham.
1: Tapi serbu satu kali.
0: Untunglah jadi member Abang Azman ni kan, confirm dia ajak ni. Jom tak payah duk tunggu apa semua, kita pergi tempat aku dah dapat lah. Sebab kadang-kadang kita bila pergi keluar tu, dia tanya, ha, nak makan mana? Tak pun tanya kat pasangan kan, you nak makan mana? makan mana tu soalan yang paling mahal tu, nak tunggu jawapan tu punya lama. Kalau macam Abang Azman punya teknik ni, kita boleh tirulah, boleh ikutkan cara dia, boleh download. Lepas tu tak bukan sekadar download, dia share, dia apa orang kata favorite, semua ada duk tekan lah kat situ. Terima kasih Abang Azman kongsikan. Kalau anda yang mungkin ada kesempatan sekali, kita nak bacakan juga kiriman anda. Dan jangan lupa juga sekejap lagi geng, macam biasa lah, kita tunggu apa lagi. Kalau petang-petang ni tanpa kehadirannya, tidak bermakna petang kita dalam petang kru.

0: setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua jawapan untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita reda dengan ujian Tuhan. Kita reda tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni tapi kalau pergi kat menyokong tu, buat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
5: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini, bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklum
6: lanjut. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Kita baru stream Ahmad Fadlin dengan mimpi atau reality. Tapi yang ini nak kata reality betul dah, sebab dia international jugalah Tiara sekarang ni kan. Sebab AI kan merata-rata kan, artificial intelligence. Tapi itu reality juga hari ni, kita kena bersiap sedia. Cumanya bila sebut Tiara ni, ramai juga yang dah bersiap sedia untuk menerka tuan-tuan.

0: Itulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Tiara jangan bagi yang susah-susah lah Tiara. Jadi hari ni kita nak berikan lagunya. Tiara dah bersiap sedia. Angguk sikit. Betul kan mic tu lah. Okay, ready? 3, 4.
1: Sesungguhnya di kau tak sabar. Bila berkata begitu banyaknya cabaran yang telah menggoda. Tetapi hingga saat ini dah ku bertahan. Masihkah kau mengerti? Masihkah kau tak tahu?
0: Tak tahulah. Ada yang menggoda, tak tahu. Boleh tekalah. Kalau anda dah tahu jawapannya, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Kalau rasa macam hari ni confident, boleh nyanyi. Hantar main voice note pun cantik juga. Boleh kita dengar suara anda. The real, the OG one. Kita akan mainkan lagunya di hujung jam nanti. Okey, sekejap lagi kita sambung semula untuk teka Tiara nyanyi. Layan dulu For Non Blondes dengan What's Up. Terus layan Drift FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Bicara Burhi.

Ustaz Sabri dengan Keranamu Kekasih. Terus kekal setia bersama dengan Q waktu ini dalam Petang Crew sehingga pukul 8 malam nanti. Okey geng, kalau ikutkan kerana anda jugalah, kami terus bersiaran dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik serta informasi terkini. Kalau awal tadi ataupun sejak pagi tadi, ada juga sahabat-sahabat kita yang maklumkan ada beberapa frekuensi yang dia kata tak clear lagi bersepon tu. Kan, kalau ikutkan sekarang ni semua dah clear dah, alhamdulillah. Dan antara yang kirimkan kat sini, Kak Ina di Teluk Gombak, dia kata assalamualaikum Q, selamat petang, selamat berkonti. Kak Ina nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Mutiara FM, terutama kepada Puan Nisa, Encik Yusof, Encik Saiful dan yang lain-lain kerana bertungkus lumus membaik pulih gangguan di atas Bukit Genting 2. Ha, dia tahu Kak Ina ni. Terima kasih Kak Ina. Dia kata off air, mana ni? Oh, off air receiver kena kilat. Alhamdulillah semua dah okey tengah hari tadi. 4 hari dah dengar guna RTM Click saja. Ha, sekarang dah boleh dengar kat radio. Syukur sangat-sangat. Terima kasih Kak Ina. Ha, tu dia sebut nama tu. Puan Nisa, Encik Usop, Encik Saiful dan lain-lain. Oh, banyak. Penat saya nak baca. Panjang. Okay, apa, terima kasih juga. Kerana kalau tanpa mereka, pastinya kita tak boleh bersiaran terus menghiburkan anda kan, untuk sampai ke frekuensi, untuk sampai ke capaian anda di mana jua anda berada. Okay, terima kasih yang terus dengarkan kami. Baik, untuk waktu ini macam yang biasa kan, dia duduk kata Q one more time lah, saya lagi bagi tahu lah apa clue. Macam susah sikit hari ni.

kadang boleh, kadang tak boleh. Macam dikirimkan oleh Hafiz Abdullah ni, kata kat sini, assalamualaikum, selamat petang Q. Petang ni si Tiara nyanyi macam kaset putus tali lah. Tak faham dia nyanyi apa. AI ni kadang-kadang okey, kadang tak okey. Ha, itulah, kadang okey, kadang tak okey kan. Ha, kita dengar semula lah. Abang Hafiz and all the listener, please listen properly and give you full attention. Jewa gitu kan. Jom kita dengarkan semula lagu yang Tiara nyanyi hari ni. Tiara dah ready? Ready. 3, 4.

Ya Allah, tak mengerti lagi. Tak apalah, cuba lagi lah ya. Sekejap lagi akan bagi pembayang lebih detail. Tapi sekarang kita nak kongsikan pembayang dia punya utama dia adalah penyanyi asal lagu ini adalah wanita. Ada gelaran Datuk dan juga ada satu genre muzik yang menjadi keutamaan beliau. Nak tahu? Kalau nak tahu lebih detail, sekejap lagi kita akan kongsikan antara pembayang-pembayang lebih terperinci. Terus kegal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Obor-obor
1: kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Susah. Ha, kadang boleh, kadang tak boleh. Tapi yang pastinya anda masih lagi bersama dengan Q waktu ini dalam Petang Kru. Kita di hujung jam yang keempat sekarang ni. Tapi yang pastinya untuk anda boleh terus stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Klik dan juga di TikTok Live. Sebab sekarang ni Q tengah live di TikTok. Terima kasih rakan-rakan kita yang join awal tadi. Dan kita masih lagi nak buka ruang untuk anda yang nak teka lagu hari ni. Ramai ternanti-nantikan kan. Semalam berjaya lagu Dato' Atan dengan Mimi kan. Mimi yang semalam dia ajak Tiara dan Alhamdulillah Tiara berjaya untuk menyampaikan. Sebab kadang-kadang Tiara ni dia orang yang nervous. So hari ni kita nak dengarkan lah. Tiara, you ready untuk kali yang ketiga Tiara? Please, sebab ramai di ruangan Wasabi kita ataupun WhatsApp kita. Dia kata susah lah. Macam yang dikirimkan oleh Hafiz Abdullah tadi lah. Dia kata petang ni dengar Tiara menyanyi macam keset putus tali. Ya, tak faham dia nyanyi lagu apa. So one more time Tiara, sebelum kita nak berikan pembayang dan juga jawapan yang sebenar. So kita nak dengarkan. Tiara dah ready? Alright. 3, 4.
1: Sesungguhnya di kau tak sabar. Bila berkata begitu banyaknya cabaran yang telah menggoda. Tetapi hingga saat ini dah ku bertahan. Masihkah kau mengerti? Masihkah kau tak tahu?
0: Tak tahu? Apa yang tak tahunya tu? Tahu ke tak tahu? Okay. Terima kasih juga untuk anda yang cuba untuk dengar lagu tu betul-betul. Dia kata, saya dah maintain lah Q. Tak berganjak daripada tadi ni. Okay lah. Apapun, untuk sekali Q nak berikan pembayang. Sebelum sekali lagi kita akan dengarkan lagu berkenaan. Dan pembayang ataupun cluenya, penyanyi ini memegang gelaran Ratu Jazz Malaysia. Dan sangat sinonim dengan lagu-lagu jazz. Alah, Ratu Jazz macam lagu jazz kan. Dan tajuk lagu yang dinyanyikan ni ada 3 perkataan saja. Dan 3 perkataan ini adalah ungkapan keramat paling bermakna dalam kehidupan manusia. Okay, so kita nak dengar sekali lagi. Dah bagi pembayang, cubalah kita tengok sekejap lagi kan. Apa yang ada di ruangan WhatsApp sekejap lagi. Tapi sekali lagi Q nak belanja anda sebelum kita ketahui jawapan yang sebenar.

0: Tak tahulah. Okay, kita nak bacakan kiriman ini daripada Kak Ina. Kak Ina Taman Ara Indah, Pematang Pau kata, "Assalamualaikum Q, selamat petang." Selamat petang. Kak Ina rasa kan Tiara duk nyanyi lagu Aku Cinta Padamu Datuk Sheila Majid. Okay, lepas tu ada juga ni, ini daripada Zakuan. Zakuan kata kat sini, "Assalamualaikum Q, apa punya payah lagu ni, tapi saya nak teka jugalah. Jawapannya mungkin Sheila on 7." Sheila on 7? Lagu apa tak beritahu? Sheila Majid dengan Sheila on 7 jauh-jauh tau. Satu sini walaupun ada lagu Antara Ai dan Jakarta. Okay, tapi ini pula kiriman daripada Isyam Zulkifli. Katanya, "Assalamualaikum Q, buat pertama kali pecah otak dok fikir Tiara nyanyi lagu apa, tapi dapat jugalah. Jawapan saya Datuk Sheila Majid, Aku Cinta Padamu. Tak sia-sia Amin hantar Tiara pergi training dan bertapa dekat Taman Rimba." Itulah, hari tu kita hantar Tiara cuba, yalah, dia improvekan sikit kan, sebab ramai yang kata biasa-biasa je. So kita upgrade sikit lah. Ini pula kiriman daripada Zaidatul. Zaidatul kata kat sini, "Assalamualaikum, petang kru. Amin pergi mana?" Amin dia ada urusan yang tak dapat dielakkan, lebih tepat lagi menghitung hari. Abang faham, yang faham faham, tak faham sudah. Kata Zaidatul kat sini, "Untuk saya jawapannya Tok T kot. Aku Cinta Padamu." Tok T, Tok T dah tu jazz ke? Dan ini pula daripada Aina. Aina kata, "Untuk saya petang ni saya pilih Datuk Sheila Majid, Aku Cinta Padamu. Betul tak Q?" Dia tanya kita pula, mana kita nak tahu. Awak rasa, awak rasa lagu macam mana? Jom kita nak dengarkan lah yang versi sebenarnya tu macam mana. Are you ready? Are you ready? Tiara, tolong bagi tahu Tiara jawapan yang sebenar untuk hari ni, Tiara.
1: Baik, terima kasih Q, dan terima kasih juga kepada yang mereka dan setia bersama saya, ya, dalam teka Tiara Nyanyi. Jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

Tahniah yang berjaya meneka hari ni. Walaupun tak ramai kerana ramai yang jawab salah. Sebab susah kan hari ni. Baru tahu cara punya penangan macam mana. Abang duk kata susah tapi bertapa dekat Taman Rimba. Dia bawa balik main ke ni. Okey, pun dah cukup yang bertepuk tu berbalik. Boy. Apa untuk anda, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. Dah masuk jam terbaru waktu ini dan sekejap lagi kita akan kongsikan info solat fardu maghrib dan juga perkembangan-perkembangan semasa khususnya info trafik di sekitar negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q. Layan dulu The OG One, Datuk Sheila Majid. Aku cinta padamu. Terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Baru-baru lalu Daniel Zain dengan Aku Menunggu. Terus kekal setia bersama dengan Q. Waktu ini dalam petang kru dah pun 7.16 minit malam. Terima kasih kekal jadi jadikan kami pilihan terbaik anda. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang ada di live TikTok waktu ini. Kalau anda belum join lagi, boleh join sekarang. Walaupun dari hujung-hujung dah tadi Q kata nak end dah kan. Tapi ada sahabat-sahabat kita kata tunggulah serap baru masuk ni. Tapi terima kasih kekal bersama-sama dengan kami di kesemua platform, di frekuensi dan juga di platform media sosial. Okay? Dan untuk anda juga, ketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini adalah pada pukul 7.38 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM. Dan ketika nanti juga untuk anda yang mungkin akan tiba kan, dia kata masih lagi sangkut lagi tak nak sampai tu, yalah berhenti rehat dulu ke kan, boleh kita utamakan yang fardu. Semoga ia juga memberi asbab dan juga memberi ruang kepada kita terus dekat kepada Allah dan juga akan membawa kita kepada jalan yang terbaik dalam kehidupan insya-Allah. Apa pun terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa hak ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duk mengaji agama, kata apa ni? Duk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, biar Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk mengaji ni sampai kita jadi macam tu?
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
1: jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belagar sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
1: kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni? Kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik, tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah. Sihat untuk beribadat, setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan mu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

0: FM。
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: orang tetap malam tolong tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Assalamualaikum petang kru, masih lagi cue teman anda waktu ini, dan seketika kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu hari ini bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit bahagian yang kedua. Dan Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudhatun Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
5: Balik ceramah, habis letih, habis kena marah, jubah semua pedut dah, jubah putih jadi hitam dah, jadi macam susah dah. Bila balik mai, Khadijah lah, isteri yang salihah, yang akan back up baginda Nabi SAW. Maknanya, ada orang nak dengar luahan abang macam mana ceramah tadi. Macam ni, abang kena macam ni, buat luahan dekat Khadijah. Khadijah pun dengar, sabarlah abang, urut kaki sikit, bawa minyak gamat langkawi, bubur, minyak merah, minyak hijau, bagi apa. Kalau bahasa kita maknanya, isteri tu dia pampaskan, dia belaikan, dia manjakan suami, sehingga seolah-olah Nabi ni macam kereta EV. Balik tak ada bateri, cas penuh, esok pagi jalan untuk kerja dakwah lagi. Tuan-tuan tahu tak? Khadijah ni dia kaya, dia businesswoman, dia ada duit banyak, dia masyhur, dia hebat, tapi semuanya dia belanja untuk agama Allah SWT. Bila Aisyah tanya, macam persoalan tentang Khadijah, sebab Nabi macam asyik-asyik ulang Khadijah, asyik-asyik ulang Khadijah. Aisyah kata, dia tu dah meninggal lah, dia pun dah berumur lah, tak payahlah cakap pasal dia. Maka Nabi SAW macam marah sangat. Nabi kata, jangan cakap pasal Khadijah. Kerana ketika orang semua tak beriman dengan aku, tolak aku, dia terima. Ketika orang semua tak beriman dengan aku, dia beriman dengan aku. Semua wang ringgitnya dia bagi untuk aku. Dan semua anak-anak aku adalah hasil perkongsian aku, hidup aku dengan dia. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bagi tahu, kata apa? Tahulah aku, dalam hati Nabi ni ada satu ruang, maknanya satu pintu, yang pintu ni khas untuk Khadijah. Aku takkan ketuk dan takkan boleh masuk, takkan mengisi ruang tu. Memang itu Khadijah tertutup dah. Maknanya Nabi sayang sungguh kat Khadijah, sehingga apabila Nabi SAW sembelih kambing ke apa-apa, Nabi akan kata kat sahabat, pi bagi ni dekat kawan baik Khadijah. Bukan Khadijah je, kawan-kawan Khadijah, orang yang ada hubungan dengan Khadijah. Nabi terlalu sayang pada Khadijah. Tapi saya nak bagi tahu tentang poin yang pertama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa nama? Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini adalah berkaitan dengan satu insan yang hebat, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia gunakan apa yang dia ada untuk agama Allah SWT. Tentu poin yang pertama. Saya yakin tuan-tuan yang ada dekat sini ni, banyak kemahiran yang kita ada. Kita ada kerja kita yang macam-macam. Macam mana dalam kerja kita, dalam kerja buat kita, amalan seharian kita, kita boleh bawa Islam. Maknanya kita boleh introduce Islam dalam diri orang dan bawa dalam diri kita. Ini sebab bukan semua orang boleh jadi ustaz. Tuan-tuan tunggu nak jadi ustaz, baru nak jadi khutbah. Bukan semua orang boleh jadi khatib. Ketak tuan-tuan jadi khatib ni. Saya khutbah beberapa tahun lepas, tajuk tu saya dah bawa dah 3 kali dah khutbah. Sekali saya pergi satu tempat je kat Semarang ni, tuan-tuan tahu siapa duduk bawah ni? Hadut jawab soal jawab RTM dulu ni, kita punya Datuk Syed Mahyuddin ada bawah. Saya rancak tak tengok dia lagi. Wah, tengok dia lupa hadis. Dia tegur saya, Allah. Maknanya tengok Allah figure duk ada orang ni, sudah aku jadi mahapu lagi, dia mahu aku lah. Tapi dia bagus. Tegur kita awak. Jadi bukan semua orang nak jadi ustaz, bukan semua orang ada kemahiran, bukan. Jadi apa saja kerja kita ada, kita bawa ke Islam dalam kehidupan kita. Kemahiran apa kita ada? Ada orang pandai bab-bab komputer, ada orang pandai bab engineering, ada orang pandai bab apa semua. Ham bawa semua ilmu ham, bawa mai ke dalam masjid atau bawa mai dalam apa sahaja benda yang kita boleh buat untuk bantu agama Allah Subhanahu Wataala. Tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan satu kisah. Saya dulu ngajar di sekolah. Sekolah Cilutu. Sekarang banyak tukar dah lah. Masa rehat. Saya akan pasang CD Mashari Rashid Al-Abbasi. Juzuk 30. Maknanya bagi lah. Bulan puasa ni. Bagi dengan, bagi macam suasana Ramadan sikit. Ada seorang budak dah jenam. Saya tengok dia. Setiap kali dia lalu depan saya. Saya tengok mulut dia. Terkumak kami baca. Kalau dia amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim, dia boleh ikut. Dia boleh ikut. Esok saya lalu pula, idza syamsu kuwirat, dia boleh ikut. Esok saya lalu pula, wan najmi idza hawa. Esok saya lalu pula, wasama'i wat-tariq, wasama'i dzatil buruj. Saya kata yang ni kalau setakat alam tarakan kita boleh gagal. Ni surah datang ni. Macam mana dia pandai? Saya panggil dia. Saya tanya kat dia. Kamu ni hafal Quran 30 juzuk ke? Dia kata tak. Lepas tu saya tanya dia. Hafal ke Quran? Kalau tak hafal 30 juzuk, hafal dah juzuk 30? Dia kata tak. Lepas tu saya tanya dia. Macam mana kamu setiap kali ustaz tengok mulut kamu ni duk baca surah? Jawapan dia tuan-tuan. Kira kita kata, really inspired lah. Menjadi satu inspirasi hebat. Dia kata apa? Dia kata kat saya, ustaz, CD yang ustaz pasang kat surah tu, CD yang sama, pakcik bawa van saya tu, dia pasang daripada sepanjang saya dalam van, dia pasang CD tu. Saya macam termenung sejenak. Saya kata, Masya Allah. Pakcik bawa van. Biasa ya. Pakcik bawa van. Dekat ya. Mutiara idaman satu, mutiara idaman dua. Nak main sekolah Jurutau tu tak banyak lah. 10-20 minit. 15 ke. Balik max pun 20 minit macam tu lah. Tak nak tunggu budak apa semua tu. Dekat ya. Ni gusak bekas. Bekas gusak saya pun dah belakang tu. Puan Halimah tu. Dia tahu satu ni. Budak tu dah jelam tu. Budak tu, pakcik tu dia punya hebatnya dia. Dia kata, aku bukan ustaz, aku bukan tok guru, aku tak ada pondok, aku tak ada apa. Macam mana aku nak try bawa Islam ni? Dalam tempoh 10-15 minit yang aku ada. Betul tuan-tuan, dia buat yang hebat. Pakcik tu, budak-budak ni, yalah dia duduk semang pergi semang banyak. Rupanya otak dia bersih, suci. Dia macam capture, cap. Dia boleh ingat. Dia tak ingat 30. Tapi mulut dia ada gap lah. Kami dia baca sakit, dia lupa sakit, dia baca sakit. Masya Allah, tuan-tuan tengok. Dia tak mesti jadi tok syekh. Tapi ada ruang apa yang dia ada untuk Islam, dia bawa untuk Islam. Saya tengok ramai di kalangan kita ni kadang-kadang dia pandai. Pandai design komputer. Kita bagi tahu kat masjid. Masjid nak buat ceramah apa? Nah, saya tolong design. Saya bukan AJK, tapi tak apa. Saya boleh khidmat sebab saya ada syarikat, saya ada staff mamai, saya pun boleh buat. Mai free je. Tak payah habis duit nak hantar, mai saya buat. Saya sebab ada kemahiran, saya boleh buat. Oh, malam ni nak buat live ke? Tak apa mai, saya boleh set up untuk live. Kita buat live untuk masjid. Kami tak ada barang, tak apa. Saya bawa duit saya, masjid bagi sikit barang kita beli. Kita cari anak muda seorang, buat rakaman. Baguslah tuan-tuan, saya tengok. Kalau masjid kita ada sendiri, 5 bintang. Panggil anak-anak muda. Dia, abang kita ada. Dia belajar dengan abang. Ia ada. Macam mana nak buat live apa semua. Sat je. 1-2 kali kita tahu dah. Allah. Tuan-tuan. Budak-muda tu, dia tak akan pergi mana lah. Maghrib Isyak, confirm-confirm dia duduk sini. Sebab dia kena rakam. Mau tak mau dia kena dengar ceramah. Giliak dia dengan kawan dia. Ada sagu hati sikit bagi dekat dia. Jadi dia tak pilih merepek kot lain. Sebab kemahiran kita guna untuk agama Allah. Jangan hang pandai tapi hang pergi buat benda lain. Tuan-tuan balik rumah. Jom buka surah Yusuf. Surah Yusuf ni, cerita dia ketika Nabi Allah Yusuf AS kena masuk dalam penjara. Ada dua member penjara dia dalam tu. Maknanya dalam sel tu ada dua orang siap-siap. Bila dua orang ni duduk dalam penjara tu, Nabi Yusuf kena masuk. Mereka pun tengok Nabi Yusuf ni macam bagus ni. Mereka pergi kat dia, boleh tak tafsir mimpi kami? Seorang di kalangan kami mimpi duduk tuang ayak. Aku mimpi tuang ayak, ada macam ayak, ayak lah tuang ayak. Tuang arak. Ini aksir khamram. Seorang lagi, dia mimpi, atas kepala dia ada cebisan makanan, burung tu duduk main makan pada dekat atas kepala dia. Kami mimpi, kami tak tahulah hang tahu ke tak, tapi hang boleh tak tolong tafsirkan mimpi kami? Siapa kata? Yang kata dua member penjara tu. Depa kata kat dia, inna naraka minal muhsinin. Kami tengok kamu ni macam orang baik lah. Macam kami ni muka penjara lah, muka anak hantu, muka pecah tambung masjid. Memang muka kami ni muka sintak belum nak. Muka hantu ayak, memang muka layak belum penjara. Tapi kami tengok hari ni macam baik je, macam dah boleh masuk penjara pula ni. Cerita lain ni. Tak apa lah. Nabi Yusuf dia ada kemahiran. Tapi dia tak tafsir mimpi tu lagi. Dia menambah keterujaan mereka. Apa dia kata kat mereka? Dia kata, boleh. Aku akan tafsir mimpi hangpa dorang sebelum makanan main. Saat lagi makanan kita tak lah. Kata, makan pagi kau, makan hari ke malam. Maknanya sebentar lagi makanan akan main. Sebelum hang tengok troli makanan tu sampai, aku terjemah gambar. Dia menambah keterujaan. Ush, dia ni kami ingat biasa-biasa lah. Rupanya dia lain macam ni. Di luar kotak dia ni. Tapi Nabi Yusuf tak terjemah lagi. Apa dia buat? Ayat 36 surah Yusuf itu menceritakan tentang kita azan dulu ke macam mana lagi. Nanti tuan-tuan bagi hint lah kat saya. Kalau nak berhenti azan, saya berhenti. Ya. Kalau dia terus, saya berita terus. Macam mana? Nabi Yusuf. Ayat 36. Ayat 37, ayat 38, ayat 39, ayat 40, ayat 41. Ayat 36, soalan. Ayat 41, baru jawapan. Ada apa di celah-celah ni? Kenapa ada 4-5 ayat sebagai ada apa gap? Sini soalan, sini tafsir mimpi. Apa dia 4 ayat ni? Tuan-tuan tahu, 4 ayat ni apa Nabi Yusuf boleh buat? Nabi Yusuf cerita pasal akidah. Nabi Yusuf dakwah mereka pada Islam. Nabi Yusuf berkata kepada mereka, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku tinggalkan mana-mana orang yang tak beriman pada Allah SWT. Maknanya aku tak mau geng dengan orang-orang. Aku nak jauhkan diri daripada orang yang tak beriman pada akhirat. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairuna amillahul wahidul qahhar. Wahai member penjara aku, adakah berhala atau berhala yang banyak yang kamu jadikan Tuhan itu lebih baik daripada Allah yang Esa dan Perkasa? Dicerita bab Islam, dicerita bab dakwah, kerana dia ada kemahiran. Kemudian baru dia tafsir mimpi itu. Maknanya kita ada kemahiran, apa sahaja kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bagitahu dekat tuan-tuan, itu Khadijah. Bila Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan Abu Khadijah meninggal, seolah-olah geng kafir Quraisy ni dah tak ada filter untuk marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang disegani untuk marah, tak ada. Abu Talib pula meninggal, Allah. Depa macam budak-budak universiti habis ijazah, maling kopiah. Macam, yahoo, kita tak ada orang dah nak marah Nabi, boleh nak buat apa macam boleh juga, macam-macam lah. Sehingga Nabi SAW rasa macam pasaran dakwah ni, marketing ni, nak mungkin nak kena cari kat tempat lain. Di Mekah ni nampak macam semakin lama semakin sengit, makin lama makin sengit lah ni. Pergi ke Taif. Tetapi tuan-tuan tahu tak, di Taif pun pasaran lebih meleset daripada situ. Bila pergi sana, tak ada siapa pembesar-pembesar yang berani. Dia berkata, hang Nabi, apa lebih hang pada aku? Kalau bahasa kita, hang dapat berapa? Keputusan SPM hang berapa? Awak hang jadi Nabi pula, awak aku tak jadi Nabi pula. Hang lebih tak mana? Hang champion tak mana? Dia bercakap begitu. Kalau hang betul Nabi, dengan harap kami nak cakap dengan hang. Lepas buh dalam grup WhatsApp, panggil anak-anak muda semua main beratok, baling ke batu dekat Nabi SAW, tuju ke kaki. Tuan-tuan bayang, duduk di Mekah, apa-apa, nampak macam cedera, parah, luka, bolehlah balik rumah. Ini duduk dekat situ, tang mana nak pergi cari? Ketika perang Uhud, perang Badar, Aisyah radhiyallahu anha, sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah SAW, ada tak apa-apa saat dan ketika dalam kerja Islam ni yang Nabi rasa macam payah sangat, Nabi rasa macam susah sangat, Nabi rasa macam sempit sangat, keadaan tu macam terlalu payah? Nabi kata, ketika aku berada di Taif. Bayangkan, seminggu Nabi SAW di sana, di mana Nabi makan, di mana Nabi minum, pergi cakap saja pun balik batu. Kita musafir paling-paling tak ada, kita ada RNR. Kita musafir paling-paling tak ada, masjid-masjid ada. Takkan nak tumpang tandan, minum air, tapi semua boleh. Tak mana Nabi buat kerja Islam itu kan? Terlalu susah dan terlalu payah. Sebab tu, macam Nabi sedih sangatlah. Nabi kata, aku bawa Islam dekat hangpa, aku nak suruh hangpa jadi elok. Aku bawa main Islam dekat hangpa, aku nak suruh hangpa jadi masuk syurga. Yang hangpa marah aku sebab apa? Macam Nabi, bukanlah down. Istilah down tak sesuai. Macam Nabi sedih lah. Nabi kata, aku buat paling elok lah, paling marvelous kat hangpa lah. Tapi hangpa macam, wahai Allah, tak ada tu orang mau dah kat muka bumi ni nak jadi orang baik ni. Ilaika ashku di'ataku wati. Wahai Allah, aku menyerah, aku mengadu padamu ya Allah kelemahan aku. Wahai Allah, aku rasa sedih sangat. Sebab apa orang buat macam ni dekat aku? Wahai Allah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, Isra' dan Mi'raj ini berlaku di saat dan ketika ini. Apabila meninggal dua sayap kanan dan kiri Nabi SAW, nama dia adalah Khadijah dan Abu Talib, pakcik Nabi SAW, maka dia menambah kerunsingan dan kepayahan dan kesedihan. Kepayahan dan kesedihan. Sebab apa? Allah ambil dua orang sekaligus. Sebab Allah nak ajak dekat kita dan nak beritahu kat Nabi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ni Nabi. Kamu tak boleh berhantung harap pada makhluk. Isteri kamu, walaupun kamu sayang dia, dia sayang kamu, tapi dia tetap makhluk. Sandaran kamu tak boleh dengan makhluk. Walaupun pakcik kamu jaga kamu macam bapak kamu daripada kamu 8 tahun darjah 2 jaga sampai dia meninggal saat ketika ini, tetapi dia tetap makhluk. Kamu adalah Nabi, ketua ulul azmi dan sayyidul anbiya wal mursalin. Kamu tak boleh sandar dengan makhluk. Keyakinan kamu mesti dengan aku. Ini nombor 2 saya nak beritahu dekat tuan. Isra' dan Mi'raj bina tauhid dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Hang jangan habaq hospital mana paling baik. Hanya dengan habak doktor mana paling baik. Hanya dengan habak doktor pakar mana paling baik. Yang menyembuhkan hanya Allah SWT. Hang ada duit yang berlambak-lambak pun, belum tentu boleh sembuh. Hang doktor sekalipun, belum tentu hang boleh sembuh. Tak ada. Yang boleh sembuh siapa dia? Allah SWT. Kesembuhan datang pada Allah. Sakit datang daripada Allah. Maka boleh pergi doktor, boleh pergi rawatan, boleh pergi makan ubat. Semua ikhtiar boleh. Tapi jangan yakin aku makan ubat ni confirm-confirm jadi sembuh. Tak, belum tentu. Ada orang demam, dia pergi klinik KK, klinik kesihatan, bayar RM1 dengan izin Allah, alhamdulillah anak dia okey, 24 dah. Ada orang makan ubat yang sama, diberi klinik kesihatan yang sama, belum sembuh. 3 hari lepas tu pergi balik, tukar antibiotik. Doktor kata tak boleh ni. Ini nampak macam ada kuman ambil darah. Kena pergi hospital Sultanah Baqiyah Lostar tu. Ha, kena pergi sana sebab pakar ada sana. Demam yang sama. Sebab bukan ubat yang bagi sembuh. Yang bagi sembuh adalah Allah SWT. apa saja masalah kita, sandaran kita bukan pada makhluk, sandaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda dua yang Isra Mikraj ajak pada kita. Yang ketiga, saya beritahu dekat tuan-tuan, sebelum Nabi SAW naik ke langit, apa yang dibuat oleh Jibril AS, dibelah dada, dicuci hati Nabi SAW dengan zam-zam. Apa nak abang di sini? Nak abang apa kat kita? Dalam rangka untuk kita dekat atau taqarrub diri kita dengan Allah SWT, semua penyakit-penyakit mazmumah tak boleh ada. Sombong, belagak, asum'ah, rasa diri hebat, rasa diri cantik, rasa diri kaya, rasa diri berjawatan, rasa diri kemas pada orang. Kalau ada benda ni, saya abang tuan-tuan, sorry to say, jangan harap kita boleh sampai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kosongkan hati kita daripada benda-benda sombong ni semua kita kena buat. Tak ada benda apa tuan-tuan, kita ni nak hebat kat mana? Tak ada satu ruang yang kata kita ni hebat. Hebat hari ni, esok sakit duduk di hospital, habis. Tangan kanan tak boleh angkat. Ni botol. Kemarin sembang ni. Kemarin sembang sampai bergegak kedai kopi ni. Order cawan kopi satu ya, duduk sampai 5 jam. Okey kata, rugi aku. Dia duduk keras tak tahu lah. Dah jenis buku 3-5, hutang lah, tak bayar pun. Sembang deras. Hari ni duduk di hospital, mulut jadi herak sebelah lah. Tangan duduk tang ni, tuan-tuan. Nak pegang batu air tak boleh lah. Kita kata, minumlah. Semalam hentak meja kuat sangat. Nak pegang. Tangan jadi cuping telinga. Tak boleh bergerak. Kita tak boleh arahkan cuping telinga, tak ada arahan. Sendiri kena buat. Ha, macam tu lah. Sembang kemas sangat. Allah ajak kat kita, tak ada siapa yang hebat. Yang hebat adalah Allah SWT. Nak buang sombong macam mana? Mai masjid. Buang semua kat luar. Saya jawatan, saya ada kekayaan, saya ada kemasyuran. Tuan-tuan, mai masjid semua lempak kat luar macam selipar. Masuk kosong, sejadah semua sama. Semua orang sama. Seorang yang champion of the world dekat masjid, siapa dia? Tok Imam. Saya tak tengok pun belakang, saya tahu sejadah dia lebih banyak pada orang lain. Dia lah champion. Tak ada orang champion pada dia. Katalah contoh, Tok Imam ni, dia kerja cleaner dekat syarikat sebelum kita ni. Bos syarikat dia tu baru masuk. Bos semua masuk. Dia cleaner. Dia kata, Cik, Haji, saya akan. Ya, bagus. Lah. Semasa maghrib, pengarah baru tu main semayang. Bos baru, CEO. Pak Haji tadi, hak kerja cleaner tu, dia adalah Tok Imam bertugas pada hari tu. Dia pun main. Jadi si CEO syarikat ni, dia tengok, Pak Haji. Dia kata, Haji. Ya tuan, macam mana tuan main sini pula? Oh, saya sewa sini. Oh, ni Haji main mana? Itu saya imam bertugas. Oh, imam bertugas. Cantik dah tu. Cuma Haji, ada satu benda penting nak beritahu kat Haji pada dia. Haji duduk sini. Haji kenal kan saya siapa? Kenal. Bos kat kerja lah, CEO syarikat. Tapi itulah saya nak abang. Nanti masa rokok, saya rokok dulu tau. Saya kan bos. Tok Pak Haji tu kanya, bos ada ambil barang tau. Bos kena cek urin ni. Kan bos dah ambil apa nama, isap gam ke apa. Tak boleh. Walaupun dia di tempat kerja dia biasa, tapi di sini dia yang champion. Allah ajak kita. Bila kita rukuk tuan-tuan, Maha cakap ni, kepala kita, ni kepala kita, muka kita, hak kita rasa cantik, handsome, kemas, pandang rendah ke orang, pandang sinis ke orang, pandang sebelah mata ke orang, kepala tu sama level dengan punggung kawan hak depan tu. Nah, hilang tak sombong tu? Tak hilang. Ada lagi. Sami Allah, liman hamidah. Nah, hang sujud. Hang sujud. Posisi punggung mesti tinggi kepada kepala. Kalau kita sujud kat tangga, tak sah sujud kita. Kita berdiri kat tangga, orang ramai ingat semayang. Dia sujud. Tangga keempat, dia buat sujud tu. Tu sujud kangaroo. Tak jadi tu. Sujud mesti macam ni. Dia ni naik ke atas. Ni turun ke bawah ke tu. Kepala hang lebih canggih daripada punggung hang di atas tu. Kepala hang tinggi. Punggung kawan depan tu lebih tinggi. Mau dia turun lawan, dia punya elemen yang balancing lari, dia duduk atas kepala hang. Nak ambil jadi capati tu kepala hang. Tak mana nak sombong. Tak ada benda apa nak sombong lah tuan-tuan. Sama je. Semua kita sama.
4: Alhamdulillah, seketika tadi lah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu hari ini bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani dengan tajuknya Membumikan Perjalanan Langit bahagian yang kedua. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda dengarkan pada hari esok bahagian yang terakhir. Dan untuk maklumat anda, Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Raudhatun Nahrin, Taman Sungai Dua Utama, Pulau Pinang.
6: Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar Mutiara Ilmu Lani 3.15 minit petang. Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey, terima kasih untuk sahabat kita Q juga bersama dengan Min ya, yang telah bersama dengan anda. Dan tibalah giliran saya pula malam ni, Jalan ni akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana.
0: Muslim, waktu isyak kita pukul 8.52 minit malam ya.

Okey, 8:27 minit malam. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas pada malam ini di unit MCR. Saudara Latif juga bersama dengan Puan Norma. Jadi di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, terima kasih kerana terus mendengarkan Mujur FM, segalanya untukmu. Yeah. 8:52 waktu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang ya.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: الذات القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Imigresen ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Imigresen. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hari itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan kepercayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi melepasi sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat negeri sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini kita dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian yang berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

FM. National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 9.23 minit malam. Selamat malam diucapkan untuk mereka yang berada di Pulau Pinang. Di luar Pulau Pinang. Di mana sahaja anda berada. Suara ini sekali lagi malam ini menemani anda. Dan semoga semua yang kita lakukan pada ketika dan saat ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda. Walau di mana juga anda berada ketika ini dan saat ini, kalau tak ada dalam Pulau Pinang sekalipun, terima kasih. Kerana selagi anda dapat mendengarkan suara ini, ini menandakan anda mendengar kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Jadi macam biasalah, kepada mereka yang berada di luar negeri Pulau Pinang sendiri, mereka mendengarkan Mutiara FM ini sudah pastinya menerusi RTM Klik. Jadi yang mana yang baru beli telefon, telefon canggih-canggih tu, jangan lupa untuk anda memuat turun aplikasi RTM Klik ni. Yang betul-betul percuma tak nak ranjau punya. Selamat malam diucapkan untuk pengguna-pengguna jalan raya kita pada malam ini. Pemandu-pemandu e-hailing kita, rider-rider kita, pilot-pilot darat. Ada yang memandu demi semata-mata mencari rezeki. Mereka menjalankan pekerjaan sebagai seorang pemandu demi mencari rezeki yang halal ya. Ada juga yang memandu ni, dia nak menunjuk tera, nak menunjuk kata dia ni pakar dalam pemanduan yang agak kurang hajar. Jadi jangan sampai ke biadapan anda di atas jalan raya menggugat ataupun membuatkan pengguna jalan raya yang lain menjadi mangsa. Ingat, jalan raya bukan tempat kita nak tunjuk teror. Bukan tempat kita nak tunjuk kata kita ni pakar. Bukan tempat untuk kita tunjukkan yang kereta kita ni laju. Dari kita kata apa? Cahaya. Dia punya ada pulun buat kereta, motor, nak bagi laju, nak tunjuk kita dia hebat. Jangan ya. Itu semua perkara yang sia-sia. Baik, saya nak santuni rakan teman kita yang lapor diri pada malam ini. Selamat malam buat Azmir di Permatang Pau. Terima kasih juga untuk Farah Nabila. Hafizi di Sungai Petani. Nur Atika di Bertam. Kita juga ada Abang Wan Elias Ridwan di Bukit Mertajam. Syafiqah. Dan juga terima kasih diucapkan untuk Intan Syuhada, juga bersama dengan Khairul Anwar. Semua ni orang Sungai Petani. Dan kita berada dalam ruangan Cafe Music, ruangan yang benarkan lagu-lagu pilihan anda yang dihantarkan melalui aplikasi WhatsApp kami di Mutiara FM ini. Di mana saya akan keudarakan lagu-lagu pilihan anda itu untuk sama-sama kita bakal dengar menerusi frekuensi Mutiara FM ini. Jadi kepada anda yang sedang menjalankan perniagaan ketiga ini, semoga melimpah ruah rezeki anda. Dan terima kasih juga untuk teman kita yang walaupun agak sibuk melakukan pekerjaan, ada bekerja malam-malam ni, namun duk dengar Mutiara FM juga. Tapi dalam duk dengar tu dia nak minta lagu, tak apa, insyaAllah akan cuba saya kudarakan Abang Wan Paya kita. Okey, untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, lagu pilihan Syafiq Sebab dah lama juga ramai yang tak dengar lagu ni. Jadi saya kudarakan lagu ini daripada kumpulan Venga Boys, Shalala. Oh, dulu top sangat lagu ni. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dan demikian lagu jajan Awal Yang Faham, Sudirman Haji Asyad, Hidup Sederhana Basikal Tua. Lagu pilihan Cik Din kita yang berada di Bakar Arang. Cik Din, saya keudarakan. Telah pun saya keudarakan tadi. Ni sekejap lagi tak dengar pun. Harap-harap dengar lah. Terima kasih untuk Dina Balik Pulau. Terima kasih untuk Kak Ina sekali lagi. Terima kasih untuk Syafiq yang hadir dengan doa-doa. Semoga doa-doa yang baik-baik daripada kalian berbalik kepada kalian semula, ya. Dia tak kisah kita naik motor buruk ke, basikal tua ke apa. Yang penting ada budi bahasa. Ada sifat untuk bantu-bantu. Dan jangan heran, orang yang naik kereta besar dibantu oleh orang yang naik basikal tua. Itulah hidup ni, jangan terlampau mendongak, terlalu tinggi. Sehinggakan kita nanti mungkin jatuh tersadung kerana tak pernah tengok bawah.

Selamat malam untuk Umi Syafira. Selamat malam juga untuk wanita-wanita yang bergelar ibu, emak. Semoga anda sentiasa dilindungi dan berada dalam rahmat Allah. Ingat ya, walau apa juga kita ni, jangan kita derhaka dengan ibu kita.

Kalau ibu ayah kita larang tu, pasti ada benda, ada perkara yang dia tak mau kita buat. Eh, jangan sikit-sikit duk pergi mengadu, duk pergi mengacum dalam media sosial. Yang hak duk baca ni semua duk pergi salah keluarga. Anak jadi haru biru, dia pergi salah keluarga. Pergi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Okey, terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk pemandu-pemandu e-hailing kita yang sudi untuk membenarkan frekuensi ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Dan jika ada di kalangan pemandu-pemandu kita yang membawa pemandu, yang membawa penumpang, maafkan saya, dari luar negara, jadi saya ucapkan welcome to Pulau Pinang. Terima kasih untuk sahabat kita, Abang Sukiman Harun. Hati-hati dalam pemanduan. Dan lagu Bila Nanti, nyanyian Nabila Maharani tadi, merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita, Kak Hazlin Malaya Burger. Nanti akan saya bacakan ya, ucapan-ucapan yang dikirimkan. Jangan risau.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untuk 10.13 minit malam. Terima kasih sekali lagi. Saya nak ucapkan untuk dua orang rakan penolong jutera yang bersama dengan saya di sini di Mutiara FM ini. Dari unit MCR kita ada saudara Latif juga bersama dengan Puan Norma yang memastikan kejelasan frekuensi Mutiara FM ini dapat anda dengar dengan jelas. Dan kepada anda yang berada di luar negeri Pulau Pinang ataupun berada di luar lingkup frekuensi kami, terima kasih saya ucapkan. Kerana walaupun berada jauh dari jangkauan frekuensi kami, anda masih lagi tetap setia mendengarkan Mutiara FM ya. Yang sedang bersantai bersama dengan keluarga di rumah, selamat bersantai. Yang sedang bertukus lumus mencari rezeki, pencari-pencari rezeki kita, pejuang-pejuang ringgit kita, selamat untuk anda meneruskan kelangsungan dalam kehidupan yang sementara ini. Perkara yang perlu kita lakukan demi mencari rezeki yang halal ya. Saya doakan semoga semua sentiasa dalam rahmat Allah dan segala apa yang sedang anda lakukan dipermudahkan olehnya. InsyaAllah. Amin. Baik, terima kasih untuk Kak Hazlin Malaya Burger. Tadi dia minta lagu tadi, saya telah pun keudarakan. Di mana kata Kak Hazlin Malaya Burger, dia kata lagu pilihannya tadi nak ditujukan khusus untuk pendengar setia Mutiara FM dan yang mengendali Hazlin at Kak Erin Batu Lancang Malaya Burger, Malaya Brother Burger. Cerita saya burger tu, rasa lapar burger pula. Tak apa, tak lama dah. Siap kerja lagi tapi beli burger. Okey, terima kasih juga untuk Dekna di balik pulau. Terima kasih untuk rakan kita yang menamakan dirinya sebagai Aboy yang berada di Bagan. Dan terima kasih juga untuk Wan yang berada di Penaga. Dan rakan kita yang lain, kita ada siapa sini? Kita ada Syafiqah di Dibung Tebal. Okey, jadi kepada sahabat-sahabat pendengar Mutiara FM, terima kasih di atas kesudian anda untuk terus mendengarkan kami. Dan masih ada lagi beberapa buah lagu yang bakal saya kudarakan. Lagu yang telah pun saya senaraikan sebagai lagu-lagu yang akan disiarkan, lagu-lagu yang dipilih oleh anda. Dan kita juga tak punya banyak masa dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Kita berbaki 14 minit saja lagi untuk saya menamatkan ruangan Cafe Music pagi edisi malam hari ini. Untuk lagu yang berikutnya ni pula, sebuah lagu Inggeris, lagu yang dipilih oleh sahabat kita Farah Nabilah yang mendengarkan Mutiara FM di ketika ini berada di mana? Di Sungai Petani Kedah. Dan katanya lagu ini lagu yang ditujukan khusus untuk tunang tersayang Muhammad Borhan. Baik, apa kata kita dengarkan lagu ini, lagu nyanyian Sam Smith dengan lagunya Too Good at Goodbye.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Lampu kuning. Tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
2: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
3: Jadi jangan duduk mereka terus juga, jalan juga. Pulau walaupun pada ketika itu, walaupun ketika itu kita tengok kereta tak ada, kita pun tak apalah, kereta tak ada, kita perah juga pergi. Itu cukup bahaya. Ini kerana banyak kejadian yang berlaku ataupun kejadian kemalangan yang berlaku yang mana disebabkan oleh kelalaian pemandu sendiri yang sanggup sampai nampak lampu kuning tu, bukan kata dia slow, dia lagi tekan minyak, lagi perah. Tengok pun bagi pergi. Itu cukup bahaya. Dia pun terima kasih untuk semua pendengar Mutiara FM. Dan macam biasa, kita dah pun sampai ke penghujung ruangan Cafe Music kita ni. Dan ini lagu terakhir yang dapat saya gunakan, lagu pilihan Abang Chal, Balik Pulau.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

FM. Baik, tepat 11 malam Bunda FM segalanya untukmu. Dan seperti biasa, di jam yang terakhir dalam ruangan Kona Mai malam ini, saya akan keudarakan lagu-lagu tanpa henti. Menerusi ruangan Belayan Jiwa pada malam ini, saya mulakan dengan lagu nyanyian bergong, Surat Cinta untuk Starla. Jam FM segalanya untukmu.

0: Terima kasih untuk Abang Zulkiman Harun. Katanya indahnya kehidupan. Ada mereka yang datang kerana nak dapatkan rawatan. Ada yang datang kerana nak ucap terima kasih kepada kakitangan hospital yang telah berjasa kepada ibu bapa mereka. Terima kasih.
1: Begitu banyak cerita
0: untuk anda yang tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM.
1: Duka, cinta yang ingin ku tulis
0: untuk doktor-doktor, jururawat.
1: Cinta biasa, dua keyakinan bisa.
0: Yang mungkin sedang bertugas pada ketika ini, selamat menjalankan tugas anda.
1: Tak sama, ku tak ingin di
0: tugas yang menuntut untuk anda.

satu kerja yang menuntut untuk anda melayani segala kerenah pesakit anda. Ada jawabnya. Semoga segala jasa dan bakti anda kepada masyarakat akan beroleh pahala oleh Sang Pencipta.

7.5 bilik malam. Nampak je tugasan saya sampai di sini sahaja. Suara Jailani di udara akan berhenti setakat ini sahaja. Terima kasih untuk semua pendengar yang mengikuti kami di Mutiara FM. Maafkan saya seandainya tersalah bicara, terkasar bahasa di sepanjang saya mengendalikan tugasan saya di sini. Yang hina itu daripada saya. Yang maha sempurna itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, bukan siapa yang paling kuat yang menang dalam hidup, tapi siapa yang paling sabar dalam menghadapi segala ujian yang datang dalam kehidupan yang sementara ini. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12:30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kesemua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Click kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Click sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Click ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni. Dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider, Aladdin. Nasional FM, sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan.

Power tu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu menangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat pagi. Selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM dari Ipoh. Hadir, terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Sue, hadir teman saya pada awal pagi ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6, semoga ceria selalu. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy, semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas, layan National GBH sampai 6 pagi, terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Malang. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy, selamat tengah malam Rabu, salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH, jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan, semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan pendengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM, di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizi Z, terima kasih. Lavenda Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk malam-malam anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Manismu dari Aisyah.
1: Itu dia persembahan dari Aisyah dengan Janji Manismu, membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad, digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990, telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai itu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melepaskan Maaf.

0: habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: 101.1 Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya di TikTok ketika ini yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak banyak antaranya ada Noraini, Rina, Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin. Assalamualaikum katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen National Geng Burung Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH katanya. Ada juga Mazizawati Misran. Waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Selamat malam and selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu ya? Pergi bercuti ya, Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026, tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey, dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, semoga sihat-sihat. Alhamdulillah sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah ya. Kita berjaga malam, banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syahrin Nadia, juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute katanya, DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil. Ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ini dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sama-sama itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuklah bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang dokumentasi, sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pakai Mas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Banos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: dan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan Nasional FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ni masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya. Tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani Hai. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: National FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di National FM sentiasa di hati. Saya Easy, teman kanan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di National FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027, MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan bola sepak tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026, pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Okay, itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan, membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan geng Borong Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Tidak kiralah di mana jua anda berada, sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada juga Nordiana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua, selamat pagi dah, selamat pagi geng Borong Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir, selamat bertugas, selamat kembali bertugas, selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok, salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke 63 tahun dia. Ya, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang anda pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun, bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini, walaupun kecil, tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas. Kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ni kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ni ni dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mamak yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengar kami di Nasional FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah Nasional FM dan dengar lagu-lagu terbaik. InsyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Burung Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga Izzy ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Burung Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah. Ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Dina, Saadiah, Markom, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di Nasional FM. Dan untuk DJ Samito Johor FM yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah habis tukar 12 malam tadi ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, lahir hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu Nik Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok, dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, Mengenang Di Kau Kembali, lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni, Asa Janji Gara Air. Ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan, sambil giling-giling kepala dengar. Kait Tacot katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi, yang tengah bersiap-siap tu. Mungkin ada yang nak pergi kerja, mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4:27 minit pagi ketika ini, dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 km, ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sempena Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya, Izzy, dalam National Gang Borong Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda, semoga rezeki anda dipermudahkan hari ini, urusan anda juga dipermudahkan hari ini. Kepada yang sedang memandu, mandu dengan berhati-hati, awasi jarak kenderaan anda. Kalau mengantuk, ialah awal-awal pagi ni kadang-kadang mata ni tak boleh nak fokus, mengantuk, berehat dulu seketika. Kalau boleh minum kopi ke untuk segarkan mata, minum sekejap. Kalau perlu berhenti sekejap untuk pergi toilet atau pergi tandas ataupun cuci muka, itu yang lebih baiklah supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah, kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ini, kecuaian di jalan raya ini, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ellie Katz dengan Setahun Sudah Berlalu. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpacast kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Kita persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman ini, rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita pendengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja gitu. kan, tak boleh, minta izin. Kan, ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Kan, minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan, pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dari Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak. Alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Cikgu ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, Alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan kita kata apa, Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita, tapi Allah mudahkan. Sebab itu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, pada aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Makan manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han, berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala, ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita berkena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada last sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'uzubillah min zalim. Ha, takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu. Telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi, di Johor Baru, Johor 5.53 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.59, di Shah Alam 5.59, di Ipoh Perak dia jam 6 pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi, di Alustar Kedah 5.59, dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu persembahan dari Nora, menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas ini, geng Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya

0: diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey, Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke, Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke, Mama?
0: Tak payahlah, Kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Bagaimana sekarang?
1: Okey, Mama. Daddy, Kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Pulau Mutiara, 6 pagi. Mutiara FM. Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untuk memulai sekarang, sekitar 12.30 malam nanti. InsyaAllah anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Telepon 6 pagi pada ketika dan saat untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 6:01 pagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr." Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan OMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasi dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Pil?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareyserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Forest City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Immigration Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
1: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan. Menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Fazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
3: kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
4: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
5: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya, dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

8.17 mengambil 7.18 minit pagi pada ketika dan saat ini. Jam yang kedua tugasan saya. Yang baru mendengarkan kami, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada anda semua, berikan kasih di ruang udara Radio Malaysia, Mitra FM, segalanya untukmu. Untuk edisi hari ini, Rabu 22.07.2026, bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah. Segmen GPM Geng Pagi Mutiara bertemankan saya, Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ini Izam telah pun datang, a.k.a. Jembar ya. Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati mandu di jalan raya. Saya nak kongsikan laporan kesakalan lintas sebentar saya nanti, insyaAllah. Dan yang pastinya pagi ini memang kesesakan yang luar biasa. Semua apa-apa, alhamdulillah.

Ada yang katanya naik jabatan dari hujan, turun jabatan, alhamdulillah dah tak hujan lah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang terus cerai dan terus setia di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih dan kehadiran anda yang senang menonton ruangan live media sosial, ruangan live Facebook Muter FM. Terima kasih. Ruangan TikTok live Muter FM. Terima kasih. Di ruangan TikTok live Combi Maria juga, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanallah Ta'ala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak kongsikan laporan kesesakan lalu lintas pagi ni. Wow, ulala. Merah ke semua ni? Merah ke semua? Ano? Kita nak kongsikan di sebelah seberang dulu, di tanah besar. Apa yang boleh saya kongsikan pada ketika dan suara ni di kawasan Kepala Batas, di pusat bandar Bertam. Bertam Perdana pagi ni. Sedikit perlahan di kedua-dua arah menuju ke Plaza Tu Bertam. Dan boleh saya kongsikan pagi ni di Paya Keladi, sesak di kedua-dua arah. Saya tak tahu apa masalah. Mungkin orang Paya Keladi dah pulang ke pangkuan yang disayangi dan juga yang tersayang. Janganlah maaf. Kita habak benda betul. Kandakan orang jujur. Begitu juga daripada Bertam Perdana nak menuju ke Kepala Batas. Juga sedikit perlahan di kedua-dua arah.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Itu dia Upiah Isil Tak Tuntuang. Baru saya menghiburkan anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untuk 7.37 minit pagi pada ketika dan suara ini. Baiklah pendengar-pendengar yang disayangi, juga penonton-penonton yang dikasih sekalian, Pasar Malam merupakan salah satu lokasi tumpuan utama masyarakat Malaysia untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian dan pelbagai jenis makanan dengan harga yang berpatutan. Dan setiap kali menjelang petang, kebiasaannya kita dapat melihat pelbagai ragam dan tabiat pengunjung yang datang. Menjadi aktiviti berkunjung ke Pasar Malam sentiasa dinanti-nantikan setiap minggu. Sama ada yang jenis memang sudah ada senarai barangan yang mau dibeli maupun yang sekadar datang untuk bersiar-siar. Macam combi. Bersiar-siar. Ambil bau pun jadilah. Kenyang-kenyang bagus. Selain menjadi tempat urus niaga, Pasar Malam juga sebenarnya sudah menjadi sebahagian daripada budaya dan gaya hidup seharian kita, menyatukan pelbagai lapisan masyarakat. Jadi pagi ini kita nak bincangkan satu topik untuk anda semua. Yang ni memang popular lah untuk rakyat Malaysia ni. Tabiat membeli belah di Pasar Malam. Aha. Jadi boleh menghubungi kami di talian 0421073389 atau melayangkan berangan WhatsApp kami talian 0105080957. Persoalannya, ada soalannya. Apa makanan yang kalau anda pergi Pasar Malam tak beli makan tu rasa tak sah? Oh, betul juga kan? Kalau di Pulau Pinang ni apa? Contoh-contoh, kita ada masala lodeh. Oh, lagi apa lagi? Putu piring, putu bulu, putu mayu. Apa lagi Pasar Malam Pulau Pinang ni? Yang sempoi-sempoi? Dan ada jenis yang pusing satu malam dulu untuk banding harga atau nampak gerai pertama terus beli. Macam saya ni, apa yang saya nak, comi-comi tujuh terus lah. Pusing-pusing cari kedai tu, KP tujuh terus. Saya tak suka buang masa. Anda jenis bayar guna tunai atau secara dalam talian? Kalau comi, kena tambah satu lagi, bayar pakai niat ni. Dan berapa ringgit yang anda akan bawa atau bajet setiap kali masuk Pasar Malam? Ada yang kata murtabak, Anita Ibrahim. Oh, murtabak. Jangan ada masalah murtabak. Betul murtabak. Murtabak ni dia famous Pasar Malam dengan bulan puasa kan? Kan? Tapi tak apalah, kita nak terima manggil-manggil 2107-389. Kita nak dengar lah pendapat anda. Atau ada yang jenis tak suka pergi Pasar Malam? Sebenarnya makanan Pasar Malam ni makanan sedap-sedap tau. Ada yang kadang-kadang ni makanan yang orang kata apa, kita tak dapat di kedai-kedai biasa. Pemanggil di jom talian pada ketika dan saat ini, kita terima panggil pertama. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Apa abang?
0: Abang baik, Alhamdulillah. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Ni Mamu Hanifah ni.
0: Mamu Hanifah, apa abang Mamu pagi ni?
1: Alhamdulillah, Tuhan bagi ke kita semua selamat daripada dunia sampai akhirat. Mamu doa ke semua orang.
0: Ya baik Mamu. Mamu
1: InsyaAllah.
0: Mamu telefon daripada mana Mamu? Daripada mana ni Mamu?
1: Mamu telefon daripada rumah lah.
0: Daripada rumah. Rumah Mamu ke rumah saya?
1: Rumah Mamu.
0: Rumah Mamu. Nah, rumah Mamu tak mana?
1: Hari ni Mamu ada batu dah.
0: Ada di batu lah. Mamu, Mamu kenal tak dengan siapa Mamu cakap ni?
1: Comi ya?
0: Aboy Mamu. Mamu, comi tak boleh mohon Mamu no? No Mamu no? Mamu, kira comi ni kira tak boleh mohon Mamu lah. Mamu kira tahu dah Mamu no? Alamak Mamu. Mamu ni makan air Mamu.
1: Mana pergi comi? Mana apa Mamu comi lepas bimba tu pergi apa siapa apa?
0: Siapa? Comi ke? Comi ada, Mamu. Cuma baru ni, comi tak ada lama. Pasal baru ni, comi pergi screen test.
1: Oh, Mamu pun dengar
0: juga. Ha, Mamu dengar juga. Mereka nak ambil comi ganti. Berlakon gambar apa nama, gambar Bollywood tu. Ganti Shah Rukh Khan.
1: Betul-betul, Mamu pun duk ada tu.
0: Ha, Mamu rasa.
1: Duk ada di ruang tu.
0: Mamu rasa comi. Dah, Mamu rasa comi lepas dah kalau berlakon ganti Shah Rukh Khan.
1: Ha. Lebih pada lepas.
0: Lebih pada lepas. Pasal apa? Nak kata hidung comi tak macam hidung Mamu lah. Hidung Mamu boleh gantung menyangkut baju mancung. Hidung comi ni kepek lagi botol tembok.
1: Kepek pun sepek manis.
0: Baik Mamu. Apa abang Mamu? Lama tak sembang dengan Mamu lah.
1: Mamu pun tak sembang lama dengan Cumbi.
0: Itulah dengar kata dah lama tak sembang ni pun Mamu pun tambah seorang lagi tak kah?
1: Dah lah. Sebab Mamu sibuk dengan sana Kenuri. Kini mayat sana Mamu tempat tak ada masa.
0: Baik.
1: Malam pun pergi ada mayat semalam.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey. Mamu. Mamu ni nak tanya ni Mamu ni kan. Soalan pagi ni Mamu. Kita ni tambah-tambah orang Tara ni cukup famous lah dengan pasal malam kan. Mamu ni dah berapa lama tak pergi pasal malam ni?
1: Mamu lama tapi dah semua anak-anak air
0: semua anak-anak malam. Jadi kalau waktu Mamu dulu-dulu waktu seronok pergi pasar malam kan apa benda yang Mamu wajib beli kat pasar malam tu?
1: Mamu wajib beli apa tahu murku yang
0: Mamu murku
1: okay. Yang tu murku tu yang bagi
0: Pasal apa Mamu minat beli murku ya? Mau tak Mamu tak beli wadih ke? Mamu tak beli apa nama ni? Apa yang buat pakai kacang parpu? Masa lodeh ke? Ha.
1: Masa lodeh lah. Semua tu Mamu tak peminat.
0: Mamu murku tak minat? Ya, Mamu minat murku. Yang paling favorite murku lah.
1: Murku.
0: Murku inti apa Mamu?
1: Macam-macam inti yang dia dah.
0: Murku inti macam-macam. Inti ayam ke inti daging?
1: Macam-macam.
0: Murku yang mana tu apa? Murku yang campur tu ke? Yang campur kacang hijau tu ke? Ataupun murku yang dia kerai bulat tu?
1: Yang bulat tu.
0: Yang bulat, yang dia kerai bulat tu pun ada dua jenis. Satu yang betul-betul lincin, yang bulat elok. Satu lagi yang dia bergerigi tu. Orang lama buat.
1: Yang bergerigi tu. Oh. Yang bergerigi tu sedap.
0: Betul-betul. Mamu payah dapat dah lah ni tu.
1: Payah lah, tak ada orang buat kan tu. Payah nak buat tu. Sebab nak
0: uli
1: tepung dia.
0: Betul. Mamu tak mau bagi Mamu tak bagi resipi kat Cumbi. Tidak bagi resipi kat Cumbi. Cumbi dikira betul bentuk rumah Mamu.
1: Tak pandai Mamu yang dia
0: hendak. Okey. Baik itu bagi Mamu sendirilah. Mamu sekiranya.
1: Ya. Tapi janganlah kata kita memazirkan.
0: Betul. Pasal
1: malam tu memazir. Tapi dah anak-anak Mamu memazir.
0: Membazir pasal apa Mamu?
1: Lah kata kita nak simpan nak makan. Nak simpan nak makan tu.
0: Betul.
1: Mamu kata kadang-kadang ni pagi ni dah pergi dah.
0: Dah pergi dah. Mamu.
1: Dah pergi dah.
0: Mamu pasal malam tak ada pagi Mamu. Kalau pagi pasal pagi. Malam pasal malam Mamu.
1: Ni tak ada pasal malam tapi piang
0: kuih. Oh piang ambil kuih. Bukanlah dia nak bagi ayah dia makan. Anak panggil apa? Ayah ke abah ke pak ke apa? Dada ke apa?
1: Sebab dada. Panggil bar.
0: Dia nak bagi bar mereka makan. Bar mereka marah pula kat mereka. Okey. Ni Mamu.
1: Boleh tak marah. Memazirkan makanan. Tapi kita jangan memazir. Tak baik. Dalam betul. Hukum kita tak baik memazirkan makanan ni.
0: Betul. Okey Mamu.
1: Tapi Mamu tak makanan tu Mamu simpan sampai habis Mamu makan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Mamu nak tanya Mamu lah kan. Sekiranya diberi kesempatan. Contohlah hari ni lah anak-anak Mamu kan. Bawa Mamu pergi pasar malam kan. Apa yang Mamu teringin nak beli? Teringin nak makan?
1: Mamu tak nak teringin nak makan apa. Mamu tak ada teringin dah. Mereka beli apa Mamu makan.
0: Dahlah. Hari ni mereka tak mau beli. Mereka bawa Mamu pergi. Mereka kata, bah, hari ni kan cik bawa bah pergi pasar malam. Kita jalan pasar malam bah. Hari ni bah nak apa bah tunjuk ya cik beli.
1: Mamu tunjuklah apa yang Mamu nak makan. Tapi Mamu lam yang nak makan yang murtabak pula.
0: Murtabak Mamu. Betul. Mamu sebut pasal murtabak ni.
1: Mamu dia makan minta yang tu yang
0: kat betul. Murtabak ni sebut pasal murtabak. Rindu no Mamu no murtabak ni.
1: Ya memang.
0: Mamu kalau makan murtabak daging ke murtabak ayam?
1: Mamu daging yang Mamu suka.
0: Daging?
1: Ayam Mamu tak suka.
0: Mamu dia makan dengan apa murtabak daging tu?
1: Daging ni sedap sekali.
0: Tak lah makan dengan apa? Cicah dengan apa?
1: Cucang dengan bawang.
0: Bukan nak kata lah Mamu. Time tu kira mengkarung tarik kaki. Tak ada nak halau mengkarung tu.
1: Memang tak ada nak halau mengkarung.
0: Perhabis murtabak dulu. Mengkarung kira kemudian kan Mamu kan. Hai. Itu bagi Mamu sendiri. Baik terima kasih Mamu.
1: Mana Biba pi mana Jami?
0: Biba pi honeymoon Mamu.
1: Ha?
0: Pi honeymoon.
1: Dah lupa agak indah aku Jami.
0: Dah bukan Biba pi honeymoon Mamu. Pi honeymoon lah.
1: Jami tak mau ikut pergi
0: sekali. Tak boleh lah. Saya tak boleh lah kacau honeymoon orang. Kebahagiaan orang kita tak boleh kacau. Apapun.
1: Itulah orang tak boleh kacau.
0: Baik. Terima kasih Mamu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mamu kita. Anak-anak penghebar. Yalah kalau Comi ni salah satu anak menantu. anak menantu mamu kan. Ha, cumi tebak, ba ba. Ha, jom kita pergi pasar malam, ba. Abah nak makan apa, ba, ba tunjuk ya. Oi, saya pun kadang-kadang kalau ada masa terluang pun saya bawa tu syurga saya pergi pasar malam. Ha, syurga saya tunjuk eh, saya beli. Betul. Kita nak bahagia-bahagiakan syurga dulu. Di ujung talian pada ketika dan saat ini pemanggil berikutnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Abang Gemi. Abang baik, alhamdulillah. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Makcik Ajiza lah, siapa pagi?
0: Makcik Ajiza, buat panggilan mana-mana Makcik Ajiza pagi ni?
2: Tempat kerja lah.
0: Dah kerja dah ke? Dah kerja dah ke?
2: Kerja dah lah.
0: Dah sihat ke?
2: Sihat lah juga.
0: Sihat lah juga. Kira tak sihat lagi tu awak pergi kerja.
2: Nak buat macam mana? Cari rezeki.
0: Cari rezeki. Baik. Macam ni dah.
2: Ya, macam ni.
0: Ya, sebut pasal topik kita pagi ni, Cik Jah. Kan, tabiat membeli belah di pasar malam ni, Cik Jah.
2: Ya.
0: Okey. Makcik Jah ni kalau pergi pasar malam. Kan?
2: Ya.
0: Cik Jah?
2: Ya.
0: Ah, comel cakap Cik Jah Lena.
2: Tak
0: boleh nak. Okey. Cik Jah. Okey, Cik Jah. Kalau Makcik Jah ni jenis pergi pasar malam, Makcik Jah jenis pusing dulu ke? Ataupun ada barang yang Makcik Jah teringin nak beli, terus pergi tuju tempat tu. Kan macam mana?
2: Cik Jah kalau pergi pasar malam, suka beli makanan je.
0: Suka beli makanan saja.
2: Mo, yang lain tak beli.
0: Yang lain tak beli. Kalau Makcik Jah nak beli makanan, Makcik Jah bawa berapa duit pergi apa pasar malam tu?
2: Kurang-kurang
0: RM20. RM20 kalau kurang. Kalau lebih?
2: Lebih RM30.
0: Lebih. Kalau korang 20, kalau lebih 30. Makcik dia bayar ni pakai cash ke pakai yang duk transfer tu?
2: Pakai cash.
0: Okey. Sebut pasal makanan. Makanan apa Cik Jah dibeli kat pasar malam?
2: Cik Jah suka ayam goreng.
0: Ayam goreng.
2: Oh, ayam goreng dengan tabak.

0: Abi bersama Langkah, minta buat lagi dengan Abim. Cik Jah duduk Abim. Ha, bukan? Ayam goreng lah. Cik Jah memang minat ayam goreng lah.
1: Oh, memang minat ayam goreng.
0: Ayam goreng yang jenis biasa tu ke? Macam orang makan nasi tu ke? Ayam pepak kok.
1: Ayam goreng celup tepung tu lah.
0: Celup tepung. Cik Jah dengan apa selalu makan tu? Ha?
1: Makan dia saja, tak suka bawang-bawang.
0: Oh, tak suka bawang-bawang. Kau ingat balik makan dengan nasi ke bagaimana?
1: Duk, makan dia saja je.
0: Itu bagi Cik Jah sendiri lah, Cik Jah lah.
1: Ya, jadi.
0: Cerah hari ni tapi pasal malam lah ni.
1: Pasal malam pun kerja.
0: Dah macam ni balik pasal malam lah. Bukan dah pasal malam. Pasal malam lah malam. Kalau pagi orang panggil pasal pagi. Kalau setengah tempat dia tak panggil pasal pagi tau, dia panggil apa?
1: Pasal kansari.
0: Bukan, dia panggil nat.
1: Ha.
0: Nat. Ha, dia panggil nat.
1: Nak apa dia pula dah?
0: Ah, tu dia lah, bukan nak abuh di mutu buah haita tu bukan. Nak tu nak scroll kan ni nat pasal pagi orang panggil nat.
1: Oh.
0: Ha, baik itu pada Cik Jah sendiri nah.
1: Ya, cumi.
0: Ya, Cik Jah.
1: Cumi sangat.
0: Macik.
1: Makan lagi.
0: Alhamdulillah dah lagi, kemarin dah Cik Jah. Hari ni belum.
1: Ni berlepoh Bambam tak ada berlepoh.
0: Ya Allah, Bambam pi honeymoon Cik Jah. Orang duk habang dah Cik Jah tak percaya.
1: Dia pula honeymoon tinggal cumi.
0: Dia honeymoon hari tu cumi pi overseas pi cari jodoh. Lah ni dia pula. Dia dah dapat dah, dia pi honeymoon lah. Baik. Terima kasih Cik Jah.
1: Cumi.
0: Ya.
1: Cumi.
0: Ha.
1: Ni cucu nak cakap lah.
0: Cucu nak cakap boleh, tak ada masalah. Panggil cucu mai.
2: Ya.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Siapa ni?
2: Mikaela.
0: Mikaela buat apa?
2: Makan ayam.
0: Makan.
2: Tunggu teacher.
0: Makan ayam dengan apa?
2: Tunggu teacher.
0: Dengan cucu orang cica?
2: Bukan, tunggu teacher.
0: Oh, tunggu teacher. Makan ayam tunggu teacher. Ingat makan ayam dengan cucu orang cica. Okey, Mikaela. Mikaela belajar apa dekat sekul?
2: Belajar ABC.
0: Ada belajar nyanyi tak?
2: Ada.
0: Ada nyanyi apa? Cuba nyanyi kat uncle nak dengar.

0: Thank you, Michaela. Michaela pergi sekolah belajar rajin-rajin tau.
1: Okay.
0: Kain salam kat Tuk. Panggil apa Tuk eh?
1: Tuk.
0: Kain salam kat Tuk. Kain salam kat kawan-kawan. Kain salam kat teacher eh?
1: Okay.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Michaela. Kalau adik cilik kita boleh menghubungi untuk sembang dengan Jomi, anda yang namanya rakyat Pulau Pinang yang mendengar Muntir FM.
2: Alah malu. Alah. Hai siapa kita?
0: 2107389. Topik kita, tabiat membeli belah di pasar malam. Apa makanan wajib yang kalau anda pergi pasar malam tak beli makanan tu rasa tak sah? Ataupun anda jenis yang pusing satu pasar malam dulu untuk banding harga atau nampak gerai pertama terus beli? Ataupun anda jenis yang bayar guna tunai ataupun secara dalam talian? Kalau nak ikutkan berapa ringgit yang anda akan bawa untuk bajet setiap kali masuk pasar malam? Tabiat membeli belah di pasar malam. Itu topik kita. 2107389. Atau boleh, anda boleh melayangkan ruangan WhatsApp kami di line 0105080957. Apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Muntir FM, segalanya untukmu. Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati.